Kasat Lantas Polres Sragen AKP Kukuh Tirto Satrio Leksono SHMH CMID. Dalam kesempatan tersebut, Satlantas Polres Sragen menyampaikan himbauan penting ya terkait keamanan, keselamatan, ketertiban dan juga kelancaran lalu lintas. Mengingat angka kecelakaan lalu lintas di wilayah Sragen tergolong cukup tinggi, masyarakat dihimbau untuk selalu disiplin dan juga menerapkan 3 prinsip keselamatan saat berkendara. Siap fisik, memastikan kondisi tubuh dalam keadaan sehat dan tidak mengantuk sebelum berkendara. Siap kendaraan, melakukan pengecekan kondisi teknis kendaraan secara rutin seperti ban, rem, lampu utama, serta lampu sein. Siap taat

Saksmen bukan hanya menyampaikan himbauan keselamatan. Kegiatan ini juga diwarnai dengan aksi kepedulian sosial melalui program Bansos Peduli Tempat Ibadah. Satlantas Polres Sragen menyerahkan bantuan berupa 50 saksmen guna mendukung proses pembangunan Ponpes Anurul Mubin. Kasat Lantas Polres Sragen AKP Kukuh Tirto Satrio Leksono menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk membangun sinergitas yang makin erat antara kepolisian, santri, dan juga masyarakat luas. Melalui kegiatan siratip Jumatan ini, kami ingin hadir di tengah masyarakat tidak hanya untuk menegakkan aturan, tetapi juga untuk merajut silaturahmi, berbagi kepedulian, dan mengajak masyarakat bersama-sama menjaga situasi Kamtipmas serta Kamseltip Karlantas yang kondusif di Kabupaten Sragen. Ditutup dengan harapan bersama agar kesadaran tertib berlalu lintas makin meningkat sehingga fatalitas korban kecelakaan di Kabupaten Sragen dapat ditekan secara signifikan.

0: Wah, usaha baksonya kok makin ramai saja ya? Rahasianya apa, Pak?
1: Alhamdulillah, Bu. Kemarin saya baru nambah gerobak dan peralatan baru pakai kur dari Bang

0: datang.
1: Emang bisa ya? Saya juga pingin mengembangkan usaha kue, tapi modalnya masih terbatas.
0: Bisa sekali Bu, Kur Bank Jateng membantu pelaku UMKM mendapatkan tambahan modal usaha dengan proses yang mudah dan bunga yang ringan.
1: Kalau begitu, aku juga mau. Dananya bisa dipakai untuk apa saja, Pak?
0: Untuk menambah stok barang, membeli peralatan usaha, atau mengembangkan usaha agar makin maju.
2: Bagi pelaku UMKM, saatnya naik kelas dengan Kur dari Bank Jateng. Kur Bank Jateng hadir untuk mendukung pertumbuhan usaha masyarakat Jawa Tengah dengan bunga 9% per tahun flat, setara dengan 0,14% per bulan. Caranya gampang, cukup bawa fotokopi KTP, KK, serta mengisi formulir pengajuan kredit.
1: Kalau begitu, saya ke Bank Jateng sekarang, Pak.
0: Betul, Bu. Jangan lewatkan kesempatan mengembangkan usaha bersama Kur Bank Jateng.
2: Kunjungi kantor Bank Jateng terdekat untuk informasi dan persyaratan lebih lanjut.
3: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.

Di sajian info pagi dari 94,7 Buana Serai FM di kesempatan pagi hari ini. Mitra Buana, pemerintah Kabupaten Sragen terus mendorong masjid agar tidak hanya menjadi pusat ibadah, tetapi juga tumbuh sebagai ruang pemberdayaan umat dan penggerak ekonomi masyarakat. Masjid yang berdaya dan mandiri dinilai dapat memberi manfaat lebih luas bagi jamaah sekaligus masyarakat di sekitarnya. Komitmen tersebut disampaikan Bupati Sragen Sigit Pamungkas dalam mengukuhkan pimpinan daerah dan pimpinan cabang Dewan Masjid Indonesia DMI Kabupaten Sragen masa bakti 2025-2030 di Pendopo Sumenegaran, Rumah Dinas Bupati Sragen pada hari Kamis 3 September 2026 kemarin. Pada kesempatan tersebut, Moh Nur Salim dikukuhkan sebagai Ketua DMI Kabupaten Sragen bersama 55 pengurus dan bidang. Bupati Sigit berharap DMI dapat menjadi akselerator pembangunan dan juga pemajuan Kabupaten Sragen melalui masjid. Berbagai program yang diinisiasi Pemkab Sragen untuk mengadvokasi masyarakat termasuk kelompok yang terpinggirkan. Menurutnya pada akhirnya juga menyentuh umat Islam. Ketua Pimpinan Wilayah DMI Provinsi Jawa Tengah Ahmad Rofik menilai Festival Masjid Premier menjadi langkah positif dalam menghidupkan fungsi masjid sebagai pusat pemberdayaan ekonomi umat. Menurutnya, potensi tersebut sangat besar dikembangkan di Sragen karena saat ini terdapat 1.772 masjid dan jumlahnya masih akan terus bertambah.

0: pantun dulu ya. Jalan-jalan jauh ke Cikampek, pulangnya beli buah delima. Kalau badan sering ngeluh capek, kira-kira apa obatnya?
1: Pantunnya sih keren, boleh juga. Tapi sayang, badannya kalah semangat.
0: Nah, itu dia. Akhir-akhir ini baru kerja sebentar, badan sudah minta rebahan.
1: Kalau begitu, kenalan dulu sama Algormax. Dalam satu kapsul mengandung superfood, yaitu kombinasi ekstrak albumin, black cumin atau habatus sauda, ekstrak bipolen, dan kelor yang bekerja secara sinergis membantu memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh. Juga mengandung protein asam amino L-arginin yang dapat melancarkan pembuluh darah arteri termasuk ke spoon penis. Bisa jadi suplemen harian untuk bapak-bapak 40 tahun ke atas.
0: Berarti bisa bantu jaga daya tahan tubuh juga.
1: Bener banget, Algormax membantu mendukung daya tahan tubuh, membantu proses pemulihan, menjaga tubuh tetap bertenaga, membantu pemulihan luka setelah operasi dan setelah sakit, mendukung promil, serta menjaga keseimbangan fungsi hormon. Terbuat dari bahan alami, tanpa bahan berbahaya, diproduksi secara higienis, dan sudah BPOM.
0: Kalau begitu, saya balas pantun lagi ya, beli jamu di pagi hari, pulangnya mampir beli ketan. Kalau ingin tubuh tetap fit setiap hari, Albormax pilihan yang tepat sobat.
1: Pantun mulu, buruan beli Albormax sekarang juga. Untuk pemesanan hubungi Ibu Ati di 081-327-309-094. Sekali lagi 081-327-309-094. Albormax, nutrisi lengkap, perlindungan maksimal.

Mitra Buana, kita akhiri sampai di sini di gelaran Info Pagi dari 94,7 Buana FM edisi Jumat 4 September 2020. Maka suntukan atensi dan kebersamaannya. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan selalu semangat, sukses untuk semuanya. Dan yuk, keren.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men.
1: Buana Putri. Buana Putri.

Mitra Buana, selamat pagi, salam jumpa di Buana Patri, Buana Putri ya, Healthy and Fresh dari 94,7 Buana Asra FM di gelaran edisi hari Jumat 4 September 2026. Dan kali ini kita sajikan tip ya, cara detox tubuh dengan menerapkan clean eating agar hidup lebih sehat dan juga bugar, yang kita ambil dari sumber www.female.com. Mitra Buana, detox tubuh merupakan salah satu kata yang populer di ranah kesehatan. Selain itu, detox tubuh biasanya dilakukan untuk membuang toksik atau racun yang berlebihan sehingga dapat membahayakan tubuh. Selain itu, racun dalam tubuh juga disebabkan dengan makanan yang dikonsumsi. Detox tubuh atau upaya untuk menghilangkan racun dari tubuh membutuhkan beberapa waktu untuk konsisten agar tubuh tetap sehat atau good wellness. Kenapa detox tubuh itu penting? Selain menghilangkan racun dari tubuh, detox tubuh juga sebagai salah satu cara untuk mencegah penyakit. Di era yang modern seperti saat ini, mulai banyak isu terkait penyakit kronis yang disebabkan oleh beberapa hal, termasuk racun yang terdapat dalam tubuh. Penting bagi tubuh untuk mendapatkan asupan makanan yang baik untuk meminimalisir racun. Clean eating merupakan cara yang tepat untuk mengatasi hal tersebut. Nah, sebelum kita membahas lengkapnya mengenai cara detox tubuh dengan menerapkan clean eating agar hidup lebih sehat dan bugar di Buana Putri Healthy and Fresh, kita simak dulu lagu pembuka berikut ini.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi Nelayan of Java Men.
1: Buana Putri. Buana Putri.

Mitra Buana, Anda masih menyimak Buana Putri Healthy and Fresh Buana Asri FM Radio Publik Kabupaten Sragen. Membahas tema mengenai cara detox tubuh dengan menerapkan clean eating agar hidup lebih sehat dan bugar. Mitra Buana, terdapat beberapa cara untuk menerapkan clean eating dengan mengkonsumsi berbagai makanan sehat seperti sayuran dan buah-buahan. Dalam mengonsumsi makanan yang sehat diperlukan pula menyesuaikan dengan jadwal makan tertentu. Nah, berikut ada tips yang sederhana ya yang dapat dilakukan untuk detox tubuh. Dan yang mana cara menerapkan cleaning eating di kehidupan sehari-hari. Nah, di antaranya yang bisa dilakukan yang pertama yaitu mengkonsumsi makanan tertentu. Nah, menerapkan clean eating adalah hal yang cukup mudah, yakni dengan mengkonsumsi makanan sehat seperti buah dan sayuran. Buah segar dan sayuran memiliki banyak manfaat yang baik untuk kesehatan tubuh. Dengan kandungan nutrisi dan vitamin yang tersedia, buah dan sayuran sangat cocok dikonsumsi untuk detox tubuh. Selain buah dan sayuran, makanan berprotein juga bisa menjadi salah satu pilihan clean eating seperti daging dan telur. Kemudian juga menyantap hidangan rumah. Terkadang makanan yang dijual di berbagai tempat tidak selalu higienis dan sehat. Kebanyakan tempat makan kurang memperhatikan isi kandungan dari makanan yang dijual. Entah itu terlalu banyak mengandung garam dan gula yang berlebih, sehingga dapat menimbulkan penyakit. Oleh sebab itu, alternatif yang dapat dilakukan adalah dengan memasak makan sendiri di rumah untuk menghindari makanan yang kurang bergizi. Nah, Mitra Buana, itu tadi ya. Untuk dua tips yang pertama yang sudah saya hadirkan di sesi kali ini, tips selanjutnya yang pasti nanti kita akan bahas sesaat lagi. Yang pasti tetap bersama di Buana Putri dari 94.7 Buana Asri FM.

0: Halah Hyung, sing angel kuwi dudu nguripke motor, Mbak. Sing angel ki malah golek KTP pemilik motor sing lawas.
1: Mas iki tuku motor wis pirang-pirang tahun kok sing disalahke malah KTP mantan pemilik e.
0: Lah piye, Mbak? Tak telpon ora aktif, tak goleki malah wis pindah jari. Ya wis lah, tak pasrah wae, gak iso bayar pajak.
1: Eits, ojo pasrah dhisik. Saiki bayar pajak kendaraan bermotor tahunan luwih gampang. Ora perlu repot goleki KTP pemilik sing lawas, Mas.
0: Serius? Terus syaratnya piye?
1: Gampang, cukup datang ke Samsat Sragen dengan membawa surat pernyataan kepemilikan bermaterai sekaligus sebagai permohonan penanda atau blokir dengan kewajiban melakukan balik nama pada tahun berikutnya. Melampirkan salinan identitas pemilik yang membawa berkas atau pemilik baru seperti KTP, kitas atau kitab, serta STNK asli.
0: Wah, saiki sing kudu digoleki mung isine dompet dudu mantan pemilik.
1: Sing tenang, Mas. Mulai 24 April sampai 31 Desember 2026 berlaku diskon PKB 5% program gas jateng. Ditambah meneh karo potongan denda dan tunggakan. Ayo, ojo nganti ketinggalan, Mas. Bayar saiki luwih gampang. Dompet yo aman toh. Bayar pajak kendaraan kini lebih mudah. Manfaatkan kemudahannya sekarang juga di seluruh Samsat Jawa Tengah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan UPPD Samsat Sragen.

0: nih yang bikin ribet.
1: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
0: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal. Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
0: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.
2: Buana Putri. Buana Putri.

Mitra Buana, kita masih bersama dan terima kasih untuk Anda yang masih setia di Buana Asri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Dan bahasan selanjutnya mengenai cara detox tubuh dengan menerapkan clean eating agar hidup lebih sehat dan bugar ya. Yang berikutnya adalah memastikan tubuh tetap terhidrasi, tidak hanya memperhatikan makanan. Jenis minuman yang dikonsumsi pun juga bisa mempengaruhi kesehatan. Hindari beberapa minuman tertentu seperti soda, soft drink, dan minuman lainnya yang terlalu manis dan memiliki tampilan warna yang mencolok. Minum air putih adalah solusi yang tepat untuk clean eating apabila membutuhkan varian minuman sehat selain air putih. Infused water juga bisa menjadi opsi agar tubuh stay hydrated ya. Pilih sumber karbohidrat yang padat nutrisi. Dalam clean eating disarankan untuk membatasi karbohidrat olahan seperti roti tawar putih dan kue kering. Sebaiknya pilih karbohidrat utuh yang lebih bernutrisi seperti nasi merah, kentang beserta kulitnya, pasta atau roti gandum, oatmeal dan barley. Karbohidrat utuh mengandung lebih banyak serat dan vitamin. Nah, itu tadi untuk beberapa cara detox tubuh dengan menerapkan clean eating agar hidup lebih sehat dan bugar di Buana Putri, dan kita nanti akan lanjut lagi. Nah, masih tentunya di bahasan cara detox tubuh dengan menerapkan clean eating agar hidup lebih sehat dan bugar. Tapi sebelumnya kembali kita simak untuk tembang yang berikut ini.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, gemung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Bu, Bune, ngerti kacamata ning bapak ora?
1: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang, ya tumbas kono.
0: Arep tuku ning langganan biasane, tapi regane larang-larang e.
1: Oh, alah, Pak, Pak. Mulane, yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar. Wis regane murah, berkualitas, pelayanane ya ramah.
0: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar. Bune karo Simbah tak tukokne kacamata sisan.
2: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
3: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
2: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
3: Buana Putri. Buana Putri.
4: Ya, Mitra Buana, kembali kita lanjut lagi masih di Buana Putri. Dan Mitra Buana, sebenarnya tidak ada makanan khusus untuk detoksifikasi tubuh. Namun banyak sekali ya variasi makanan sehat yang bisa berkontribusi terhadap kesehatan secara keseluruhan dan bisa membantu proses detoksifikasi tubuh. Nah, di mana di antaranya ada brokoli ya. Yang mana brokoli ini memiliki kandungan antioksidan yang tinggi sehingga baik untuk dikonsumsi. Selain itu, brokoli juga dapat membantu tubuh melepaskan zat beracun yang tidak dibutuhkan. Sayangnya tidak banyak orang yang mengetahui manfaat brokoli tersebut selama ini. Sayuran ini sering dijauhi dan cenderung tidak disukai terutama oleh anak-anak. Kemudian juga teh hijau. Teh hijau memiliki kandungan oksidan yang tinggi dan dapat meningkatkan metabolisme tubuh. Bahkan bisa membantu menurunkan berat badan. Minuman ini disebut memiliki banyak manfaat bagi tubuh manusia. Dan salah satunya adalah untuk membantu mengeluarkan racun secara alami. Kemudian juga jeruk, selain dapat membantu detoksifikasi tubuh, buah yang kaya akan vitamin C ini juga memiliki banyak manfaat bagi tubuh. Untuk mendapatkan manfaatnya, cobalah untuk mengkonsumsi satu buah atau segelas jus jeruk segar setiap pagi hari. Kandungan vitamin dalam buah jeruk juga dapat membantu meningkatkan kekebalan tubuh dan mencegah berbagai macam penyakit menyerang. Dan juga kamu bisa mencoba untuk mengonsumsi jeruk Bali Merah, sebab buah ini ternyata bisa memiliki fungsi untuk membersihkan saluran pencernaan, melancarkan sistem peredaran darah dan juga hati. Kemudian juga bawang putih. Nah, ini makanan lain yang juga dipercaya bisa untuk detoksifikasi tubuh adalah bawang putih. Senyawa kimia yang dikenal sebagai zat alisin dalam bawang putih dapat membantu menyaring racun saat masuk ke dalam tubuh. Biasanya zat ini akan bekerja di sekitar sistem pencernaan sehingga tubuh bisa menjadi lebih sehat. Ya, Peter Buana, terima kasih untuk yang masih setia mendengarkan Buana Putri di kesempatan hari ini. Dan untuk berikutnya nanti akan kita lanjut, nah, tentang cara detoksifikasi untuk memilih atau mengkonsumsi makanan yang keterkaitan dengan kesehatan dan agar hidup lebih sehat dan bugar. Tapi sebelumnya kembali kita hadirkan dan kita simak untuk tumbang berikut ini.

0: warga Sragen, sudah bayar pajak kendaraan Anda? Ada kabar menarik untuk Anda. Gelegar undian Opsen PKB 2026. Sebagai bentuk apresiasi pemerintah Kabupaten Sragen kepada masyarakat yang telah memenuhi kewajiban pajak kendaraan bermotor atau PKB dan Opsen PKB, tersedia berbagai hadiah menarik. Di antaranya, 2 unit sepeda motor, 8 unit sepeda MTB, 2 buah lemari es, dan 2 buah TV 32 inch. Siapa yang berhak mengikuti undian? Yaitu wajib pajak nomor plat AD Sragen yang telah melakukan pembayaran PKB dan Opsen PKB dari tanggal 1 Januari 2026 sampai 30 September 2026 sesuai ketentuan program. Bagi Anda yang masih memiliki tunggakan PKB, jangan ditunda. Masih ada kesempatan. Segera selesaikan pembayaran sebelum 30 September 2026 dan berkesempatan mengikuti Gelegar Undian Opsen PKB 2026. Pengundian akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2026 menggunakan aplikasi pengundian digital. Informasi selengkapnya kunjungi pajak.sragenkab.go.id atau media sosial @pajakdaerahsragen. Gelegar undian Opsen PKB 2026. Bayar pajaknya, dukung pembangunannya, dan raih apresiasinya. Terima kasih telah berkontribusi untuk Sragen. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah BPKPD Kabupaten Sragen bekerjasama dengan Radio Buana Asri Sragen.
1: Pantun dulu ya, jalan-jalan jauh ke Cikampek, pulangnya beli buah delima. Kalau badan sering ngeluh capek, kira-kira apa obatnya?
0: Pantunnya sih keren, boleh juga. Tapi sayang, badannya kalah semangat.
1: Nah, itu dia. Akhir-akhir ini baru kerja sebentar, badan sudah minta rebahan.
0: Kalau begitu, kenalan dulu sama Albermax. Dalam satu kapsul mengandung superfood, yaitu kombinasi ekstrak albumin, black cumin atau habatus sauda, ekstrak bipolen, dan kelor yang bekerja secara sinergis membantu memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh. Juga mengandung protein asam amino L-arginin yang dapat melancarkan pembuluh darah arteri termasuk ke spoon penis. Bisa jadi suplemen harian untuk bapak-bapak 40 tahun ke atas.
1: Berarti bisa bantu jaga daya tahan tubuh juga.
0: Bener banget, Albormax membantu mendukung daya tahan tubuh, membantu proses pemulihan, menjaga tubuh tetap bertenaga, membantu pemulihan luka setelah operasi dan setelah sakit, mendukung promil, serta menjaga keseimbangan fungsi hormon. Terbuat dari bahan alami, tanpa bahan berbahaya, diproduksi secara higienis, dan sudah BPOM.
1: Kalau begitu, saya balas pantun lagi ya, beli jamu di pagi hari, pulangnya mampir beli ketan. Kalau ingin tubuh tetap fit setiap hari, Albormax pilihan yang tepat sobat.
0: Pantun mulu, buruan beli Albormax sekarang juga. Untuk pemesanan hubungi Ibu Ati di 081-327-309-094. Sekali lagi 081-327-309-094. Albormax, nutrisi lengkap.

lengkap, perlindungan maksimal. Buana Putri. Buana Putri.

Mitra Buana masih di Buana Putri dan masih melanjutkan mengenai cara detox tubuh dengan menerapkan clean eating agar hidup lebih sehat dan bugar ya. Dan jangan lupa untuk pilih sumber protein rendah lemak, yang mana misalkan dada ayam tanpa kulit, ikan, tahu, tempe, atau kacang-kacangan ya. Dan ini juga clean eating juga merekomendasikan memilih bahan makanan dari pelemak organik bila tersedia, serta menghindari produk yang mengandung hormon pertumbuhan atau antibiotik tambahan. Kemudian batasi garam dan gula tambahan. Menekankan pentingnya membatasi konsumsi makanan tinggi gula dan garam, contohnya keripik, biskuit, sosis, serta makanan siap saji. Ganti camilan olahan dengan kacang tanpa tambahan garam, buah segar atau sayuran. Jika mengkonsumsi makanan kemasan, perhatikan pula informasi kadar gula dan juga garam pada label. Nah, Mitra Buana, demikian beberapa tips yang bisa membantu menerapkan clean eating untuk detox tubuh yang menjadi positif habit seperti sering mengkonsumsi lebih banyak buah dan sayuran. Tidak lupa untuk memilih makanan dengan selektif ya, dan juga minum air putih yang cukup sebagai upaya maksimal dalam menerapkan clean eating. Demikian Mitra Buana di gelaran Buana Putri Health and Fresh hari ini dengan tema cara detox tubuh dengan menerapkan clean eating agar hidup lebih sehat dan bugar, yang kita ambil sumber dari www.female.com. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di Buana Putri edisi selanjutnya. Selamat pagi dan yuk greng.

0: Jalan-jalan ning Karang Malang, ngombe es degan ning pinggir dalan. Yen durung menang, ojo kebacut bimbang, sopo ngerti Avanza sing teko ning halaman.
1: Avanza ne sopo sing parkir ning halaman, Dik?
0: Avanza ku to, Yu. Lagi ndonga ki, Yu. Sopo ngerti entuk rezeki gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026. Dari BPR BKK Karang Malang.
1: Nah, bener kuwi. Ojo nganti ketinggalan gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026 dari BPR BKK Karang Malang. Rezeki gak akan ketuker, Dek. Semangat.
0: Monggo, bapak-bapak, ibu-ibu, bude, pakde, paklek, bule, mas, mbak, dan adik-adik sedoyo, catet yo, gebyar undian gratis berhadiah BPR BKK Karang Malang tahun 2026 dilaksanakan Selasa 8 September 2026 manggone ning Gedung Sasana Manggala Sukowati SMS Sragen.
1: Betul, banjir hadiah istimewa. Hadiah utama 1 unit Toyota Avanza 1.5 MT, 15 unit sepeda motor Honda Beat CBS, 10 buah mesin cuci Toshiba, 15 buah lemari es Polytron, 10 buah TV LG LED 32 inch, 15 buah sepeda gunung 26 MTB Foster, 15 buah oven Cosmos, dan door prize menarik lainnya.
0: Nek aku entuk Avanza, mulih ora kepanasan lan kodanan meneh yu.
1: Lah nek durung entuk,
0: ya mulih numpak motor, nganggo mantol yo gak popo. Sing penting ati tetep optimis.
1: Yo wis, ge endang buka rekening utawa ditambah saldo tabungane, Dik. Muga-muga Avanzane sido parkir tenan ning halamanmu, Dik. PT BPR BKK Karang Malang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

0: Selamat pagi, Pintar Buana, masih bersama Anda, Lembaga Penyiaran Publik, Radio Publik Buana Sri Seragen. Di kesempatan kali ini, segera bisa kita ikuti bersama Mimbar Agama Islam, dan kali ini telah hadir di studio Ibu Nurul Naimi, yang mana untuk pagi hari ini akan menyajikan tema 5 keistimewaan menjadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selamat pagi dan selamat mengikuti.
1: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Seragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi Nilai of Java Men.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inu wa a'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdillah fala mudillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu li amma ba'd. Sahabat Buana Asri yang dirahmati Allah, marilah kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan perintah-Nya dan menjauhi segala larangannya. Salah satu bentuk takwa adalah menyadari dan mensyukuri berbagai nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Di antara nikmat terbesar yang sering kita lupakan adalah nikmat menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak memilih menjadi umat siapa. Kita tidak pernah meminta agar dilahirkan pada zaman tertentu. Tetapi Allah telah memilih kita untuk menjadi bagian dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu, menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan sekedar identitas. Ia adalah karunia Allah yang harus kita syukuri. Sahabat Buana Asri yang dirahmati Allah. Dalam kitab Tanbihul Ghafilin halaman 510, Imam Abu Laits As-Samarqandi rahimahumullah menyebutkan beberapa bentuk kemuliaan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyampaikan, "Wa yaqulu annallaha ta'ala akrama hadhil ummata bi khamsin karamah." Dikatakan sesungguhnya Allah Ta'ala memuliakan umatnya ini dengan 5 kemuliaan. Pertama, awwaluha annahu khalaqahum du'afa'a hatta la yastakbiru. Pertama, Allah menciptakan mereka dalam keadaan lemah agar mereka tidak menyombongkan diri. Sahabat Buana Asri yang dimanapun berada, manusia pada dasarnya adalah makhluk yang lemah. Kita lahir tidak bisa melakukan apa-apa. Kita membutuhkan orang tua. Kita tidak bisa berjalan, tidak bisa mencari makan. Bahkan untuk membersihkan diri, kita membutuhkan bantuan. Setelah dewasa, kita merasa kuat. Tetapi ternyata kekuatan itu juga terbatas. Kita bisa sakit, kita bisa lelah, kita bisa lupa, kita bisa tua, dan akhirnya kita akan meninggal dunia. Karena itu Allah mengingatkan, wa khuliqal insanu dha'ifa, yang artinya, dan manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Surat An-Nisa ayat 28. Kelemahan seharusnya membuat manusia rendah hati, bukan rendah diri. Kita boleh memiliki jabatan, tetapi jangan merasa paling pintar. Kita boleh memiliki ilmu, Tetapi jangan merasa paling pintar. Kita boleh memiliki harta, tetapi jangan merasa lebih mulia daripada orang lain. Sebab semuanya adalah pemberian Allah. Yang membuat manusia mulia bukanlah kekayaan, jabatan, keturunan, atau kedudukan, tetapi ketakwaan. Allah berfirman, "Inna akromakum indallahi atqakum," yang artinya, sesungguhnya orang yang mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Surat Al-Hujurat ayat 13. Kemuliaan kedua, wasani khalaqahum sigharan fi anfusihim hatta takuna mu'natun tu'amin wa syarabin wa sayabin alaihim. Kedua, Allah menjadikan mereka kecil dalam dirinya, sehingga kebutuhan makanan, minuman, dan pakaian mereka tidak terlalu berat. Ini mengajarkan kepada kita tentang kesederhanaan hidup. Kebutuhan manusia sebenarnya terbatas, yang sering kita kejar adalah keinginan. Kita membutuhkan makanan, tetapi kadang yang kita kejar adalah makanan yang mahal. Kita membutuhkan pakaian, tetapi yang kita ingin selalu mengikuti tren. Kita membutuhkan rumah, tetapi yang kita kejar adalah rumah yang semakin besar. Akhirnya hidup bukan lagi sekedar memenuhi kebutuhan, tetapi mengejar keinginan. Padahal semakin banyak yang kita miliki, semakin banyak juga yang dipertanggungjawabkan. Maka menjadi umat Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita untuk hidup secukupnya, tidak berlebihan, dan tidak menjadikan dunia sebagai tujuan utama. Allah berfirman, "Wa kulu washrobu wala tusrifu, innahu la yuhibbul musyrifin." Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Surat Al-A'raf ayat 31. Kemuliaan yang ketiga, wasalisu ja'ala umrohum qasiran hatta takuna dunubuhum aqala. Allah menjadikan umur mereka pendek agar dosa-dosa mereka lebih sedikit. Sahabat Buana Asri yang dirahmati Allah, umur pendek bukan berarti kesempatan berbuat baik juga sedikit. Justru karena umur kita singkat, setiap waktu menjadi sangat berharga. Kita tidak tahu berapa tahun lagi kita hidup. Yang kita tahu, setiap hari umur kita berkurang. Hari yang tersisa dari umur kita lebih sedikit daripada kemarin. Maka jangan menunggu tua untuk bertaubat. Jangan menunggu sakit untuk mengingat Allah. Jangan menunggu kehilangan untuk bersyukur. Jangan menunggu kematian untuk menyadari bahwa dunia hanya sementara. Rasulullah SAW mengingatkan, "Kung fit dunya ka'annaka ghoribun awakbirun sabil." Jadilah engkau di dunia seperti orang asing atau seorang musafir. Hadis riwayat Bukhari. Musafir tidak membawa seluruh dunia dalam perjalanannya. Ia hanya membawa bekal secukupnya. Begitu juga kehidupan kita. Dunia adalah perjalanan, sedangkan akhirat adalah tempatnya kembali. Sahabat Buana Asri yang dirahmati Allah, kemuliaan yang keempat adalah Ar-Rabi'u ja'alahum fuqara'a hatta yakuna hisabuhum fil akhirati aqala. Allah menjadikan mereka dalam keadaan membutuhkan agar hisab mereka di akhirat lebih sedikit. Kemiskinan dalam ungkapan ini bukan berarti kita dilarang untuk menjadi kaya. Islam tidak melarang umatnya memiliki harta. Yang diajarkan adalah jangan sampai harta menguasai hati. Semakin banyak harta, semakin banyak pula yang harus dipertanggungjawabkan. Dari mana harta diperoleh, untuk apa dipergunakan, apakah ada hak orang lain yang sudah ditunaikan, apakah zakatnya sudah dibayar, apakah harta tersebut membawa kita semakin dekat kepada Allah atau justru semakin jauh. Karena itu, seorang yang memiliki sedikit tetapi bersyukur dan halal bisa lebih tenang daripada orang yang memiliki banyak tetapi penuh persoalan. Allah berfirman, "Inna akromakum indallahi atqakum," yang artinya kemuliaan bukan pada banyaknya harta, tetapi pada takwa. Surat Al-Hujurat ayat 13. Yang terakhir, kemuliaan kelima, wal khamisu, ja'alahum akhira ummi hatta yakuna baqa'uhu fil qabri aqala. Allah menjadikan mereka umat yang terakhir agar masa tinggal mereka di dalam kubur lebih singkat. Sahabat Buana Asri yang dirahmati Allah, kita adalah umat terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang terakhir, setelah beliau tidak ada lagi nabi yang diutus. Ini merupakan kemuliaan sekaligus tanggung jawab. Kita memang datang terakhir, tetapi bukan berarti kita kehilangan kesempatan untuk mendapatkan rahmat Allah. Justru Allah memberikan kepada umat Nabi Muhammad SAW berbagai pintu kebaikan dan ampunan. Karena itu, jangan sampai kita menyia-nyiakan kesempatan menjadi umat Rasulullah SAW. Lima kemuliaan tersebut sebenarnya mengajarkan satu pesan besar. Jangan sombong karena kita lemah. Jangan berlebihan karena kebutuhan kita terbatas. Jangan menunda kebaikan karena umur kita singkat. Jangan diperbudak harta karena semuanya akan dihisab. Dan jangan menyia-nyiakan kesempatan karena kita hidup hanya sebentar. Kita adalah umat Nabi Muhammad SAW, maka mari kita buktikan rasa syukur kita dengan memperbaiki ibadah, memperbaiki akhlak, menjadi hubungan dengan sesama, memperbanyak amal soleh, dan segera bertaubat ketika melakukan kesalahan. Semoga Allah menjadikan kita umat Nabi Muhammad SAW yang mendapat kemuliaan di dunia dan keselamatan di akhirat. Cukup sekian dari saya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi. Nelayan of Javamen.

0: Halah Yung, sing angel kuwi dudu nguripke motor, Mbak. Sing angel ki malah golek KTP pemilik motor sing lawas.
1: Mas iki tuku motor wis pirang-pirang tahun kok sing disalahke malah KTP mantan pemilik e.
0: Lah piye, Mbak? Tak telpon ora aktif, tak goleki malah wis pindah jare. Ya wis lah, tak pasrah wae, gak iso bayar pajak.
1: Eits, ojo pasrah dhisik. Saiki bayar pajak kendaraan bermotor tahunan luwih gampang. Ora perlu repot goleki KTP pemilik sing lawas, Mas.
0: Serius? Terus syaratnya piye?
1: Gampang, cukup datang ke Samsat Sragen dengan membawa surat pernyataan kepemilikan bermaterai sekaligus sebagai permohonan penanda atau blokir dengan kewajiban melakukan balik nama pada tahun berikutnya. Melampirkan salinan identitas pemilik yang membawa berkas atau pemilik baru seperti KTP, kitas atau kitab, serta STNK asli.
0: Wah, saiki sing kudu digoleki mung isine dompet dudu mantan pemilik.
1: Seng tenang, Mas. Mulai 24 April sampai 31 Desember 2026 berlaku diskon PKB 5% program gas jateng. Ditambah meneh karo potongan denda dan tunggakan. Ayo, ojo nganti ketinggalan, Mas. Bayar saiki luwih gampang. Dompet yo aman toh. Bayar pajak kendaraan kini lebih mudah. Manfaatkan kemudahannya sekarang juga di seluruh Samsat Jawa Tengah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan UPPD Samsat Sragen.

0: Bu, Bune, ngerti kacamata ne bapak ora?
1: Ora ngerti aku, Pak. Lah yen ilang ya tumbas kono.
0: Arep tuku ning langganan biasane tapi regane larang-larang e.
1: Oh alah, Pak, Pak. Mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar, wis regane murah, berkualitas, pelayanane yo ramah.
0: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar, Bune karo Simbah tak tukokne kacamata sisan.
2: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
3: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
2: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.

0: Jalan-jalan ning Karang Malang, ngombe es degan ning pinggir dalan. Yen durung menang, ojo kebajot bimbang, sopo ngerti Avanza sing teko ning halaman.
1: Avanza ne sopo sing parkir ning halaman, Dik?
0: Avanza ku to, Yu. Lagi ndonga ki, Yu. Sopo ngerti entuk rezeki gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026. Dari BPR BKK Karang Malang.
1: Nah, bener kuwi. Ojo nganti ketinggalan gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026 dari BPR BKK Karang Malang. Rezeki gak akan ketuker, Dek. Semangat.
0: Monggo, bapak-bapak, ibu-ibu, bude, pakde, paklek, bule, mas, mbak, dan adik-adik sedoyo, catet yo, gebyar undian gratis berhadiah BPR BKK Karang Malang tahun 2026 dilaksanakan Selasa 8 September 2026 manggone ning Gedung Sasana Manggala Sukowati SMS Sragen.
1: Betul, banjir hadiah istimewa. Hadiah utama 1 unit Toyota Avanza 1.5 MT, 15 unit sepeda motor Honda Beat CBS, 10 buah mesin cuci Toshiba, 15 buah lemari es Polytron, 10 buah TV LG LED 32 inch, 15 buah sepeda gunung 26 MTB Foster, 15 buah oven Cosmos, dan door prize menarik lainnya.
0: Wah, nek aku entuk Avanza, mulih ora kepanasan lan kodanan meneh yo.
1: Lah nek durung entuk,
0: yo mulih numpak motor, nganggo mantol yo gak popo. Sing penting ati tetep optimis.
1: Yo wis, ge endang buka rekening utawa ditambah saldo tabungane, Dik. Muga-muga Avanzane sido parkir tenan ning halamanmu, Dik. PT BPR BKK Karang Malang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.
2: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
3: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
0: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
4: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: pantun dulu ya. Jalan-jalan jauh ke Cikampek, pulangnya beli buah delima. Kalau badan sering ngeluh capek, kira-kira apa obatnya?
1: Pantunnya sih keren, boleh juga. Tapi sayang, badannya kalah semangat.
0: Nah, itu dia. Akhir-akhir ini baru kerja sebentar, badan sudah minta rebahan.
1: Kalau begitu, kenalan dulu sama Albormax. Dalam satu kapsul mengandung superfood, yaitu kombinasi ekstrak albumin, black cumin atau habatus sauda, ekstrak bipolen, dan kelor yang bekerja secara sinergis membantu memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh. Juga mengandung protein asam amino L-arginin yang dapat melancarkan pembuluh darah arteri termasuk ke spoon penis. Bisa jadi suplemen harian untuk bapak-bapak 40 tahun ke atas.
0: Berarti bisa bantu jaga daya tahan tubuh juga.
1: Bener banget, Albormax membantu mendukung daya tahan tubuh, membantu proses pemulihan, menjaga tubuh tetap bertenaga, membantu pemulihan luka setelah operasi dan setelah sakit, mendukung promil, serta menjaga keseimbangan fungsi hormon. Terbuat dari bahan alami, tanpa bahan berbahaya, diproduksi secara higienis, dan sudah BPOM.
0: Kalau begitu, saya balas pantun lagi ya, beli jamu di pagi hari. Pulangnya mampir beli ketan. Kalau ingin tubuh tetap fit setiap hari, Albormax pilihan yang tepat sobat.
1: Pantun mulu. Buruan beli Albormax sekarang juga. Untuk pemesanan hubungi Ibu Ati di 081-327-309-094. Sekali lagi 081-327-309-094. Albormax, nutrisi lengkap, perlindungan maksimal.

warga Sragen, sudah bayar pajak kendaraan Anda? Ada kabar menarik untuk Anda. Gelegar undian Opsen PKB 2026. Sebagai bentuk apresiasi pemerintah Kabupaten Sragen kepada masyarakat yang telah memenuhi kewajiban pajak kendaraan bermotor atau PKB dan Opsen PKB, tersedia berbagai hadiah menarik. Di antaranya, 2 unit sepeda motor, 8 unit sepeda MTB, 2 buah lemari es, dan 2 buah TV 32 inch. Siapa yang berhak mengikuti undian? Yaitu wajib pajak nomor plat AD Sragen yang telah melakukan pembayaran PKB dan Opsen PKB dari tanggal 1 Januari 2026 sampai 30 September 2026 sesuai ketentuan program. Bagi Anda yang masih memiliki tunggakan PKB, jangan ditunda. Masih ada kesempatan. Segera selesaikan pembayaran sebelum 30 September 2026 dan berkesempatan mengikuti Gelegar Undian Opsen PKB 2026. Pengundian akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2026 menggunakan aplikasi pengundian digital. Informasi selengkapnya kunjungi pajak.sragenkab.go.id atau media sosial @pajakdaerahsragen. Gelegar undian Opsen PKB 2026. Bayar pajaknya, dukung pembangunannya, dan raih apresiasinya. Terima kasih telah berkontribusi untuk Sragen. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah BPKPD Kabupaten Sragen bekerjasama dengan Radio Buana Asri Sragen.

0: Bune, ngerti kacamata ning bapak ora?
1: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang ya tumbas kono.
0: Arep tuku ning langganan biasane tapi regane larang-larang e.
1: Oh alah, Pak. Pak, mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar, wis regane murah, berkualitas, pelayanane ya ramah.
2: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar, Bune karo Simbah tak tukokne kacamata sisan.
3: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
4: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
3: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.

0: Halah Hyung, sing angel kuwi dudu nguripke motor, Mbak. Sing angel ki malah golek KTP pemilik motor sing lawas.
1: Mas iki tuku motor wis pirang-pirang tahun kok sing disalahke malah KTP mantan pemilik e.
0: Lah piye, Mbak? Tak telpon ora aktif, tak goleki malah wis pindah jari. Ya wis lah, tak pasrah wae, gak iso bayar pajak.
1: Eits, ojo pasrah dhisik. Saiki bayar pajak kendaraan bermotor tahunan luwih gampang. Ora perlu repot goleki KTP pemilik sing lawas, Mas.
0: Serius? Terus syaratnya piye?
1: Gampang, cukup datang ke Samsat Sragen dengan membawa surat pernyataan kepemilikan bermaterai sekaligus sebagai permohonan penanda atau blokir dengan kewajiban melakukan balik nama pada tahun berikutnya. Melampirkan salinan identitas pemilik yang membawa berkas atau pemilik baru seperti KTP, kitas atau kitab, serta STNK asli.
0: Wah, saiki sing kudu digoleki mung isine dompet dudu mantan pemilik.
1: Seng tenang, Mas. Mulai 24 April sampai 31 Desember 2026 berlaku diskon PKB 5% program Gas Jateng. Ditambah meneh karo potongan denda dan tunggakan. Ayo, ojo nganti ketinggalan, Mas. Bayar saiki luwih gampang. Dompet yo aman toh. Bayar pajak kendaraan kini lebih mudah. Manfaatkan kemudahannya sekarang juga di seluruh Samsat Jawa Tengah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan UPPD Samsat Sragen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Java Man.
2: Lelangen campur sari Sragen Asriku.

0: Duun pemirsa sugeng siang lan pepanggian wonten atur Seragen Asri lumantar radio Buana Asri Seragen pepanggian wonten dinten Jumat. Sore kaping sekaman bulan September kalih 2016 samangke kula dhewe ingkang sowan semati yang antaraken lalangan temeke mangke purna. Lan mugi pepanggian sing menika panjenengan sedaya tansah pinaringan kesehatan kasarasan kebak kebahagiaan nggih lan utaminipun ingkang nembe sami ngajijiban. Semangat sedayanipun nggih. Lan ingkang samangke wonten atur Seragen Asriku. Nah, demikian mangke tahun 11 Radio Buana Asri makar sesarengan kalian Bang Jateng kanthi produk ipun menika wonten Bima Mobile.
1: Ini nih yang bikin ribet.
2: Hari gini masih aja setiap ama yang ribet.
1: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
2: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal. Bima Mobile semua bisa.
1: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
2: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
1: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
2: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.

Iki pemirsa, semoga yang mengakibatkan Parkinson banding ngerasakan lelangan lumantar SMS ke WA 082-133-95-0947. Oke, lumantar telepon 02-71-890-7999. Minta mali watani atur seragin asriku. Lan semoga pemirsa bina katur apa buka yang mangke pada ingat katerakan lelangan kojek di matang sehingga sama ke sambut semati yang midang katakan ya atur lalu poring yang katerakan wonten atur seragen asriku wonten kalau dengan siang menika samangke badhe katerakan menika atur lelangan ingkang badhe kapiyarsa nggih pinangka atur lelangan ingkang pisan katerakan semoga menika wonten rasa badhe semoga sugeng midhangetaken.

0: ini nih yang bikin ribet.
1: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
2: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal. Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
2: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.

Pemirsa sampun kapiyarsa, lelangan ingkang katerakan menangani pamundhut nggih. Saking pemiko atur lelangan sigar. Ingkang salajipun menika kaosaken malih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugeng siang Mas Dwi saking Mbak Anik Gimoy hadir absen request kikep. Salamipun kagem sedaya ingkang tasih sedaya midhangetaken Bu Ana Asri ugi kagem Mbak Pertiwi. Mas Doso Gangsar, Mas Is, Mbak Yuni, Pak Rohman, kalian ibu, Mbah Timbul, Kika aku Mas Andri Setiawan, Pak Dislamet, Mbak WR, Mbak Martini, Mas Diat, Mas Roni, Mas Brahma, lajeng kakem Bunda Lis, Bunda Esmi, Bunda Ninduk, Bunda Gayatri, Bunda Yasman, Bunda Kini, Bunda Surati, Mamai Aspa, Bunda Eni, Suroto, ya. Kakem Budarmono, kakem Budin, Budin Nini, Budi Seren, Seren ya. Oke, sedikit mohon ingkang nembe midhangetaken lagu-lagu campur sari. Katur ingkang nembe tugas, semangat tetap sehat. Makasih, matur nuwun yuk kering. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katurakan mereka kakem Mbak Anik Suwarno ingkang sampun kemarin ngintun. Dendel lelang ini pun ingkang pun kersakan mangke sikep mengatakan ya. Penting mangke sekarang pun katurakan sugeng siang ya.

Engkang samangke ugi wonten malih kintunan samangke saking engkang wonten putih menika kitab ika nggih. Katrekan sugeng siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Dwi. Sugeng siang, sugeng tugas nggih lan ugi buat semua para pendengar radio Buana Asri FM, request lagu ini menapa mereka udan janji. Maturun Mas Dwi sehat selalu yuk greng. Oh nggih katuraken mriku kagem Mbak Nadia ingkang wonten ing Magru ya, Magru Kidul napa ler nika. Magru Kidul nggih, Magru ler. Katuraken sugeng siang menika kagem Mbak Nadia ingkang sampun kepareng kinten mriku. Dene langenipun ingkang pun kersakaken mangke wonten udan janji pun tengah mangke sakarepun ugi. Engkang salah juga pun ugi menikah wonten malih kintunan kak terakat sungkisnya kak Mas Dwi menikah saking Mama Fajar siang menikah ngerasakan lelangan pun menikah mangke sabar saking Sadewo kak terakat sungkisnya menikah kak Mama Fajar ya penting kembali sekali pun ya. Lan semoga sama kita pada kak terakat lelangan kita terakat antawis peningkang pada kak Piarso menikah mangke wonten sikap kak terakan kak Mbak Andi Suwarno yang kamu wonten ing Teguh Jajar nggih kala sing kenugi menika wonten udan janji kak terakan menika mangke kagem Mbak Nadia ingkang wonten ing Magru kita terakan semoga sugeng midhangetaken atur lelanganipun.

0: nih yang bikin ribet.
1: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
2: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal. Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
2: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.
2: Lelangen campur sari, Sragen Asriku.

0: ini nih yang bikin ribet.
1: Hari gini masih aja setiap sama yang ribet.
0: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal. Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
0: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut, hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman, dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.
0: Lelangen campur sari, Sragen Asriku.

0: tim mana? Tim ribet atau tim simple? Zaman now, pilih yang simple-simple aja. Kini Bank Jateng hadir dengan memberikan kemudahan dalam pengajuan kredit aplikasi IPLO, Elektronik Kredit Pegawai khusus ASN. Ternyata prosesnya gampang banget, dimanapun dan kapanpun kalau aku cukup dari rumah saja. Caranya gini nih, 1. Daftarkan akun untuk pengajuan kredit melalui link plo.bankjateng.co.id. 2. Isi data diri yang terdapat di aplikasi. 3. Selesai pendaftaran, pilih fasilitas kredit yang dikehendaki. Jika sudah benar, kemudian klik tombol buat pengajuan. 4. Pengajuan PLO-mu sudah masuk ke dalam sistem Bank Jateng dan akan segera ditinjau. 5. Bila kesulitan, hubungi petugas Bank Jateng terdekat. Wujudkan impianmu dengan IPLO. Kredit mudah, cepat, dan nyaman dari rumah. Nah, gampang kan? BPD, Bank Penak DW. Yuk segera ajukan ke Bank Jateng, gunakan aplikasi IPLO, dan dapatkan bunga spesial.
1: Lelangen Campur Sari, Sragen Asriku.

0: Tahu nggak sih, sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan, nggak perlu ribet lagi loh.
1: Masa? Terus, kalau KTP ketinggalan gimana?
0: Tenang, ada identitas kependudukan digital atau IKD, identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
1: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet nggak?
0: Gampang kok. Syaratnya punya KTP elektronik atau EKTP, usia minimal 17 tahun atau sudah menikah, bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet, dan punya email aktif.
1: Terus, aktivasinya gimana?
0: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disdukcapil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi identitas kependudukan digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
1: Wah, ternyata gampang banget.
0: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK secara online, akses dokumen kependudukan lain secara online, pelayanan lebih cepat dan praktis, data aman dengan PIN pribadi, jadi akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen.
1: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
0: Performa, mewah, dan canggih.
1: Mantap, premium kelas. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
0: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
1: Emang sudah ada di Sragen?
0: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
1: Wow, menyala Surya motorku.
0: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.
2: Bu, Bune, ngerti kacamata ini Bapak ora?
3: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang, yo tumbas kono.
2: Arep tuku ning langganan biasane, tapi regane larang-larang e.
3: Oh, alah, Pak, Pak. Mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar. Wis regane murah, berkualitas, pelayanane yo ramah.
2: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar. Bune karo Simbah tak tukone kacamata sisan.
4: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
0: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
4: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
0: Lelangen campur sari, Sragen asriku.

0: Tindak pundi, Kong?
1: Arep bayar pajak kendaraan, neram ruput esok, mesti engkau antene suwe. Gua ni aduh sisan.
0: Walah, Kong. Saat niki pembayaran pajak kendaraan bermotor, saged teng BPR BKK Karangmalang Pusat, lan seluruh kantor cabangipun lho, Kong.
1: Oh, iya ta. Ya wis, tak neng BPR BKK Karangmalang ae nek ngono. Jan, BPR BKK Karangmalang, pancen top tenan. Pelayanane ramah, apa wae iso, lan aman. Saya dok.
2: BPR BKK Karangmalang bekerja sama dengan Samsat Sragen dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor. Kini, pembayaran pajak kendaraan bermotor dapat dilayani di BPR BKK Karangmalang, baik pusat maupun seluruh kantor cabang. Ayo, segera bayar pajak kendaraan bermotor Anda di PT BPR BKK Karangmalang Sragen. Orang bijak, bayar pajak. Pelayanan lebih dekat, lebih cepat. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.
3: Jo,
4: kamu Bill,
3: mukanya serius amat.
4: Iya nih, kepikiran petua bapak, masa tua harus terencana. Nah, maksud bapakku program pensiun gitu kali ya.
3: Widih, tua mikirnya. By the way, ngomongin masalah tua, aku pakai DPLK Setia bro, program pensiunan dari Bank Jateng.
4: Tuh kan, udah punya ya. Pengembangan investasinya bagus gak?
3: Bagus kok. Udah deh, setiain aja uangmu ke DPLK Setia. Syaratnya mudah, cukup bawa fotokopi KTP, kartu keluarga, dan iuran pertama cuma Rp50.000 aja.
4: Terus bayar iuran bulanannya ribet gak?
3: Tenang, sistem iurannya fleksibel kok. Tiap kamu punya uang lebih atau auto debit per bulan juga bisa. Jadi pakai DPLK Setia aja.
4: Oke deh, besok ke Bank Jateng aja deh. Oh iya Bill, kalau buat pegawaiku bisa juga gak ya?
3: Bisa kok, DPLK Setia.
5: Program pensiun DPLK Setia dari Bank Jateng.
6: Banyak orang Jawa Tengah.
7: Lelangen campur sari, Sragen asriku.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nelayan of Java Menang.

0: Tahu nggak sih, sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan, nggak perlu ribet lagi loh.
1: Masa? Terus, kalau KTP ketinggalan gimana?
0: Tenang, ada identitas kependudukan digital atau IKD, identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
1: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet nggak?
0: Gampang kok. Syaratnya punya KTP elektronik atau EKTP, usia minimal 17 tahun atau sudah menikah, bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet, dan punya email aktif.
1: Terus, aktivasinya gimana?
0: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disdukcapil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi identitas kependudukan digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
1: Wah, ternyata gampang banget.
0: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK secara online, akses dokumen kependudukan lain secara online, pelayanan lebih cepat dan praktis, data aman dengan PIN pribadi, jadi akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen.

0: Jo.
1: Eh, kamu Bill.
0: Mukanya serius amat.
1: Iya nih, kepikiran petua bapak. Masa tua harus terencana. Nah, maksud bapakku program pensiun gitu kali ya.
0: Widih, tua mikirnya. By the way, ngomongin masalah tua, aku pakai DPLK Setia bro. Program pensiunan dari Bank Jateng.
1: Tuh kan, udah punya ya. Pengembangan investasinya bagus gak?
0: Bagus kok. Udah deh, setiain aja uangmu ke DPLK Setia. Syaratnya mudah, cukup bawa fotokopi KTP, kartu keluarga, dan iuran pertama cuma Rp50.000 aja.
1: Terus bayar iuran bulanannya ribet gak?
0: Tenang, sistem iurannya fleksibel kok. Tiap kamu punya uang lebih atau auto debit per bulan juga bisa. Jadi pakai DPLK Setia aja.
1: Oke deh, besok ke Bank Jateng aja deh. Oh iya Bill, kalau buat pegawaiku bisa juga gak ya?
0: Bisa kok, DPLK Setia.
2: Program pensiun DPLK Setia dari Bank Jateng.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men.
1: Simfoni Kenangan 94.7
2: Buana Asri FM.

Mitra Buana, sebenarnya tidak ada penyesalan dalam hidup, yang ada hanyalah pelajaran. Dari 94,7 Buana Asri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Selamat siang, Assalamualaikum, berjumpa kembali di Simponi Kenangan. Edisi Jumat, hari yang keempat di bulan September 2026. Ada saya Ifah Ananda menempatkan diri di sini untuk menemani Mitra Buana. Dari saat sekarang sampai di jam 2 siang, teman-teman kenangan, teman-teman nostalgia bakal vakasi simak untuk Mitra Buana. Bisa Mitra Buana request melalui line telepon 890799 atau di WhatsApp Buana Sri di 082 133 950 947. Satu teman pembuka yang akan mengawali kebersamaan kita di Simponi Kenangan hari ini, Iva tempatkan satu koleksi dari Eyang Titik Sandora, Mustika.

0: Wah, usaha baksonya kok makin rame saja ya? Rahasianya apa, Pak?
1: Alhamdulillah, Bu. Kemarin saya baru nambah gerobak dan peralatan baru pakai kur dari Bang Jateng.
0: Emang bisa ya? Saya juga pingin mengembangkan usaha kue, tapi modalnya masih terbatas.
1: Bisa sekali, Bu. Kur Bang Jateng membantu pelaku UMKM mendapatkan tambahan modal usaha dengan proses yang mudah dan bunga yang ringan.
0: Kalau begitu, aku juga mau. Dananya bisa dipakai untuk apa saja, Pak?
1: Untuk menambah stok barang, membeli peralatan usaha, atau mengembangkan usaha agar makin maju.
0: Bagi pelaku UMKM, saatnya naik kelas dengan kur dari Bank Jateng. Kur Bank Jateng hadir untuk mendukung pertumbuhan usaha masyarakat Jawa Tengah dengan bunga 9% per tahun flat, setara dengan 0,14% per bulan. Caranya gampang, cukup bawa fotokopi KTP, KK, serta mengisi formulir pengajuan kredit. Kalau begitu, saya ke Bank Jateng sekarang, Pak.
1: Betul, Bu. Jangan lewatkan kesempatan mengembangkan usaha bersama Kur Bank Jateng.
0: Kunjungi kantor Bank Jateng terdekat untuk informasi dan persyaratan lebih lanjut.
2: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.
3: Simfoni Kenangan 94.7
2: Buana Asriana.

0: Daun-daun kering ya, karena sudah beberapa hari nggak hujan. Bunda Miko apa kabar? Bunda Miko sepertinya suka sekali sama lagu ini ya. Waalaikumsalam Bunda Miko. Untuk Mbak Eva sama bertugas, tetap semangat, sehat-sehat selalu. Baik, amin. Terima kasih ya Bunda Miko ya. Sehat-sehat juga untuk Bunda Miko. Lagunya sudah Eva puter dari Maya Rumantil. Yang ada di WA, yang ada di telepon, coba Eva buka. Simponi Kenangan, siang.
1: The Land of Javaman.
0: The Land of Javaman, Eyang Pono.
1: Betul, Mbak. Itu lagunya, yes. Anu saja, Mbak, itu.
0: Apa?
1: Itu, Mbak, itu lagunya itu, anu, kalau suling itu bahasa lainnya itu buluh perindu.
0: Mm-hmm.
1: Buluh perindu bila ditiup terdengar sangat merdu.
0: Iya.
1: Lebih merdu lagi bila yang meniup itu saudaranya yang dari ngerandu.
0: Iya, pokoknya UU ya. Semua gitu toh ya, maksudnya ya.
1: Ngerandu, hobinya nyetel RPA, lagunya benci tapi rindu.
0: Iya, baik.
1: Ya, dalam untuk Bu Sri, Pak Jajis, Pak Ratman, Pak Yatiman, Pak Kanto Sabit, Pak Sabarno, Pak Merdeka, Pak Kawulalit, Pak Sardini, Bu Siti, Pak Wisnu Haji, Pak Sugi, Pak Gunawan Haryadi.
0: Yes.
1: Dalam juga Pak Rasi Katipiro, Pak Yono Katipiro, Mbak Ari di Bimbing, Gugun di Bonggo, Pak Yati di Bonggo, Pak Temembu, Pak Indra, Pak Jasmino, Pak Margono, Bu Yatmin, Mbak Ici, Pon Buninu.
0: Baik.
1: Dalam juga untuk Bu Yasman, dalam Bumi ini, Bu Eko, Bu Serbani, Bu Turasi, Bu Kini, Bu Agung, Bu Lis, Bu Natali, Bu Yuti, Bu Ismi, lalu Bu Prayitno, Bu Yudhiji, Mama Trika, Mama Meka, Mama Rafael, Mama Sato.
0: Baik.
1: Dalam juga Mbak Lara Sati, Mbak Ani, Mbak Wijanisi, Mbak Wati, Mbak Bien, Mbak Dari, Mbak Lilis, Mama Ana Happy, Mamanya Aswa, Mbak Nana, selanjutnya Pak Rohman Diwonotolo, Pak Dian, Pak John Plas. Juga Pak Bejo, Mas Diyar di Jaten, Mas Dalio, Mas Risa, Mas Bagas, Mas Sapi, Mas Roni, Mas Is, Mas Eko.
0: Baik.
1: Lalu Mas Roni di Tangerang, Mbak Rus di Klikoyo Boyolali, Mas Adil Setiawan, Mbak Timbul, Mas Yanto Begong, Pak Tope Tingguarjo, dan lain-lain.
0: Baik.
1: Dan semuanya selamat menikmati lagu lama yang dipandu Mbak Iva dengan Riri Mutapan.
0: Bagaimana
1: yang suka buah serikaya.
0: Cakep.
1: Yang juga suka buah serikaya.
0: Ya, apa itu?
1: Yang serikaya dibeli di pasar Banjarmasin. Yang muda semua percaya, yang tua juga semua percaya.
0: Iya, deh.
1: Semua percaya bahwa nyetel RBA itu menjadi makanan bagi batin.
0: Iya.
1: Apa itu? Katanya keji batu, ternyata kok ke payakumbu. Disuruh ambil satu, ternyata keliru ambil 20. Demikian Mbak Iva,
0: terima kasih.
1: Tuhan memberkati Anda
0: dan
1: keluarga.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Terima kasih,
0: yuk gereng kembali. Yang Poros Tercipta, terima kasih. Lagunya Benci Tapi Rindu, boleh ditunggu. Selamat siang untuk Bunda Gun. Ternyata hari ini ke studio Bunda Gun ya. Gak bisa ketemu Eva ya. Makanya ini kok bajunya Akang Dwi masih sama gitu. Berarti hari ini nih. Berarti foto hari ini. Baik Bunda Gun, saya selalu. Salam buat Mbak Dewi, Mbak Heranya, semua yang ada di situ, selamat siang. Yang ada di telepon lagi, Simponi Kenangan, siang.
2: Siang, Mbak Iva.
0: Mbak Putri.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Gimana ini? Alhamdulillah, sehat.
2: Kok bisa gitu loh?
0: Iya, saya takutnya nanti kalau ke kotak satunya kan bisa nggak keterdeteksi nanti ya.
2: Aku tadi padahal mas request Titik Sandora loh Mbak.
0: Oh Titik Sandora, yang apa?
2: Ternyata aku pembukanya udah diputerin.
0: Iya sudah diputerin. Tadi pengennya yang Titik Sandora apa?
2: Ya itu Mbak. perasaan yang ditinggalkan.
0: Oh, perasaan yang ditinggalkan.
2: Iya, udah tak siapin loh Pak Jawa.
0: Berarti gak boleh lagu sedih itu berarti ya. Iya,
2: iya.
0: Suruh yang lain.
2: Lagunya apa? Kalau gitu saya dikasih aja Mbak.
0: Yang apakah?
2: Yang Kemuning Mbak.
0: Kemuning.
2: Iya, versinya Teti Kadi.
0: Teti Kadi yang Kemuning, baik.
2: Ada kok.
0: Boleh.
2: Ada kan?
0: Ada dong. Ada. Sini ada semuanya.
2: Iya.
0: Selain sembako ya.
2: Salam-salam ya Mbak ya.
0: Iya boleh.
2: Buat Mbak WR yang di sana, terus Bunda Natali, Bunda Kun, Bunda Surati, Bunda Kiri, Bunda Fatima, Bunda Miko, Bunda Yosvan, terus Mas Andri Setiawan, Mbak Ana ketiga-tiganya, terus Mbak Ana yang di Kanten, terus Mbak Timbul, terus siapa lagi?
0: Siapa lagi yuk?
2: Brahma Kumara, Mas Roni yang di Tangerang ya Mbak ya?
0: Mas Roni di Tangerang, betul.
2: Terus siapa lagi Mbak Iva?
0: Ayo, siapa
2: aku
0: lagi?
2: Aku tuh nggak suruh ingetin tuh paling, soalnya yang kuingat nama Mbak Iva aja.
0: Nah gitu, berarti untuk Iva aja ya?
2: Sama di luar kepala.
0: Di luar kepala ya, iya. Terus pokoknya apa?
2: Kamu lagi dengerin simponi kenangan aku ya?
0: Boleh, boleh.
2: Buat Mbak Iva, soalnya paling-paling-paling aja lah.
0: Paling-paling-paling semuanya, paling menyebalkan juga masuk lo ya. Wes tak akui kalau itu.
2: Pokoknya paling-paling tapi yang baik-baik aja.
0: Iya deh, baiklah.
2: Terus sampai jam berapa enggak?
0: Insya Allah sampai jam 8.
2: Hah? Jangan-jangan nanti lari lagi.
0: Enggak, hari ini tidak melarikan diri.
2: Yaudah, gitu aja ya.
0: Baik Mbak Putri.
2: Insya Allah nanti sampai jam 8. Tapi jam 4 nanti biasa udah mulai lagi Mbak.
0: Nah itu, tua-tuanya ya.
2: Udah mulai lagi nih.
0: Yes, harus.
2: Yang bikin sehat gitu.
0: Nah itu ya. Setelah
2: berwaras gitu.
0: Nah itu dia, cocok sekali.
2: Ya udah gitu aja ya Mbak ya.
0: Ya Mbak Putri. Boleh.
2: Yuk greng
0: juga Mbak Putri ada di Teguhan, terima kasih. Lagunya Teti Kadi yang versi, yang Kemuning versi Teti Kadi. Boleh ada. Apa sih yang gak ada di Buana Asri, ada semuanya. Yang menyenangkan ada, yang bikin rindu ada, yang menyebalkan ya gak ada ya. Semuanya menyenangkan. Sama siapa Mbak Putri, boleh ditunggu lagunya. Bunda Liz apa kabar? Mbak Iva semoga sehat-sehat selalu, tetap semangat, amin. Siang juga Bunda Liz. Mau request terkenang selalu dari Ari Kusmiran. Salamnya buat semuanya, Gadul Pak Pono dah komplit, iya. Komplit pakai sekali. Terima kasih Mbak Iva yuk gereng. Gereng kembali Bunda Liz yang ada di utara sana. Selamat siang Bunda. Lagunya terkenang selalu dari Ari Kosmira, boleh dengan senang hati Pak Puter. Salam buat Pak Mursidinya. Di belakang Bunda Liz ada Mbak Ani Gemoy, apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mbak Iva, yes. Gemoy hadir absen, mau diputerin lagu It Must Have Been Love dari Roxette. Salamnya buat semua pamor gereng yang masih setia dengerin Buana Asri. Sama siang sama dengerin sambil istirahat siang. Kalau aku tak sambil bikin yang bulet-bulet gembul Mbak, kayak pipiku. Iya, bulet-bulet gembul bikin gemes ya. Bentuknya bikin gemes, rasanya juga ngangenin gitu. Buat Mbak Iva bertugas, tetap semangat, tetap sehat, tetap bahagia, and full senyum selalu. Makasih Mbak Iva, yuk greng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mbak Ani Gemoy, terima kasih. Selamat bersibuk-sibuk bikin yang bulat-bulat enak itu. Sambil stay di sini, sambil mendengarkan teman-teman nostalgia, pasti terasa menyenangkan ya. Bunda Gun juga boleh dengerin lagu ini karena tidak request lagu. Selamat siang juga, apa kabar Bunda Ninu, Bunda Yasman. Oh ya buat Bunda Gun terima kasih. ini ada kode-kode di depan saya. Ini dari Bunda Gun. Iya, makasih ya Bunda Gun ya. Berkah barokah, sehat, rezeki lancar, bahagia selalu, amin ya rabbal alamin. Terus ada juga Tante Ani Aswa, apa kabar? Tante Ani tiga-tiganya. Kemudian ada Bunda Natali siang, lagi di Sragentina, apakah lagi di Ngayuk Yogyakarta? Salam untuk keluarga tercinta juga, sehat bahagia selalu. Benci tapi rindu buat Eyang Pono, di Simponi Kenangan. Mbak Martini Strawberry yang ada di UNS, apa kabarnya? Pak Sarbini di Pelupu, Mas Yanto, Mas Aprilian yang ada di Tanon, Mas Joko Suprianto yang ada di Tanon juga selamat siang. Pak RT Membu juga selamat siang. Mbak WR yang ada di Hongkong, apa kabarnya? Semoga juga selalu sehat, baik-baik di sana. Salam kangen untuk semuanya tentunya. Diana Nasution, benci tapi rindu. Di menit ke-26 dari jam 12 siang.

0: pantun dulu ya. Jalan-jalan jauh ke Cikampek, pulangnya beli buah delima. Kalau badan sering ngeluh capek, kira-kira apa obatnya?
1: Pantunnya sih keren, boleh juga. Tapi sayang, badannya kalah semangat.
0: Nah, itu dia. Akhir-akhir ini baru kerja sebentar, badan sudah minta rebahan.
1: Kalau begitu, kenalan dulu sama Albermax. Dalam satu kapsul mengandung superfood, yaitu kombinasi ekstrak albumin, black cumin atau habatus sauda, ekstrak bipolen, dan kelor, yang bekerja secara sinergis membantu memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh. Juga mengandung protein asam amino L-arginin yang dapat melancarkan pembuluh darah arteri, termasuk ke spoon penis. Bisa jadi suplemen harian untuk bapak-bapak 40 tahun ke atas.
0: Berarti bisa bantu jaga daya tahan tubuh juga.
1: Bener banget, Albormax membantu mendukung daya tahan tubuh, membantu proses pemulihan, menjaga tubuh tetap bertenaga, membantu pemulihan luka setelah operasi dan setelah sakit, mendukung promil, serta menjaga keseimbangan fungsi hormon. Terbuat dari bahan alami, tanpa bahan berbahaya, diproduksi secara higienis, dan sudah BPOM.
0: Kalau begitu, saya balas pantun lagi ya, beli jamu di pagi hari, pulangnya mampir beli ketan. Kalau ingin tubuh tetap fit setiap hari, Albormax pilihan yang tepat sobat.
1: Pantun mulu. Buruan beli Albormax sekarang juga. Untuk pemesanan hubungi Ibu Ati di 081-327-309-094. Sekali lagi 081-327-309-094. Albormax, nutrisi lengkap, perlindungan maksimal.
2: Simfoni Kenangan 94.7.

0: warga Sragen, sudah bayar pajak kendaraan Anda? Ada kabar menarik untuk Anda. Gelegar undian Opsen PKB 2026. Sebagai bentuk apresiasi pemerintah Kabupaten Sragen kepada masyarakat yang telah memenuhi kewajiban pajak kendaraan bermotor atau PKB dan Opsen PKB, tersedia berbagai hadiah menarik. Di antaranya, 2 unit sepeda motor, 8 unit sepeda MTB, 2 buah lemari es, dan 2 buah TV 32 inch. Siapa yang berhak mengikuti undian? Yaitu wajib pajak nomor plat AD Sragen yang telah melakukan pembayaran PKB dan Opsen PKB dari tanggal 1 Januari 2026 sampai 30 September 2026 sesuai ketentuan program. Bagi Anda yang masih memiliki tunggakan PKB, jangan ditunda. Masih ada kesempatan. Segera selesaikan pembayaran sebelum 30 September 2026 dan berkesempatan mengikuti Gelegar Undian Opsen PKB 2026. Pengundian akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2026 menggunakan aplikasi pengundian digital. Informasi selengkapnya kunjungi pajak.sragenkab.go.id atau media sosial @pajakdaerahsragen. Gelegar undian Opsen PKB 2026. Bayar pajaknya, dukung pembangunannya, dan raih apresiasinya. Terima kasih telah berkontribusi untuk Sragen. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah BPKPD Kabupaten Sragen bekerjasama dengan Radio Buana Asri Sragen.
1: Simfoni Kenangan 94.7
2: Buana Asri FM.

Aku terkenang selalu dari Ari Kusmiran mengantar kita ke menit 43 dari jam 12 siang. Kita masih di Simfoni Kenangan, masih Ifah Ananda menemani Mitra Buana sampai di jam 2 nanti. Mitra Buana, tahukah Mitra Buana durasi ideal jalan kaki biar mendapatkan manfaat optimal itu yang berapa menit gitu ya? Nah Mitra Buana, untuk mendapatkan manfaat kesehatan jantung terutama secara maksimal, ternyata sebaiknya jalan kaki disarankan berintensitas sedang selama 30 menit per hari. Anda juga bisa membagi target tersebut secara mingguan dengan mengumpulkan total waktu jalan kaki sekitar 150 menit. Durasi ini dianggap sebagai standar emas yang aman untuk melatih kebugaran sistem kardiovaskular secara berkala. Waktu 30 menit sehari ini terbukti sangat efektif untuk melatih kekuatan otot jantung tanpa memberikan beban stres yang berlebihan pada organ tubuh. Nah, Mitra Buana, dengan melakukan kebiasaan jalan kaki seperti ini secara rutin dapat memperlancar sirkulasi darah sekaligus menurunkan risiko berbagai penyakit kronis di kemudian hari. Bahkan dalam jangka panjang, konsistensi durasi ini akan membantu meningkatkan stamina dan daya tahan fisikmu secara keseluruhan. Bagaimana Mitra Buana, sudahkah Anda jalan kaki sekitar 30 menit hari ini? Kalau belum, boleh deh, tidak ada kata terlambat untuk memulai sesuatu yang baik ya. Selamat siang Mbak Putri, lagunya sudah Eva puter. Kemuning Teti Kadi, Eyang Pono juga sudah Eva puter, Benci Tapi Rindu. Kemudian Bunda Lis yang ada di utara, sama Pak Mursidinya, sama Bapak Polisinya, selamat siang, lagunya juga sudah Eva puter. Apa kabarnya Bunda Natali? Ah, ternyata lagi bersama cucu tercintanya Atrea Pirsel. Ya betul kah bacanya? Salam kenal ya Budi. Wih, punya keponakan baru Ifa ya. Ini cantik sekali. Lagi di rumah Uti Mamah Tangkil. Siang Mbak Ifa, gimana kabar? Alhamdulillah berkat doa Bunda Natali, Ifa sehat, bahagia.

katakan sejujurnya di play ya. Salam buat semuanya kabeh yang lagi stay. Matur thank you buat Mbak Sai, selalu diberkati Tuhan. Love love love love love. Love-nya banyak juga untuk Bunda Natali. Main sini ya Budi. Oh iya. Dengan senang hati, semoga dapat diberi kesempatan ya untuk ke rumah Ma Uti Mamah Tangkil. Salam buat Dek Atria Pirsal, salam buat Dek Memesnya yang lagi beraktivitas. Buat Dek Gendisnya juga, selamat siang semuanya, sehat selalu yang ada di Tangkil ya. Katakan sejujurnya, boleh, enggak boleh bohong ya. Ada Bapak Imita yang ada di Bumati Masaran, lagunya Aku Pun Ingin Cinta. Dari Ii Sugianto, salamnya Gandul Eyang Pono saja sudah komplit Mbak Ipa, yuk greng. Greng kembali, terima kasih Bapak Imita yang ada di Bumati Masaran. Ya, Eyang Pono salamnya sudah komplit, masih dikasih bonus pantun ya. Iya, Mbak Putri, yes, sama-sama Mbak Putri. Terima kasih kembali, love-love juga untuk Mbak Putri. Yang ada di Teguan, lagunya sudah Iva putarkan tadi. Sekarang kita ke lagu yang disuka sama Mbak Ani Gemoy. Satu koleksi dari duo Roxette. Iva hadirkan dengan It Must Have Been Love-nya. Habis itu nanti bisa disimak lagu yang disuka sama Bunda Natali, katakan sejujurnya. Bapak Imitanya Didi Bomati Masaran juga boleh ditunggu lagunya. Jam 1 siang nanti kita break dulu untuk mendengarkan informasi terkini di Warta Berita. Setelah itu kita lanjutkan kembali kebersamaan kita di Simfoni Kenangan sampai jam 2 siang nanti.

0: tanpa penyidikan dan ada yang sudah naik penyidikan.
1: Sari berita, kondisi karhutla di Kalimantan Barat belum sepenuhnya membaik. Sejumlah kasus insiden keamanan pangan program MBG masuk tahap penyidikan. Korsel disebut siapkan pengerahan militer ke Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 4 September 2026 bersama saya, Safira Amalia. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengakui kondisi kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat belum sepenuhnya membaik. Laporan Rian Suryadi.
2: Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyatakan kondisi kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kalimantan Barat belum sepenuhnya membaik. Meski jumlah titik panas mengalami penurunan, kabut asap masih menyelimuti sejumlah wilayah. Raja Juli mengatakan berdasarkan data hingga malam kemarin, jumlah titik panas di Kalimantan Barat turun dibandingkan sehari sebelumnya. Namun pada 31 Agustus tercatat 272 titik panas, kemudian meningkat menjadi 859 titik pada 1 September 2026. Raja Juli mengatakan, terdapat sejumlah langkah dilakukan secara terintegrasi, salah satunya melalui operasi modifikasi cuaca atau OMC untuk meningkatkan kelembapan lahan dan mengurangi resiko kebakaran.
3: Hari ini teman-teman menggalakkan Kemenhub, TNI Polri, BPBD semua ya, sedang berjibaku untuk memastikan supaya tadi hotspotnya bisa turun. Namun saat bersamaan harus ada gerakan yang masif untuk melakukan pendinginan. Ini sekarang nih lagi melakukan pendinginan. Malam nanti akan kita pantau kembali ya jumlah hotspot maupun visibility-nya ya.
2: Sementara Kepala Balai Pengendalian Kebakaran Hutan Kalimantan Yudo Sekti Mustiko mengatakan pihaknya terus berupaya melakukan pemadaman di sejumlah wilayah di Kalimantan. Upaya tersebut untuk mencegah kepulan asap yang menyelimuti beberapa wilayah di Kalimantan akibat kebakaran hutan dan lahan.
4: Nah, kita tetap memantau ini dan kita juga mengupayakan aksi-aksi pemadaman yang kita lakukan dengan gerakan Mandala Agni dan bersama juga tim gabungan gitu ya untuk menyelesaikan ini. Jadi biasanya kita lihat ini arah asap yang kemana, kita berupaya menyelamatkan seperti kota gitu kan ya.
2: Kementerian Kehutanan bersama BNPB, BMKG, TNI Polri, BPBD, Manggala Agni, serta berbagai unsur lainnya terus melakukan pemadaman dan kini juga terus melakukan upaya pendinginan di lapangan. Dari Kalimantan Barat, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Jadi pakai hidup tantangannya main
6: gambut.
5: Oh, gambut juga ya?
6: Gambut
5: Pak. Ini lagi kering ya begini nih sama hujan terjadi.
1: Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menyatakan sejumlah kasus insiden keamanan pangan dalam program Makan Bergizi Gratis telah masuk dalam tahap penyidikan. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
0: Nah, apakah ada yang tersangka atau tidak, kita serahkan kepada hasil penyidikan atau penyelidikan oleh aparat penegak hukum di lapangan. Gitu kira-kira.
1: Kepala BGN Sudaryono menyebut sejumlah kasus keracunan makanan dalam program Makan Bergizi Gratis telah masuk dalam proses hukum. Menurutnya, beberapa kasus yang sebelumnya berada pada tahap penyelidikan kini telah naik ke tahap penyidikan. Penentuan ada atau tidaknya unsur pidana termasuk penetapan tersangka sepenuhnya menjadi kewenangan aparat penegak hukum.
0: Jadi gini, pidana atau tidaknya itu tergantung hasil penyelidikan dari pihak aparat berwajib. Sejauh ini laporan yang kami terima dari kepolisian beberapa titik dapur yang kemudian menyebabkan gangguan kesehatan keracunan makanan itu dilakukan penyelidikan dan ada yang sudah naik penyidikan. Nah, apakah ada yang tersangka atau tidak, kita serahkan kepada hasil penyidikan atau penyelidikan oleh aparat penegak hukum di lapangan. Itu kira-kira.
1: Menanggapi persoalan tersebut, anggota Komisi 9 DPR RI Irma Suryani meminta BGN lebih selektif dalam memberikan persetujuan kepada SPPG. Ia menegaskan BGN tidak boleh ragu mengambil tindakan tegas apabila keberadaan SPPG justru beresiko menimbulkan keracunan dan membahayakan anak-anak penerima manfaat MBG.
6: Saya juga menyampaikan kepada BGN untuk melihat kembali kesiapan mereka. Kalau tidak memungkinkan dan membahayakan publik, seharusnya disuspend. Jangan juga kemudian kita ragu-ragu untuk melakukan tindakan tegas, tapi justru membahayakan anak-anak bangsa ini karena keracunan. BGN harus juga melaksanakan itu, tahu dengan apa tugasnya.
1: Adapun pihak BGN telah menerapkan label LBD yang memuat informasi mengenai sekolah penerima, lokasi dapur, waktu makanan dibuat, serta batas waktu konsumsi. Sudaryono menilai temuan tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara prosedur dan praktik di lapangan. Dalam hal ini, BGN juga akan memperkuat pengawasan terhadap dapur MBG termasuk mengawasi petugas SPPI yang bertanggung jawab melakukan pengawasan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kedutaan Besar Irlandia hari ini menandatangani Letter of Intent atau penguatan kerjasama perdagangan dan investasi bilateral antara Indonesia dan Irlandia. Berikut laporannya disampaikan langsung oleh Magdalena Krisnawati. Lena.
8: Indonesia dan Irlandia berkomitmen untuk memperkuat kerjasama perdagangan dan investasi. Komitmen itu diwujudkan dalam Letter of Intent Dialog Strategis Penguatan Kerjasama Perdagangan dan Investasi Bilateral Indonesia-Irlandia yang ditandatangani oleh kedua negara hari ini di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di Jakarta. Penandatanganan dilakukan oleh Duta Besar Irlandia untuk Indonesia, Sharon Lennon, dan Deputi Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonomi dan Investasi Kemenko Perekonomian, Edi Priyo Pambudi. Edi mengatakan penandatanganan Letter of Intent hari ini menjadi fondasi penting untuk menetapkan prioritas bersama dalam kerjasama yang akan dilakukan oleh kedua negara, termasuk berbagai peluang bagi Indonesia dalam kesepakatan kemitraan ekonomi komprehensif dengan Uni Eropa atau EIU-SEPA.
9: Dialog hari ini juga menghasilkan langkah konkret melalui penandatangan Letter of Intent tentang pengembangan kerjasama ekonomi dan bisnis. Kami memandang dokumen ini sebagai fondasi penting untuk menerjemahkan berbagai prioritas bersama untuk kerjasama yang lebih konkret antara pemerintah, dunia usaha, dan institusi kasih terkait di kedua negara. Indonesia European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement atau EIJPA yang akan datang juga membuka peluang yang signifikan bagi Indonesia dan Irlandia setelah mulai berlaku. 90,4% pos tarif Indonesia akan langsung mendapatkan tarif nol, sementara tambahan 8,37% pos tarif mendapatkan penurunan tarif secara bertahap dan fasilitas tarif urut kuota.
8: Sementara itu, Duta Besar Irlandia untuk Indonesia, Sharon Lennon, mengatakan Irlandia ingin memperkuat kerjasama di berbagai bidang dengan Indonesia. Di antaranya yang menjadi prioritas adalah bidang teknologi digital dan kecerdasan buatan, ekonomi kreatif, ketahanan energi, dan pendidikan. Pada kesempatan itu, Dubes Irlandia untuk Indonesia, Sharon Lennon, juga menyampaikan dukungan Irlandia terhadap keanggotaan Indonesia di OECD. Dari kantor Kemenko Perekonomian Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Masih mengenai ekonomi, pendengar, Komisi 11 DPR RI menyetujui penyesuaian RKA OJK 2027 menjadi Rp10,58 triliun. Untuk memperkuat kapasitas kelembagaan OJK menghadapi perluasan mandat pengawasan. Laporan selengkapnya disampaikan Zahrotin Aljana.
10: Komisi 11 DPR RI menyetujui RKA OJK tahun 2027.
11: Komisi 11 DPR RI menyetujui penyesuaian rencana kerja dan anggaran Otoritas Jasa Keuangan tahun 2027. Persetujuan tersebut diambil setelah Komisi 11 bersama OJK membahas penyesuaian kebutuhan anggaran. Anggaran OJK tahun 2027 sebelumnya ditetapkan sekitar Rp10,24 triliun pada Juni 2026. Setelah penyesuaian, total anggaran OJK meningkat menjadi sekitar Rp10,58 triliun. Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun mengatakan, penyesuaian tersebut telah disepakati dalam pembahasan bersama OJK. Persetujuan tersebut mencakup kebutuhan operasional, administrasi, pengadaan aset, dan kegiatan pendukung lainnya.
10: Komisi 11 DPR RI menyetujui RKA OJK tahun 2027 sebesar Rp10.587.333.183.396 dengan rincian sebagai berikut. 1. Kegiatan operasional Rp1.188.294.087.186.
11: Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner OJK Friderika Widyasari Dewi mengatakan, penyesuaian anggaran diperlukan untuk memperkuat kapasitas kelembagaan. Langkah tersebut berkaitan dengan perkembangan sektor keuangan dan perluasan mandat pengaturan serta pengawasan OJK.
12: Penambahan anggaran tersebut, sebagaimana disampaikan oleh Bapak Ketua tadi, adalah untuk pembentukan bidang pengawasan bursa mineral dan komoditas strategis, tambahan penyediaan infrastruktur kelogistikan dan IT, serta penguatan fungsi literasi dan edukasi keuangan termasuk survei nasional literasi dan inklusi keuangan.
11: Penyesuaian anggaran tersebut juga mencakup penguatan infrastruktur teknologi informasi dan logistik. OJK juga melakukan penataan sejumlah fungsi internal untuk mendukung pelaksanaan tugas kelembagaan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendukung komitmen pemerintah untuk segera mengesahkan rancangan Undang-Undang RUU Perampasan Aset. KPK menilai penguatan instrumen hukum tersebut penting untuk mengoptimalkan pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi. Laporan Hairul Umam.
13: Komisi Pemberantasan Korupsi mendukung komitmen pemerintah untuk segera mengesahkan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset.
14: Komisi Pemberantasan Korupsi mendukung komitmen pemerintah untuk segera mengesahkan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. KPK menilai penguatan instrumen hukum tersebut penting untuk mengoptimalkan pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, pemberantasan korupsi tidak cukup hanya dengan memproses pelaku secara hukum. Pengembalian uang dan aset hasil korupsi kepada negara juga menjadi bagian penting dalam upaya pemberantasan korupsi. Menurut Budi, setiap aset yang berhasil dipulihkan memiliki nilai lebih dari sekedar angka dalam penanganan perkara. Aset tersebut dapat kembali dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat.
13: Komisi Pemberantasan Korupsi mendukung komitmen pemerintah untuk segera mengesahkan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Bagi KPK, penguatan instrumen tersebut penting untuk mengoptimalkan pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi. Upaya untuk memperkuat penelusuran aset tersebut, salah satunya KPK lakukan bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP melalui pengayaan dalam forum bertajuk Merdeka dari Fraud.
14: Sementara itu, DPR RI memastikan bahwa pembahasan RUU perampasan aset masih berlangsung. Wakil Ketua DPR RI Suhmi Dasko Ahmad mengatakan, aset yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi menjadi salah satu sasaran utama regulasi tersebut. Namun Dasko menyebut draft RUU perampasan aset masih dalam proses penyempurnaan. DPR juga membuka ruang bagi masyarakat dan pakar untuk memberikan masukan terhadap substansi aturan tersebut.
15: Pada saat ini sudah berproses di DPR dan tentunya Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia dan khususnya Komisi Teknis yaitu Komisi 3 yang sedang membahas pada saat ini sedang meminta partisipasi publik yang sedemikian banyak. Banyak animo dari kumpulan masyarakat, organisasi, profesi maupun perorangan yang ingin memberikan masukannya. Sehingga kemarin Komisi 3 pada saat reses pun tetap terus membahas partisipasi publik dari rancangan Undang-Undang Perampasan Aset.
14: Dalam memperkuat upaya pemulihan aset, KPK juga mendorong penanganan perkara berbasis data. Salah satunya dilakukan melalui sinergi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Forum tersebut menjadi ruang untuk memperkaya perspektif mengenai pemanfaatan data dalam membaca pola transaksi, menelusuri aliran dana, hingga menemukan aset yang diduga berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Badan Legislasi Balek DPR RI menyoroti kebutuhan penyesuaian aturan penyiaran di tengah perkembangan teknologi digital. Berikut laporan Eliana Zahra.
16: Konten-konten digital, apakah YouTube, apakah itu bagian dari ini, yang sedang kita bahas nanti.
17: Badan Legislasi DPR RI menekankan perlunya pengawasan penyiaran yang lebih luas untuk menyesuaikan regulasi dengan perkembangan teknologi dan pola perubahan masyarakat dalam mengakses teknologi. Wakil Ketua Balek DPR RI Sturman Panjaitan menyebut, seluruh bentuk penyiaran yang hadir di Indonesia perlu berada dalam pengawasan yang terukur, termasuk konten digital.
16: Konten-konten digital, apakah YouTube, apakah itu bagian dari ini, yang sedang kita bahas nanti. Tapi kami sepakat kalau itu bagian dari undang penyiaran, sehingga tidak ada lagi siaran yang ada di Indonesia, yang masuk ke Indonesia, yang tidak terkontrol oleh badan KPI misalnya.
17: Sementara itu, anggota Balek DPR RI Habib Syarif menilai, pembaruan regulasi penyiaran diperlukan untuk melindungi masyarakat, terutama generasi muda, dari konten negatif. Ia menekankan, pengawasan pemerintah harus tetap menjaga kebebasan berekspresi tanpa mengekang kebebasan dan dengan koridor yang dipersiapkan.
18: Jadi, tontonan betul-betul tontonan, tetapi tidak sampai ketuntunan. Nah, kita berharap dari undang-undang penyiaran ini ada satu pengawasan langsung dari pemerintah dengan tidak mengurangi yang namanya kebebasan. Tidak mengekang kebebasan. Kita berikan, tetapi ada koridor-koridor yang kita persiapkan.
17: Pengawasan tersebut juga diarahkan untuk melindungi kepentingan anak-anak, perempuan, lansia, kelompok minoritas, dan penyandang disabilitas. Setelah melalui proses harmonisasi dan sinkronisasi, Balek DPR RI menyetujui RUU Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran sebagai usul inisiatif DPR RI untuk dibawa ke rapat paripurna. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu RI menekankan pentingnya pembaruan regulasi dalam penerapan e-voting di pemilihan umum. Hal itu sebagai landasan hukum adaptasi teknologi pada pesta demokrasi. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
19: Otomatis nanti harus dibenahi dulu dari sisi regulasinya. Karena misalnya soal pengawasan digital ini kan keniscayaan. Nanti ke depan...
20: Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Republik Indonesia Loli Suhenti mendorong pembenahan regulasi secara menyeluruh dalam mempersiapkan pelaksanaan pemilihan elektronik atau e-voting pada pelaksanaan pemungutan suara pemilu. Hal itu disampaikannya menyikapi diskursus penerapan e-voting dalam pemilu 2029 sebagai upaya adaptasi dari perkembangan teknologi digital. Saat ditemui di Pangandaran, Jawa Barat, Loli menuturkan bahwa digitalisasi pemilu merupakan keniscayaan dalam kemajuan pesta demokrasi di tengah perkembangan teknologi digital. Kendati demikian, ditekankannya, untuk menyukseskan pelaksanaan pemilu dengan penerapan e-voting tersebut, hal utama yang harus dipersiapkan yakni landasan hukum yang mencakup pengawasan digitalisasi pemilu.
19: Tidak mungkin lagi kita masih sangat manual, padahal dunia sudah sangat digital, termasuk nanti kontestasi yang akan berlangsung di 2029. Sehingga dalam konteks ini harus ada kajiannya yang utuh, misalnya apakah kalaupun diberlakukan nanti dalam diskusinya, itu dilakukannya gradual dulu, tidak semua, karena melihat geografis Indonesia. Konteks e-voting ini tentulah harus kita sisipi atau ada landasan naskah akademiknya yang kuat ya, sehingga nanti dia tidak menyulitkan. Karena maunya kita itu kan kalau pemilu kita itu ada keterlibatan teknologi, maka dia harus memudahkan, bukan malah menyusahkan. Jangan sampai itu terjadi, maka kajiannya harus tuntas dulu.
20: Hal senada juga disampaikan anggota Bawaslu Republik Indonesia Toto Haryono. Namun demikian, Toto menekankan bahwa hal utama dalam penerapan e-voting yakni terkait dengan kesiapan seluruh masyarakat Indonesia dalam mengikuti perkembangan teknologi digital pada pelaksanaan pesta demokrasi pemilihan umum.
3: soal pengawasan, tentu ini soal digitalisasi seperti katakan Tenoli. Orang harus melek digital. Tidak hanya panwasnya aja, masyarakatnya harus mampu mengontrol. Dalam salah satu putusannya, pertimbangan hukumnya itu, e-voting itu harus mampu diakses oleh masyarakat yang awam. Teknologi itu substansi demokrasi itu yang membedakan. Kenapa sih demokrasi itu ada kebebasan untuk melakukan kontrol one man, one vote, one pin itu, itulah pentingnya demokrasi yang tidak boleh hanya dimiliki sekelompok oligarki. Bukan saat itu, kekhawatiran kita itu pada demokratisasi yang ada di Republik ini. Bukan soal sangat sektarian, soal bawah itu terlalu, justru rakyat siap ya. Republik ini siap ya.
20: Kendati demikian, anggota Bawaslu Republik Indonesia Toto Haryono menuturkan bahwa pihaknya sebagai pelaksana undang-undang telah memberikan sejumlah usulan dalam revisi Undang-Undang Pemilu. Ia menegaskan bahwa dalam keputusan akhir dari penerapan digitalisasi e-voting pemilu, Bawaslu akan siap menjalankannya. Dari Pangandaran, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
21: Dewan, kita akan melaksanakan itu, Bawaslu siapapun nanti.
7: Beralih ke informasi luar negeri. Militer Korea Selatan dikabarkan sedang bersiap mengerahkan personelnya ke wilayah Selat Hormuz. Menurut seorang pejabat Kementerian Pertahanan National Korsel, Militer Korsel akan mengerahkan pesawat patroli laut P-8, satuan penjinak bahan peledak, dan sebuah kapal pendukung logistik. Namun, pengerahan personel itu masih perlu kesepakatan Dewan Keamanan National Korsel, resolusi kabinet, dan persetujuan dari Majelis Nasional. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR di Desa Mekar, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan menerima sertifikat tanah dari Kementerian ATR BPN. Legalitas tanah ini menjadi langkah awal sebelum rumah warga mendapat program bedah rumah melalui program 3 juta rumah. Laporan Diki Mudadi.
22: Sebanyak 40 masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR di Desa Mekar, Kabupaten Banjar, menerima sertifikat tanah dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional. Sertifikat diserahkan langsung Wakil Menteri ATR atau Wakil Kepala BPN, Osi Dermawan, bersama Ketua Komisi 2 DPR RI, Muhammad Rifki Nizami Karsayuda, Rabu 2 September 2026. Wakil Menteri ATR BPN Osi Dermawan mengatakan, legalitas tanah menjadi bagian penting dalam penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Menurutnya, pemerintah tidak hanya menyiapkan bangunan rumah, tetapi juga memastikan masyarakat memiliki alas, hak tanah yang jelas dan memiliki kepastian hukum. Osi menyebut, hingga 2026, program sertifikasi MBR di Kalimantan Selatan telah mencapai 3.154 sertifikat. Jumlah tersebut masih akan bertambah seiring pendataan masyarakat penerima program.
23: Ucapkan terima kasih atas dukungan dari Komisi 2, dalam hal ini Ketua Komisi 2 DPR RI beserta para anggota yang mendukung program strategis dari Bapak Presiden Prabowo Subianto memberikan legalitas hak atas tanah terhadap masyarakat yang berpenghasilan rendah. Tidak hanya kemudian bangunan yang disiapkan, namun alas hak tanahnya juga dipikirkan oleh pemerintahan saat ini. Sehingga apa yang diberikan saat ini simbolis untuk 40 orang di dua desa, ini sebenarnya di Kalimantan Selatan sendiri.
22: Sementara itu, Ketua Komisi 2 DPR RI, Rifki Nizami Karsayuda, mengapresiasi langkah kantor wilayah BPN Kalsel dan kantor pertanahan Kabupaten Banjar. Ia menegaskan tanah penerima program harus dipastikan tidak bermasalah secara hukum sebelum dilakukan pembangunan maupun bedah rumah. Setelah proses sertifikasi selesai, program akan ditindaklanjuti Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui program 3 juta rumah.
24: Apa manfaatnya selain kepastian dan perlindungan hukum ke depan mereka jika terutama rumah mereka tidak layak huni, maka program yang akan dilanjutkan oleh pemerintah berupa bantuan stimulan perumahan swadaya atau bedah rumah yang selama ini banyak dilakukan di seluruh Indonesia. Kalau dulu bedah rumah ini, rumahnya dibedah dulu, baru kemudian sertifikatnya diberesin. Sekarang kita balik, kita pastiin tanahnya clear and clean dulu.
22: Dalam kesempatan itu, Wakil Menteri ATR BPN bersama Komisi 2 DPR RI juga meninjau rumah-rumah warga penerima sertifikat di Desa Mekar, Kabupaten Banjar.
7: Informasi olahraga, meskipun tidak diperkuat tiga penyerangnya, Arema FC tetap siap tampil menyerang saat menghadapi Izen Mulang Kalteng FC di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang. Berikut William Nathan melaporkan selengkapnya.
0: Arema FC harus menghadapi Izen Mulang Kalteng FC pada laga pembuka BRI Super League 2026-2027 dengan kondisi lini depan yang belum lengkap. Tiga penyerangnya yaitu Gustavo Henrique, Mauro Zylstra, dan Osmani belum bisa dimainkan karena kondisi fisik maupun persoalan administrasi. Meski begitu, pelatih Arema FC Marco Santos memastikan timnya tetap mengusung permainan menyerang. Skema 4-3-3 disiapkan untuk menghadapi Kalteng FC yang diperkirakan mengandalkan pertahanan rapat dan serangan balik. Gustavo masih menjalani pemulihan cedera, sementara Mauro belum sepenuhnya bugar setelah mengalami cedera saat masih membela klub sebelumnya. Adapun Osmani belum mendapatkan kesempatan bermain karena proses administrasinya belum tuntas. Marcos menilai kondisi tersebut tidak mengubah pendekatan tim. Arema tetap diminta bermain agresif sejak awal pertandingan dan menekan lawan untuk menciptakan peluang. Di sisi lain, Kalteng FC tetap menjadi perhatian. Tim promosi tersebut memiliki sejumlah pemain yang dinilai bisa mengancam melalui serangan balik, terkhusus Makan Konate dan penyerang asal Portugal Adilson Silva.
2: Mas sabendo da responsabilidade desse primeiro jogo. We still don't have all the players that we wanted. Still one or two missing, but the preparation was very good. Arema is ready for this first game. And I think, as coach said, once we have everybody, we have a strong Arema game.
0: Arema mendapatkan tambahan opsi di lini belakang. Ahmad Maulana Syarif siap kembali bermain setelah menjalani pemulihan panjang akibat cedera ACL. Ahmad sendiri menyebut kondisi fisik dan mentalnya sudah siap untuk kembali ke lapangan. Dia juga melihat persiapan tim berjalan dengan baik dengan komposisi pemain yang semakin menyatu. Pertandingan melawan Kalteng FC ini sekaligus menjadi ujian awal bagi Ahmad maupun Arema. Di tengah absennya sejumlah penyerang, tim dituntut tetap mampu menjalankan permainan menyerang yang diinginkan Marco Santos demi meraih 3 poin.
4: Ya, mungkin kalau dari pemain sama kita semua sudah ready, sudah siap dengan semua yang kita persiapkan. Cuman ya balik lagi kita harus lebih siap karena pertandingan pertama itu mau dimanapun, kapanpun nggak pernah gampang untuk menjalaninya. Jadi kita harus lebih siap, mental kita harus lebih siap, terus lebih tenaganya lebih lah, motivasinya lebih, karena pertandingan pertama itu pasti nggak bakal mudah, tapi kita bakal ngasih kemenangan dan ngasih yang terbaik buat pertandingan besok.
0: Dari Malang, Bumi Arema, William Nathan melaporkan. RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
7: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Kami harap Anda tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Mewakili tim yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Man.
1: Simfoni Kenangan 94.7
2: Buana Asri FM.

0: Simfoni Kenangan 94.7
1: Buana Asri FM.
2: Kembali dari 94.7 Buana Asri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Mitra Buana, kita di Simfoni Kenangan sampai di jam 2 siang nanti. Dan masih saya Ifah Ananda menemani Mitra Buana. Selamat siang yang sudah menanti tembang favorit di sini. Apa kabarnya yang sudah berada di line telepon 890799 atau yang sudah bergabung di WhatsApp Buana Sri 082 1339 50947. Ada Mas Diar yang request Saving All My Love For You dari Whitney Houston. Barusan Iva puter, barusan berlalu dari indra dengar kita. Buat Mbak WR, Mbak Rus Anjarini, Bunda Natali, Bunda Fatima, Bunda Yasman, Bunda Kini, Mas Roni, Eyang Pono, Bapak RT, Cak Roto, terima kasih Ugeran. Terima kasih kembali Mas Diar, boleh. Lagunya sudah Iva puter, semoga sudah dinikmati sambil bersantai di siang hari ini. Bunda Guna, halo, selamat siang. Mau request Di Hatimu Ternyata Dia dari Hari Parintang. Salamnya buat Bunda Yasman, Bunda Suradi, Bunda Lis, Mbak Nana, Mbak WR, Mbak Rus, Mbak Ifaku. Iya Bunda Gunku, terima kasih. Di Hatimu Ternyata Dia, boleh ditunggu tembangnya. Yang teleponnya berbunyi boleh dipencet lagi 890799. Mas Is dan Mbak Yuninya apa kabar yang ada di Mojo? Cak Roto di Mojo Songo, selamat siang. Pak Mul yang ada di Mojo Songo juga selamat siang. Sehat selalu Pak Mul, terima kasih. Semoga juga lagi stay di Simfoni Kenangan, sehat bahagia selalu. Selamat siang juga untuk Mbak Nana yang ada di Cantel. Halo Kak Rus yang ada di Boyolali, semoga sehat, lancar jahitnya. Lebih semangat lagi bersama Simfoni Kenangan. Halo Mbak Larasati yang ada di Gendingan, apa kabar? Mas Andri Setiawan yang ada di Mantingan Ngawi sama Eyang Timbulnya juga siang. Bunda Suradi, Bunda Fatima apa kabar? Mama Trika, Bunda Kini, halo-halo Bandung siang. Sehat selalu semoga. Terus ada lagi bunda-bunda yang lain, Bunda Pertiwi, Bunda Gayatri. Selamat siang, sehat semuanya. Ada Mas Ipung, Simfoni Kenangan, The Land of Java Man. Mbak Iva siang mau request Another Day in Paradise dari Phil Collins. Salamnya buat yang lagi stay tune di Buana Asri. Mbak Iva bertugas tetap semangat dan terima kasih. Yuk, gereng. Terima kasih kembali. Mas Ipung boleh ditunggu. Mas apa Mbak ini ya? Dari Ipung yang pasti Another Day in Paradise. Boleh ditunggu lagunya di sini. Halo Bang Brahma Kumbara, apa kabar? Semoga juga selalu baik. Mas Roni di Tangerang juga siang. Ada juga tadi yang request lagunya ini ya. Oh sudah Eva puterin. Ada si ada Bunda Natali katakan sejujurnya tadi sudah ya. Sudah Eva puter, sekarang berarti saatnya Di Hatimu Ternyata. Oh dia, ada penelpon dulu, coba Eva buka yang masuk di sini. Simfoni Kenangan siang. Bunda Kini baru Eva ke Bandung sudah ketemu Bunda Kini. Iya, gimana?
3: Dari Cendana, Mbak.
2: Dari Cendana, ini lagi di Cendana. Oh sudah di rumah, baiklah. Aha. Ya, oh lagi di rumah Mbak Diana. Oh, begitu. Iya deh.
3: Mbak mau tanya ya.
2: Apa Bunda Kini, tanyalah Ifa jawab.
3: Lagunya Dinding Pemisah itu lagu Barindo apa lagu Nusantara ya?
2: Dinding Pemisah itu Melayu bukan ya? Lagu dangdut enggak sih? Oh enggak dangdut, kalau enggak dangdut berarti masuk di sini. Di Simfoni Kenangan.
3: Aha. Terima kasih ya, Mbak.
2: Baik, baik. Aha. Kalau selain dinding pemisah apa Bunda? Ini sepertinya masuk di folder dangdut ini.
3: Kalau anu hati yang menyentuh hati ada.
2: Apa?
3: Menyentuh hati.
2: Menyentuh hati. Dari siapakah? Baik, menyentuh hati. Boleh. Semuanya sepertinya ada Bunda. Tinggal Liva nanti cari dulu ya. Menyentuh hati boleh Bunda. Nah, Isabella nanti Iva jemput ke Malaysia itu. Iya. Yang itu ya, dinding pemisah ya. Nanti malam Bunda di kontak malam. Nah itu jam 8 nanti. Yes. Aha. Iya. Aha. Kalau dinding pemisah dangdut Bunda? Iya, kalau dinding pemisah ini masuk ke folder dangdut, jadi bisa dikontak malam lagu dangdut biasanya nanti malam. Jumat malam ya. Ya. Betul.
3: Salah menulis.
2: Iya. Yes, itu lagu yang begitu topnya ya. Baik. Iya boleh Bunda, gini ku sayang, boleh boleh.
3: Yang cucu saya boleh.
2: Yes.
3: Pokoknya yang nyetel Mbak Iva gimana lah manut aja.
2: Ya, oh wis manut ya. Nanti kalau ada yang menyentuh hati coba Iva cek. Kalau ini Isabella pokoknya di antara dua itu ya Bunda.
3: Iya.
2: Baik. Iya, sama-sama Bunda. Baik.
3: Yang di depan.
2: Iya, gandul ya.
3: Ya, belum tak jelas tapi yang jauh itu.
2: Oh, yang di gunung jauh di sana, ya.
3: Mama itu yang di Mojo belum. Mbak Roto juga belum.
2: Baik.
3: Baca ya, Mbak ya.
2: Baiklah.
3: Selamat siang.
2: Aha.
3: Selamat tugas.

Salam buat semua yang ada di situ, Bunda. Mama Fajar apa kabar? Mbak Pertiwinya juga selamat siang. Pak Rohman dan Bu Lasmiatunnya juga siang. Di hatimu ternyata dia. Bunda Suradi juga selamat siang.

0: Tahu nggak sih, sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan, nggak perlu ribet lagi loh.
1: Masa? Terus, kalau KTP ketinggalan gimana?
0: Tenang, ada Identitas Kependudukan Digital atau IKD, identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
1: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet nggak?
0: Gampang kok. Syaratnya punya KTP elektronik atau EKTP, usia minimal 17 tahun atau sudah menikah, bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet, dan punya email aktif.
1: Terus, aktivasinya gimana?
0: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disdukcapil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi Identitas Kependudukan Digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
1: Wah, ternyata gampang banget.
0: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK secara online, akses dokumen kependudukan lain secara online, pelayanan lebih cepat dan praktis. Data aman dengan PIN pribadi, jadi akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen.
2: Simfoni Kenangan 94.7
3: Buana Asri FM.

Ami Search dengan Isabella. Dan masih ada yang ada di sini sih, yang Bunda Suradi, apa kabarnya? Ternyata muncul di WhatsApp ini. Hati yang memilih ya. Assalamualaikum, siang Mbak Ifa, waalaikumsalam. Tolong puterin hati yang memilih. Makasih, aku sudah. Oh iya, ternyata sampai di sana. Buat Bunda Gun, buat Bunda Natali, Bunda Liz, Bunda Yasman, makasih Mbak Ifa. Sama-sama terima kasih kembali. Terus ada juga siang Mas, oh Mas Aprilian di Tanon ini. Mbak Ifa, lagunya Seberkas Cinta Yang Sirna dari Ebit GAD, selamat bertugas. Terima kasih Mas Aprilian. Nanti selepas jam 2 ya, selepas Berita Indonesia Live. Terus ada juga di sini dari Pak Jasmino, mau request isi rimba. Salam buat Ibu Satrio, Ibu Sri Wayuningse, Mbak Wiwi, Mbak Rusanjarini, Eyang Pono, Bapak RT, buat yang siarnya. Terima kasih. Isi rimba dari Iwan Fales. Oke, oke, baik, baik. Nah, sekarang jatah Iva untuk pamit dulu dari Simponi Kenangan. Terima kasih untuk kebersamaannya. Lagu-lagu yang belum sempat Iva puterin, habis ini nanti bakal Iva puter lagi. Sambil kita menantikan siaran Berita Indonesia Live untuk hari ini. Selamat beristirahat siang yang sudah beristirahat, yang masih beraktivitas, selamat beraktivitas siang. Semoga Simponi Kenangan bisa menjadi penyemangat Anda untuk terus merampungkan tugas-tugas Mitra Buana hari ini. Saya Ivana, mohon pamit. Wassalamualaikum, yuk, keren.

0: dalan ning Karang Malang, ngombe es degan ning pinggir dalan. Yen durung menang, ojo kebajut bimbang, sapa ngerti Avanza sing teko ning halaman.
1: Avanzane sapa sing parkir ning halaman, Dik?
0: Avanzaku to, Yu. Lagi ndonga ki, Yu. Sapa ngerti entuk rejeki gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026 dari BPR BKK Karang Malang.
1: Nah, bener kuwi. Ojo nganti ketinggalan gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026 dari BPR BKK Karang Malang. Rezeki gak akan ketuker, Dek. Semangat.
0: Monggo, bapak-bapak, ibu-ibu, bude, pakde, paklek, bule, mas, mbak, dan adik-adik sedoyo, catet yo gebyar undian gratis berhadiah BPR BKK Karang Malang tahun 2026 dilaksanakan Selasa 8 September 2026 manggone ning Gedung Sasana Manggala Sukowati SMS Ragen.
1: Betul, banjir hadiah istimewa. Hadiah utama 1 unit Toyota Avanza 1.5 MT, 15 unit sepeda motor Honda Beat CBS, 10 buah mesin cuci Toshiba, 15 buah lemari es Polytron, 10 buah TV LG LED 32 inch, 15 buah sepeda gunung 26 MTB Foster, 15 buah oven Cosmos, dan door prize menarik lainnya.
0: Kowe entuk Avanza mulih ora kepanasan lan kodanan meneh, Yu.
1: Lah nek durung entuk,
0: ya mulih numpak motor, nganggo mantol ya gak popo. Sing penting ati tetep optimis.
1: Ya wis, gek endang buka rekening utawa ditambah saldo tabungane, Dik. Muga-muga Avanzane sida parkir tenan ning halamanmu, Dik. PT BPR BKK Karang Malang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

0: Berita Indonesia Live. Di tengah hangatnya sorotan publik media sosial terkait fasilitas armada kontingen yang dinilai kurang layak, Bupati Kebumen Iris Nuryani memilih untuk bertindak cepat. Ia langsung bertolak ke Semarang untuk meninjau para atlet pelajar yang tengah berlaga, sekaligus merangkul mereka dalam jamuan makan malam bersama di kawasan Banyumanik, Semarang, Kamis malam 3 September 2026. Dalam kunjungan tersebut, Bupati Lilis didampingi oleh Sekretaris Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, Disdikpora Heri Purnomo, Kabak Administrasi Pembangunan Alfia Diananita Zulfa, serta Ketua KONI Kebumen Zubair Samsu. Kehadiran Bupati dan jajaran pejabat daerah ini menjadi wujud apresiasi atas pencapaian sementara kontingen Kabupaten Kebumen pada ajang Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau POPDA Provinsi Jawa Tengah 2026. Hingga kini kontingen Kebumen telah mengumpulkan 10 medali emas, 6 perak dan 9 perunggu. Perolehan ini meningkat signifikan dibanding catatan POPDA Jawa Tengah 2025 yang meraih 4 emas, 1 perak, dan 6 perunggu. Salah satu prestasi membanggakan disumbangkan oleh Muhammad Restu Sahruli, atlet asal SMP Negeri 2 Kutawinangun yang sukses meraih medali emas dari cabang olahraga atlet nomor lari 400 meter. Restu mengaku perjuangannya tidak mudah karena harus bersaing ketat dengan atlet dari berbagai daerah seperti Surakarta, Purworejo, dan Semarang. Meski sempat disorot terkait kendaraan, Restu mengapresiasi fasilitas penginapan dan konsumsi yang disediakan selama bertanding. Kebanggaan serupa dirasakan oleh Gibraka Arsyad Prasojo, siswa SD Kreatif Muhammadiyah Gombong yang mempersembahkan medali emas dari cabang olahraga panahan nomor nasional eliminasi individu. Ayah Gibraka, Dedi Wardoyo, bersyukur atas pencapaian anaknya yang meningkat drastis dari peringkat ketiga ke Jurprof Junior. Bergu kini menjadi juara pertama tingkat provinsi. Menurutnya, ini adalah awal dari perjuangan untuk mencapai prestasi yang lebih tinggi. Usai jamuan makan malam, Bupati Lilis Nuryani menyampaikan rasa bangga dan apresiasi mendalam kepada para atlet, pelatih, serta pendamping yang tetap gigih mengharumkan nama Kebumen di tengah berbagai kendala. Sebagai bentuk perhatian, Bupati memastikan kepulangan kontingen akan difasilitasi dengan armada yang lebih layak dan nyaman. Pemerintah Kabupaten Kebumen telah menyiapkan bus pariwisata medium dan kendaraan elf secara bertahap mulai hari Jumat, Sabtu hingga Minggu menyesuaikan jadwal kepulangan para atlet. Dari LPPL INIAFM Kebumen melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih Emma. Dan kita lanjutkan berita selanjutnya dari Kabupaten Malang, Jawa Timur. Pendengar LPPN Indonesia, Kabupaten Malang bidik Zero Maternal Mortality 2027. Informasi ini selengkapnya segera dihantarkan rekan Julia Prabowo dari Kanjuran FM Kabupaten Malang, Jawa Timur. Rekan Julia, silakan laporannya.
2: Pendengar LPPL seluruh Indonesia, pemerintah Kabupaten Malang melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau DPPKB secara resmi menggelar kegiatan bimbingan teknis atau BIMTEK Capacity Building bagi aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan DPPKB Kabupaten Malang. Acara yang berlangsung di Golden Swan Ballroom Race Hotel UMM Kecamatan Dau, Rabu 2 September 2026 ini bertujuan untuk mewujudkan aparatur yang profesional, adaptif dan berintegritas tinggi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kegiatan yang dibuka oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Malang, Dr. Insinyur Budiar MSI ini menjadi momentum krusial untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor, khususnya antara petugas penyuluh keluarga berencana atau KB dengan jajaran Dinas Kesehatan dan Kepala Puskesmas Kabupaten Malang. Fokus utama dari sinergi ini adalah percepatan penurunan angka kematian ibu atau AKI, angka kematian bayi atau AKB, serta penanganan stunting. Melalui kegiatan ini diharapkan tercipta lingkungan kerja yang positif serta penguatan peran tim pendamping keluarga di lapangan dengan peningkatan kapasitas dan kinerja ASN. Pemerintah Kabupaten Malang optimis dapat memberikan pengawalan yang lebih optimal bagi kesehatan masyarakat dan mempercepat penurunan angka stunting di wilayah Kabupaten Malang. Reporter Julia Prabowo, Kanjuran FM Kabupaten Malang, Jawa Timur, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih Julia. Dan pendengar LPPL Indonesia, demikian tiga informasi pada sesi pertama dalam Berita Indonesia Live hari ini. Kami akan kembali menghadirkan berbagai informasi terbaru tentunya pada sesi kedua setelah kita ikuti jeda berikut ini.
3: Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur pelaksana Gagak Limang Blora Jawa Tengah, Sasarena Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Dimensi Baru Lampung Selatan Lampung, Gema Bungut Jambi. Radio Host Suara Pasuruan Jawa Timur, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, In Radio Kepulauan Bangka Belitung, Suara Banjar Kalimantan Selatan, Suara Taksi Nagrang, Guru Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, Suara Kampari, Abdi Persada, Banjar Baru Kalimantan Selatan, RPD Kuting, Sangatta Kalimantan Timur, Kembilan Indra Girvidu Rio, Gemar Radik Mubar, Sumatera Selatan, Sonata Kota Bandung, Jawa Barat, RPKD Denpasar Bali, RSAL Nganjuk, Jawa Timur, Pesona Wonosobo, Jawa Tengah, Irama Purworejo, Jawa Tengah, Magelang FM, Kota Magelang, Jawa Tengah, Buana Asri, Sragen, Jawa Tengah. Magetan Indah Jawa Timur, Sembayu Kota Tegal Jawa Tengah, Gemasai Jaan Kota Baru Kalimantan Selatan, Giri Suara Wonogiri Jawa Tengah, Matara Barito Utara Kalimantan Tengah, Lansek Manik Sijunjung Sumatera Barat, Kemilang Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Maros Sulawesi Selatan, Tangerang Radio Banten, Sawan Lunto FM Sumatera Barat, Suara Pacitan Jawa Timur, Mahardika Bondowoso Jawa Timur, Basemah Pagar Alam Sumatera Selatan, Suara Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Langkisau Pesal Sumatera Barat, Gema Sudirman Purbalingga Jawa Tengah, Luhak Nantuo Tanah Datar Sumatera Barat, Tuntung Pandang Tala Kalimantan Selatan, Suara Tabalong Kalimantan Selatan, Kanjuruhan Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In Kebumen Jawa Tengah, Ngada Nusa Tenggara Timur, RGR Trum Agung Jawa Timur, Suara Gresik Jawa Timur, Odan FM Batu Bara Sumatera Utara, RSPD Asahan Sumatera Utara, Deli Serdang Berseri Sumatera Utara, Suara Citra Lamandu Kalimantan Tengah, Radio Suara FM Tuban Jawa Timur, Suara Madiun Kota Madiun Jawa Timur, Suara Sampang FM Jawa Timur, Yakohimo Papua, RTFM Temanggung Jawa Tengah, Solok Nan Indah Sumatera Barat, RSKK Kupang Nusa Tenggara Timur, Mako Suara Cita Kota Malang Jawa Timur, Radio Suara Girinang Lombok Barat Nusa Tenggara Barat, Citra Bahri FM Rembang Jawa Tengah, Kartini FM Jepara Jawa Tengah, Bahana Batanghari Jambi, Ramapati Kota Pasuruan Jawa Timur, RSPD Kabupaten Sabu Rai Jua Nusa Tenggara Timur. Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.
1: Pendengar LPPL Indonesia, Anda masih bersama Berita Indonesia Live. Setelah jeda singkat tadi, kami kembali menemani Anda dengan berbagai informasi pilihan dari seluruh Indonesia di sesi kedua. Semoga informasi yang kami hadirkan dapat menjadi referensi, pengetahuan, dan manfaat bagi kita semua. Baik pendengar, kita awali di sesi kedua dengan menyimak laporan khusus dari Dapur Redaksi Berita Indonesia Rap, dan seperti biasa akan dihantarkan redaktur Aan Kasianto.
4: Pendengar Rap Indonesia, Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini, Direktorat Jenderal PAUD Dasar dan Menengah pada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen Sutanto mengatakan bahwa Festival Danau Sentani atau FDS di Pantasi Kalkute, Kabupaten Jayapura, Papua menjadi tempat bertemu sektor pariwisata dan ekonomi kreatif atau ekraf. Menurut Sutanto bahwa ajang tersebut juga memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi UMKM dan dengan adanya pentas seni dan menjadi daya tarik bagi masyarakat untuk berkunjung. Dia mengatakan bahwa pihaknya juga berpendapat Danau Sentani memiliki daya tarik yang kuat untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata unggulan di Kabupaten Jayapura. Dia juga menambahkan bahwa pihaknya mendorong agar ke depan Danau Sentani terus dipromosikan secara lebih luas, tidak hanya kepada masyarakat Papua tetapi juga wisatawan dari berbagai daerah di Indonesia hingga mancanegara. Pihaknya berharap FDS tidak berhenti sebagai agenda tahunan tetapi dapat terus menjadi bagian dari promosi pariwisata di Kabupaten Jayapura. Laporan khusus redaksi Angkatan.
1: Pendengar LPPL Indonesia, kemarau tekan pasokan air di Kabupaten Ngawi. Debit SPAM atau spam, 6 desa mulai menyusut. Informasi ini segera diantarkan rekan Reza Desti dari Suara Ngawi, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Reza, silahkan laporan Anda.
5: Pendengar LPPL seluruh Indonesia, kemarau tekan pasokan air di Ngawi, debit spam 6 desa mulai menyusut. Pasokan air bersih di sejumlah wilayah Kabupaten Ngawi mulai terdampak kemarau. Debit sistem penyediaan air minum atau spam di sedikitnya 6 desa dilaporkan mengalami penyusutan, terutama di wilayah utara. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman atau DPRKP mencatat total 211 unit spam yang beroperasi, jumlah instalasi mulai mengalami penurunan kapasitas air cukup signifikan. Kabid Permukiman DPRKP Ngawi, Pipit Dwi Herlina, mengatakan kondisinya memang tidak memungkinkan untuk daerah-daerah utara saat ini sangat mengalami penurunan debit yang signifikan. Setidaknya 6 desa mulai terdampak berkurang pasokan air, yaitu Desa Kionten, Kere, Opungan, Banyu Urip, Ngancar, dan Desa Suro. DPRKP Ngawi pun mulai menyiapkan langkah untuk menjaga pasokan air bersih, salah satunya menggali potensi sumber air tanah baru di wilayah yang terdampak melalui penambahan sumur bor serta optimalisasi sumber mata air lokal. Persoalan berbeda terjadi pada spam di kawasan Kali Gede, Desa Ngancar. Debit air di lokasi tersebut sebenarnya masih mencukupi, tetapi distribusi terganggu persoalan operasional. Pasokan listrik yang tidak stabil menjadi kendala dalam mengoperasikan pompa spam. Lokasi instalasi pompa sangat jauh dari gerbong PLN, menyebabkan tegangan listrik kerap naik turun sehingga mengganggu kinerja mesin. DPRKP Ngawi kini berkoordinasi dengan PLN untuk mencari solusi teknis agar pasokan listrik ke instalasi spam kembali stabil. Dengan begitu, distribusi air pada masyarakat diharapkan dapat berjalan dengan optimal. Risa Desti, Suara Ngawi, Jawa Timur, untuk Berita Indonesia Live.
1: Dari Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, kita segera menuju Kabupaten Blora, Jawa Tengah untuk menemui rekan Susan Andika dari LPPL Radio Gagak Rimang yang akan melaporkan tentang cegah kecelakaan. Din Rum Kimhut Blora minta lokasi galian fiber optik dipasang rambu dan lampu. Rekan Susan Andika, silahkan laporan Anda.
6: Pendengar, Dinas Perumahan, Permukiman, dan Perhubungan Kabupaten Blora meminta setiap lokasi pengerjaan galian fiber optik dilengkapi rambu-rambu keselamatan untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Kepala Dinrum Kimhub Kabupaten Blora, Puji Arianto, mengatakan keberadaan rambu peringatan sangat penting, terutama di sekitar lubang galian yang berada di ruas jalan dan berpotensi membahayakan pengendara. Pihaknya meminta agar setiap lokasi galian dilengkapi dengan police line dan lampu sebagai penanda bagi pengguna jalan. Hal itu disampaikan Puji Arianto dalam forum pembahasan penggalian fiber optik di ruas jalan Kabupaten Blora yang digelar di kantor Dinrum Kimhub Blora. Menurutnya, pemasangan tanda peringatan tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga keselamatan pengguna jalan selama proses pengerjaan fiber optik berlangsung. Diketahui pengerjaan galian kabel optik yang dipasang tersebut ditujukan untuk mendukung jaringan internet dengan panjang pengerjaan sekitar 12 km membentang dari wilayah Blora hingga Jigen. Menanggapi permintaan tersebut, manajer operasional Jawa Tengah Daerah Istimewa Yogyakarta PT Eka Mas Mora Republik Solihun mengatakan, pemasangan tanda pengamanan di lokasi galian sebenarnya telah menjadi standar dalam pengerjaan proyek. Pihaknya menyebut setiap lokasi yang terdapat lubang galian sudah diberi police line dan banner sebagai tanda peringatan. Selain pemasangan tanda peringatan, pihaknya juga menegaskan proses pengembalian galian harus dilakukan dengan benar agar kondisi jalan kembali aman untuk dilalui masyarakat. Menurutnya, tanah bekas galian akan dipadatkan menggunakan stamper. Solihun juga menambahkan pihaknya akan memastikan kepada vendor yang mengerjakan proyek agar seluruh standar keselamatan tersebut diterapkan di lapangan. Diketahui, dalam pengerjaan galian fiber optik tersebut, Mora Republik bekerjasama dengan 3 vendor. Demikian Susana Dika dari LPPL Radio Gagak Rimang Blora, Jawa Tengah, melaporkan.
1: Pendengar LPPL Indonesia, Bupati Musi Banyuasin Toha tegaskan komitmen bersih narkoba. Pejabat Pemkab Muba jalani tes urin. Informasi ini selengkapnya disampaikan rekan Eliza Anwiana dari Gemarandik FM Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Rekan Anwiana, silakan laporan Anda.

0: Baik, saudara pendengar dimanapun Anda berada yang masih menyimak siaran Berita Indonesia Live, kita akan lanjutkan berita selanjutnya. Kita ikuti laporan dari Sebayu FM, Kota Tegal, Jawa Tengah. 1000 anak PAUD sekota Tegal ikuti gebyar prasiaga gembira. Bunda PAUD minta ajarkan kerjasama, disiplin dan peduli. Selengkapnya bersama rekan Silsia Asidik, reporter Sebayu FM, Kota Tegal, Jawa Tengah. Silsia Asidik, silakan laporannya.
1: Ya, baik pendengar LBBL seluruh Indonesia. Pemerintah Kota Tegal melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Kota Tegal mengadakan Gebyar Prasiaga Gembira Pendidikan Anak Usia Dini atau PAUD tahun 2026 di Gor Wisanggeni. Sebanyak 1000 anak PAUD sekota Tegal dari 4 kecamatan mengikuti kegiatan yang dihadiri oleh Bunda PAUD Kota Tegal, Wali Kota Tegal, Wakil Wali Kota Tegal, Kepala OPD terkait, Camat dan Lurah sekota Tegal. Kepala Distrikbud Kota Tegal Dewi Umaroh SPSI MH mengatakan, Gebyar Prasiaga Gembira PAUD merupakan ajang pertemuan, aktivitas, reaktif dan edukatif bagi anak-anak usia PAUD yang mengenalkan nilai-nilai kepramukaan prasiaga. Gebyar Prasiaga Gembira dimaksudkan untuk mengenalkan dasar-dasar gerakan pramuka kepada anak-anak usia dini melalui pendekatan yang menyenangkan atau learning by playing. Selain itu, menyediakan wahana bermain yang terukur untuk merangsang kreativitas, keberanian, kemandirian anak dan juga menjalin kerjasama serta silaturahmi antar pendidikan PAUD, pembina pramuka, orang tua dan juga instansi pendidikan. Bunda PAUD Kota Tegal Gadis Sepi Febriana dalam sambutannya mengatakan bahwa pendidikan anak usia dini bukan sekedar mengajari membaca, menulis atau berhitung saja. Lebih dari itu, PAUD dan kegiatan prasiaga ini adalah ruang bagi mereka untuk belajar sambil bermain dan bermain sambil belajar, agar mereka mengenal kedisiplinan, kerjasama, serta kepedulian dengan cara yang menyenangkan. Pihaknya berharap kegiatan tersebut bukan sekedar seremonial saja, tetapi menjadi langkah nyata membentuk karakter anak sejak dini dan mewujudkan anak-anak Kota Tegal yang sehat, cerdas, mandiri, dan peduli sesama. Pada Gebyar Prasiaga Gembira PAUD ini melaksanakan berbagai kegiatan seperti senam bersama, penampilan bakat seni, lomba tradisional seperti lomba tali, lomba dadali, lomba kelereng, lomba engklek, lomba estafet bakyak, lomba menyusun menara sandal, dan juga lomba gerak serta lagu. Selain itu ada pula kegiatan bersama seperti estafet gelas, permainan ular tangga, meroncek karet, dan juga lompat tali. Dari kompetisi tersebut, berbagai hadiah disiapkan untuk para juara, seperti tropi dan juga hadiah lainnya. Demikian Cili Asidik dari LPPL Radio Sebayu FM Kota Tegal, Jawa Tengah, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.

0: Pendengar LPPL Indonesia, sebagai laporan terakhir kita akan simak informasi terkini dari Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Sudah ada rekan Roni Bone dari LPPL RSKK Kupang, Nusa Tenggara Timur yang akan melaporkan tentang Bupati Kupang Yosep Lede dorong peserta pelatihan vokasi berani berwirausaha. Roni Bone, silahkan laporan Anda.
1: Pendengar RPPL seluruh Indonesia, Bupati Kupang Yosep Lede secara resmi membuka pelatihan vokasi nasional berbasis kompetensi di UPTD Balai Pelatihan Welnasi Kecamatan Kupang Tengah pada 1 September 2026. Pelatihan ini merupakan hasil kerjasama pemerintah Kabupaten Kupang melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Lombok Timur. Sebanyak 48 peserta dari berbagai wilayah di Kabupaten Kupang mengikuti pelatihan ini sebagai bekal untuk meningkatkan keterampilan baik untuk memasuki dunia kerja maupun pengembangan usaha secara mandiri. Dalam sambutannya, Bupati Kupang Yosep Lede mendorong para peserta agar tidak hanya berhenti pada peningkatan pengetahuan, tetapi juga melanjutkan

0: demikian karena selepas melakukan pelatihan ada yang langsung bisa mempraktikkannya, baik itu secara mandiri maupun mungkin bisa juga mencari tempat kerja yang memang pekerjaannya seperti ilmu yang ada.
1: Bupati Kupang Yosep Lede juga menekankan pentingnya keterampilan sebagai modal ekonomi. Ia mengajak peserta untuk tidak hanya menjadi pencari kerja, tetapi juga berani menciptakan lapangan kerja. Menurutnya setiap orang memiliki talenta yang bisa dikembangkan dan tidak semua harus menjadi pegawai negeri sipil. Bupati Kupang Yosep Lede menilai keterampilan di bidang pengolahan buah, penyiapan produk pastri dan kue serta otomotif memiliki peluang besar untuk dikembangkan menjadi usaha produktif. Pemerintah Kabupaten Kupang siap mendukung keberlanjutan peserta termasuk melalui komunikasi dengan mitra perbankan untuk akses pembiayaan. Bupati Kupang Yosep Lede berharap 48 peserta dapat menyelesaikan pelatihan dengan baik dan menerapkan ilmu yang diperoleh dalam kehidupan nyata. Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kupang, Camat Kupang Tengah, serta Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekda Kabupaten Kupang. Demikian yang dapat dilaporkan, Roni Bone, RPPL Radio Suara Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, untuk Berita Indonesia Live.
2: Terima kasih Roni Bone atas laporannya. Dan pendengar RPPL Indonesia, berita terakhir kami kita simak bersama dari Kabupaten Musi Banyuasin. Bupati Musi Banyuasin Toham menegaskan komitmen bersih narkoba. Pejabat Pemkab Muba jalani tes urin. Dan informasi ini selengkapnya disampaikan rekan Eliza Anwiana dari Gemaran di KFM Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan. Eliza, silakan laporannya.
3: Baik, terima kasih. Pendengar LPPL Indonesia, Bupati Musi Banyuasin HM Tohat Tohet SH menegaskan komitmennya untuk menciptakan lingkungan pemerintahan yang bersih dari narkoba. Seluruh pejabat di lingkungan Pemkab Muba menjalani tes urin pada Kamis 3 September 2026. Selain Bupati Muba, pemeriksaan juga diikuti Wakil Bupati Muba, Sekda Muba, para asisten, staf ahli bupati, kepala perangkat daerah, camat hingga pimpinan badan usaha milik daerah. Kegiatan ini berlangsung di selera pasta Pemkab Muba. Pelaksana menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkotika khususnya di lingkungan pemerintahan. Bupati Toha mengatakan, tes urin merupakan langkah konkret untuk memastikan jajaran pemerintahan memiliki komitmen bersama dalam menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan bebas dari narkoba. Bupati Toha juga mengajak seluruh jajaran Pemkab Muba tidak hanya menjaga diri, tetapi melindungi keluarga dan lingkungan sekitar dari bahaya narkoba. Demikian saya Lisa Nuna dari LPPL Gemaran Dik Musi Banyuasin Sumatera Selatan melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
2: Terima kasih Eliza Anwiana. Dan pendengar LPPL Indonesia, penyampaian laporan dari Eliza Anwiana Gemarandik FM Musi Banyuasin tadi sekaligus menutup kebersamaan kita di Berita Indonesia Live hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda yang telah mengikuti perjalanan berita kami dari awal hingga akhir. Saya Rahadio dari LPPL Radio Sasaraina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat sebagai radio host undur diri. Tetaplah menjadi bagian dari masyarakat yang cerdas informasi, kritis dan peduli terhadap lingkungan sekitar. Mari terus menjaga persatuan, memperkuat kepedulian dan menebarkan kebaikan untuk Indonesia. Terima kasih telah bersama kami. Sampai jumpa pada edisi Berita Indonesia Live berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

manusia.

Sesaat lagi, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan azan asar untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men.
1: Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

Mitra Buana fokus pada hal-hal yang bisa Mitra Buana kendalikan. Dari 94,7 Buana Asri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Selamat sore, Assalamualaikum. Berjumpa kembali di Barindo, Koleksi Lagu Barat Indonesia, edisi 4 September 2026. Ada saya Ifah Ananda yang akan menemani Mitra Buana dari saat sekarang sampai di jam 5 sore. Apa kabar Mitra Buana? Semoga dalam keadaan baik, sehat, bahagia. Seperti juga saya, Ifah Ananda, yang akan bagi-bagi kasih simak lagu-lagu favorit Mitra Buana dari mancar ataupun negeri sendiri. Boleh. Bisa Mitra Buana request melalui line telepon 890799 atau di WhatsApp Buana Asri di 082 133 950 947. Beberapa info ringan juga bisa Mitra Buana simak di sini di Barindo. Sebelum Ifa buka line telepon 890799, sebelum baca-baca WhatsApp di 082 133 950 947, satu koleksi dari Armada Ifa tempatkan untuk Mitra Buana di menit ke-15 dari jam 15 sore. Harusnya aku, bukan dia, juga bukan kamu. Ini dia Armada di Barindo.

0: Jalan-jalan ning Karang Malang, ngombe es degan ning pinggir dalan. Yen durung menang, ojo kebajot bimbang, sopo ngerti Avanza sing teko ning halaman.
1: Avanza ne sopo sing parkir ning halaman, Dik?
0: Avanza ku to, Yu. Lagi ndonga ki, Yu. Sopo ngerti entuk rezeki gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026. Dari BPR BKK Karang Malang.
1: Nah, bener kuwi. Ojo nganti ketinggalan gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026 dari BPR BKK Karang Malang. Rezeki gak akan ketuker, Dek. Semangat.
0: Monggo, bapak-bapak, ibu-ibu, bude, pakde, paklek, bule, mas, mbak, dan adik-adik sedoyo, catet yo, gebyar undian gratis berhadiah BPR BKK Karang Malang tahun 2026 dilaksanakan Selasa 8 September 2026 manggone ning Gedung Sasana Manggala Sukowati SMS Sragen.
1: Betul, banjir hadiah istimewa. Hadiah utama 1 unit Toyota Avanza 1.5 MT, 15 unit sepeda motor Honda Beat CBS, 10 buah mesin cuci Toshiba, 15 buah lemari es Polytron, 10 buah TV LG LED 32 inch, 15 buah sepeda gunung 26 MTB Foster, 15 buah oven Cosmos, dan door prize menarik lainnya.
0: Wah, nek aku entuk Avanza, mulih ora kepanasan lan kodanan meneh yu.
1: Lah nek durung entuk,
0: yo mulih numpak motor, nganggo mantol yo gak popo. Sing penting ati tetep optimis.
1: Yo wis, ge endang buka rekening utawa ditambah saldo tabungane, Dik. Muga-muga Avanzane sido parkir tenan ning halamanmu, Dik. PT BPR BKK Karang Malang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

0: gitu ya. Selamat sore untuk yang request teh hijau dari Tulus. Apa kabar Mbak Ani Gemoy? Assalamualaikum, sore Barindo, waalaikumsalam. Sore Mbak Iva, sore juga Gemoy masih setia loh dengerin Mbak Iva siaran. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Love, love, love, love. Boleh dong diputerin lagu terbarunya Bang Tulus Teh Hijau, boleh pakai banget. Dan sudah Iva putar spesial untuk Mbak Ani Gemoy. Katanya biar langsing kayak Mbak Iva, oh begitu ya. Ternyata cukup dengerin lagu Teh Hijau bisa langsing. Enak dong, ini mah resep diet yang menyenangkan ya. Salamnya buat semuanya aja, buat Mbak Iva tetap cemingin. Kutunggu lagunya, terima kasih Yu Greng. Wassalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ani Gemoy. Lagunya sudah Iva puter dengan senang hati. Semoga sudah disimak tadi ya. Iya. Sore untuk di belakang Mbak Ani ada siapakah ini? Mas Heri. Selamat sore Mbak Iva, sore juga. Mau request lagu Wake Me Up When September Rain dari Green Day. Mater, thank you. Sama-sama, terima kasih kembali. Boleh-boleh, dengan senang hati Iva putar. Mas Heri yang ada di manakah ini? Iva puterin Mas Heri, boleh ditunggu lagunya. Terus ada di belakang Mas Heri ada juga sore Mbak Ivaku. Ibu mau request lagu Berdua Selamanya dari MN Seran. Lagu spesial buat yang di situ yang ibu temui tadi Mbak Iva. Oh begitu. Bunda Gun nemui siapa tadi, banyak ya? Salamnya buat Bunda Suradi, Bunda Lis, Bunda Yasman. Makasih Mbak Ivaku. Iya. Mbak Iva tinggal sendirian ya? Saya iya betul, tinggal sendirian. Teman saya ada mics, ada keyboard, ada layar komputer banyak di sini. Berarti Iva enggak termasuk yang dikirimin Bunda Gun ini, soalnya tadi enggak ditemui ya. Baik, Bunda Gun Berdua Selamanya boleh dengan senang hati. Di belakang Bunda Gun selamat sore. Dari Salon Gomez. Bunda Natalia. Kalah di play ya Mbak. Saya salam buat semuanya kabeh. Mbak Iva sehat selalu, jangan lupa bahagia bersama keluarga, selalu diberkati Tuhan. Amin. Terima kasih Bunda Natalia. Kalahnya siapakah ini? Bukan yang versi Jawa itu kan Bunda Natalia? Kalau yang after sen sepertinya Jawa itu ya. Baik-baik, ya udah ditelepon dulu coba. Barindo, selamat sore. Sore juga.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Yang ngantri sebenarnya ya Mbak ya.
0: Yang ngantri gimana?
1: Yang ngantri maksudnya udah banyak ya.
0: Iya. Mau ikutan ngantri juga enggak apa-apa. Hah?
1: Masih sempat dengerin Mbak ya.
0: Semoga masih. Iya, semoga masih. Lagunya apa Mbak Putri?
1: Lagunya aku dari Fatin aja Mbak.
0: Dari Fatin yang apakah? Memilih setia. Memilih setia? Iya deh. Boleh, boleh, ya, boleh.
1: Salamnya buat semuanya aja ya Mbak.
0: Buat semuanya, yes.
1: Semangat ya Mbak ya.
0: Semangat terus.
1: Insya Allah.
0: Semangat terus, apalagi denger suaranya Mbak Putri.
1: Ya udah gitu aja ya Mbak.
0: Iya.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama, yuk greng juga. Terima kasih Mbak Putri. Lagunya Aku Memilih Setia ya, dari Fatin Sidikia. Boleh ditunggu dengan senang hati Pak Puter yang ada di telepon Barindo sore. Selamat sore.
2: Halo.
0: Sore. Iya, selamat sore. Dengan siapa?
2: Dengan Roni, Mbak.
0: Mas Roni di Tangerang, apa kabar Tangerang?
2: Alhamdulillah baik, Mbak, ini Mbak Iva ya.
0: Yes, betul Mas Roni, kuntul di tengah sawah.
2: Yeay,
0: apa itu? Betul tidak salah, ya.
2: Yang mau diputerin apa, Mbak?
0: Yang mau diputerin ada dari Green Day.
2: Green Day?
0: Uh-uh.
2: Aku anu, Mbak.
0: Apa?
2: Cinta Pertama.
0: Cinta Pertama?
2: Mika Tambayong.
0: Oh iya, Cinta Pertama ya. Boleh dengan senang hati, Fandrikan.
2: Mika Tambayong ya, Mbak.
0: Yes.
2: Salamnya sedikit buat Mas Jirgen Karangannya, selamat sore.
0: Uh-huh.
2: Mas Kismo Cowetan, Kak Roto.
0: Baik.
2: Mas Drama Kumbara.
0: Uh-huh.
2: Ada Mbak M.M. Dongsit.
0: Baik.
2: Mbak Putri Teguhan kalau mendengarkan.
0: Uh-huh.
2: Mbak Istri ini sambil jam Mbak W.R.
0: Iya.
2: Mbak Nana.
0: Uh-huh.
2: Kak Rus Gwita Pogong Bayi Lali.
0: Baik.
2: Mbak Martini Solo.
0: Ya. Yeah.
2: Mbak Ani Maguru, Mbak Ani Harusunan.
0: Baik.
2: Sama Mbak Ani Teguh Jajar juga.
0: Mm-hmm.
2: Mbak Ivana mau tugas.
0: Terima kasih.
2: Sampai jam 8 atau jam 5, Mbak.
0: Iya. Yeah. Sampai jam, kalau ini mah sampai jam 5 barindonya. Kalau Iva mah sampai jam 8.
2: Oh gitu.
0: Iya.
2: Yeah. Yaudah, pelang hati-hati, Mbak.
0: Siap.
2: Terima kasih Mbak Iva.
0: Sama-sama Mas Roni. Yuk greng. Terima kasih Mas Roni ya, ada di Tangerang. Lagunya Cinta Pertama ya. Boleh-boleh. Selamat sore. Waduh, ini mah bosnya Biro Wisata ini. Halo Bang Aji. Lagi di manakah ini? Lagi OTW pulang kantor atau lagi di mana? Halo sore, lagunya Will Me Up Green Day juga ya? Sama yang di request sama Mas Hari tadi? Boleh? Wake Me Up When September Ending nih ya. Iya betul, dari Green Day. Mas Haji apakah sama itu ya? Baiklah Mas Haji, bos biru Spectra. Sukses selalu untuk biro wisatanya. Sukses juga untuk karirnya Pak Kabit ya. Sukses bahagia juga untuk semua keluarga yang ada di rumah. Wake Me Up When September End dari Green Day.

Halo warga Sragen, sudah bayar pajak kendaraan Anda? Ada kabar menarik untuk Anda. Gelegar undian Opsen PKB 2026. Sebagai bentuk apresiasi pemerintah Kabupaten Sragen kepada masyarakat yang telah memenuhi kewajiban pajak kendaraan bermotor atau PKB dan Opsen PKB, tersedia berbagai hadiah menarik. Di antaranya, 2 unit sepeda motor, 8 unit sepeda MTB, 2 buah lemari es, dan 2 buah TV 32 inch. Siapa yang berhak mengikuti undian? Yaitu wajib pajak nomor plat AD Sragen yang telah melakukan pembayaran PKB dan Opsen PKB dari tanggal 1 Januari 2026 sampai 30 September 2026 sesuai ketentuan program. Bagi Anda yang masih memiliki tunggakan PKB, jangan ditunda. Masih ada kesempatan. Segera selesaikan pembayaran sebelum 30 September 2026 dan berkesempatan mengikuti Gelegar Undian Opsen PKB 2026. Pengundian akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2026 menggunakan aplikasi pengundian digital. Informasi selengkapnya kunjungi pajak.sragenkab.go.id atau media sosial @pajakdaerahsragen. Gelegar undian Opsen PKB 2026. Bayar pajaknya, dukung pembangunannya, dan raih apresiasinya. Terima kasih telah berkontribusi untuk Sragen. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah BPKPD Kabupaten Sragen bekerjasama dengan Radio Buana Asri Sragen. Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

0: Rindu koleksi lagu Barat Indonesia. Masih saya Ifah Ananda menemani Mitra Buana sampai di jam 5 sore nanti. Berdua selamanya dari MN Seran, Bunda Gun, selamat sore. Lagunya sudah Ifah puter, semoga jadi teman beristirahat di sore hari ini. Sehat bahagia selalu Mas Heri. Wake up, wake me up when September rain-nya Green Day, sudah Ifah puter, disuka-suka sama Mas Aji. Bosnya CEO Spectra Group. Selamat sore. Semoga sudah disimak lagunya. Kemudian selamat sore Bunda Natalia. Diganti cintaku kau anggap debu Mbak Sai. Siap, dengan senang hati Bunda Natalia, boleh ditunggu lagunya. Ifah puter. Barindo, selamat sore. Sore juga. The Land of Java Man, Bunda Yasman. Yet the tool. Lagunya apakah Bunda Yasman?
1: Aku yang tersakiti.
0: Yang nyakiti siapa? Siapa? Mana ada yang berani ya? Nah gitu. Sebelum disakiti udah duluan menyakiti ya.
1: Sebelum apa? Ditinggal, ninggalin dulu.
0: Nah begitu ternyata ya. Ya boleh-boleh dicoba ini.
1: Nanti salamnya buat Bundaku.
0: Ya.
1: Terima kasih keramahannya.
0: Oh begitu ya.
1: Iya. Mm-hmm. Paringanipun.
0: Iya. Jumat berkah ya.
1: Iya.
0: Yes. Amin, amin ya rabbal alamin.
1: Bunda Nino.
0: Ya.
1: Bunda Surati.
0: Baik.
1: Bunda Lis, Bunda Fatima. Mas Tiar, Popo Pono.
0: Baik.
1: Untuk Mama Aswa.
0: Ini
1: Bunda Natali.
0: Bunda Natali.

0: Ya.
1: Kalau yang satu kan sudah mamai aswa ya.
0: Iya, sudah mamai aswa, betul.
1: Itu anak saya yang nomor tiga itu mamai aswa.
0: Oh begitu ya, iya.
1: Deh. Terus untuk semuanya saja ya Mbak ya.
0: Semuanya boleh.
1: Tanpa kecuali. Pokoknya yang sudah kembali Bunda Yasman.
0: Yes.
1: Terima kasih dan salam kembali.
0: Salam kembali, boleh. Iya bundaku yang cantik.
1: Katanya enggak pakai kumis kita.
0: Betul sekali.
1: Terima kasih untuk lagunya.
0: Boleh.
1: Tapi tadi kan di bari apa? Di simfoni.
0: Simfoni?
1: Nah, enggak bisa masuk.
0: Begitu.
1: Jam 1 sebelum jam 1 enggak bisa.
0: Enggak bisa.
1: Kedua wis penuh ketok ya, Mbak.
0: Sudah full ya lagunya. Iya betul sekali. Ini di Barindo sudah bisa masuk. Yes.
1: Tanya lama banget aku enggak apa berjumpa dengan Mbak Ima.
0: Iya, sama. Saya juga sampai kangen sama Bunda Yasman, sama suaranya yang lembut sekali, hampir tak terdengar.
1: Maaf. Akhirnya malah enggak kedengaran.
0: Yes.
1: Kirim salam enggak mirip kan, Mbak.
0: Nah, gitu ya. Iya, tapi masih terdengar kok, Bunda.
1: Iya, ya. Nah, gimana ya? Mau gimana ya, Mbak? Ya ini kelihatannya ya tak banter
0: kayak. Sudah maksimal ya. Yes, sudah terdengar.
1: Terima kasih Santi.
0: Sama-sama Bunda Yasman cantik.
1: Bertugas.
0: Terima kasih.
1: Tak capek.
0: Amin. Amin. Bunda Rus.
1: Jangan lupa tadi Mbak Bunda Rus, Mbak Martini.
0: Oh iya.
1: Pokoknya semua ya Mbak ya yang sudah.
0: Baik.
1: Sudah kembali Bunda Yasman.
0: Yes.
1: Sudah orangnya kan sudah mentio.
0: Iya. Baiklah, baik.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Yuk gereng
0: kembali. Terima kasih Bunda Yasman. Suaranya kecil sekali tapi gak apa-apa masih terdengar kok ya. Ya boleh ditunggu lagunya. Ini lagu yang di request sama Bunda Natali, Cintaku Kau Anggap Debu, Iva Puter. Dan habis itu nanti kita ketemu dengan, disambung dengan Fatin Sidkia dengan Aku Memilih Setia yang di request sama Mbak Putri yang ada di Teguhan. Tetap di sini di Barindo Koleksi Lagu Barat Indonesia bareng Ifah Ananda sampai jam 5 sore saja.

0: Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.
1: Barindo, koleksi lagu barat Indonesia. Masih Ifah Ananda menemani Mitra Buana sampai di jam 5 sore. Mbak Putri yang request Fatin Sidkia, Aku Memilih Setia. Ya. Alhamdulillah masih sama dengerin lagunya ya. Iya. Yes, selamat berolga Mbak Putri. Sehat bugar. Etes goes katanya Mbak Martini UNS ya. Sama sore Bunda Natalia yang ada di Tangen. Jauh sekali Tangkil maksudnya. Lagunya juga sudah Eva puter, Cintaku Kok Anggap Debu. Masa cinta sama debu sih, ditiup. Ditiup terbang ya. Baik, Bunda Natali selamat sore, selamat bersantai bersama cucu tercinta dari Yogyakarta yang lagi berkunjung ke rumah. Rumah apa itu namanya? Rumah Uti Mama Tangkil gitu. Baik, semoga sudah disimak juga lagunya Bunda Yasmin, boleh ditunggu. Aku Yang Tersakiti, kemudian Mas Roni ada di Tangerang. Tadi lagunya Cinta Pertama boleh didengarkan habis ini nanti Pak Putar. Yang ada di WhatsApp lagi Pak buka 085. Di WhatsAppnya 082-1339-0947, Ivo buka. Selamat sore. Dari, Bunda Gun tadi sudah ya? Iya, sudah pulang semuanya. Tinggal Ivo sendirian ini Bunda saya. Hi-hi. Aduh, karena gak ada temennya yang ngomong sendiri aja lah ya. Ada Mbak Ani Gemoy, makasih. Sudah gemoy dengerin sambil goyang-goyang manggut-manggut. Oh ya, tadi apa lagunya Teh Hijau dari Tulus ya. Ya, Mbak Ani Gemoy selamat sibuk-sibuk bikin sesuatu yang seger-seger di situ. Bulet-bulet gembul. Yang ada di botol yang menyegarkan dan sehat-sehat ya. Iya. Selamat sore Mas Andri Setiawan, apa kabarnya Mantingan Ngawi, Jawa Timur? Sore Kak Iva, sore juga Dek. Gimana kabarnya? Sehat bahagia. Semoga selalu sehat baik adanya, amin. Lagunya Rindu Setengah Mati di play ya. Salamnya ikut Bunda Yasmin aja. Juga buat Kak Iva semangat jalani aktivitas. Dan salam Etes Quest tuh kan. Etes Questnya muncul lagi. Baik Kak Iva, ini Rindu Setengah Matinya dari siapakah? Rindu setengah mati berarti setengah hidup dong ya. Kalau setengahnya mati berarti setengahnya hidup. Betul begitu. Rindu setengah mati dari The Massive ya. Boleh-boleh. Betul-betul. Boleh ditunggu temannya Mas Andri Setiawan yang ada di Mantingan Ngawi. Di belakang Mas Andri Setiawan dari Mantingan Ngawi, saya ke Tanon. Ada Mas Joko Suprianto. Assalamualaikum, selamat sore Mbak Iva. Selamat bertugas. Dari Mas Joko Suprianto di Tanon mau kirim salamnya buat Mbak Evi, Bu Safitri, Mbak Arzana, Mbak Dina, Mbak Amelia Burus, Pak Soekarno, Pak Indra, Pak Bayu, Pak Woko, Pak Wandi, Bu Gita De Alea, Mas Putut Tatak Koswoyo, Bu Eka Fitri, dan minta lagunya Cinta Dalam Doa. Ini spesial buat Mbak Evi, yuk greng, wassalamualaikum dari Mas Joko. Oke, baik. Waalaikumsalam Mas Joko Suprianto yang di Tanon. Boleh, ditunggu Cinta Dalam Doanya. Iva putarkan. Halo Bunda Sugi Humaira, selamat sore Mbak Iva, mau request Haters dari Kotak. Terima kasih dari saya Ibu Sugi di Sine Seragen. Selamat sore Ibu Sugi, apa kabarnya? Semoga baik-baik. Kalau masih beraktivitas, selamat beraktivitas sore. Semoga ini aktivitasnya lebih menyenangkan lagi bersama Barindo, koleksi Koleksi Lagu Barat Indonesia. Mas Roni ada di Tangerang. Cinta Pertama dari Mika Tambayong, lagu yang dijadikan original soundtrack ke Pompong. Tahun berapa ini ya? Siapa yang suka sih? Mas Roni Tangerang dong yang

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sigit Pamungkas, Bupati Sragen, mengajak kepada semua untuk membudayakan tata kelola dan pelayanan publik yang bersih. Suap, gratifikasi, pungutan liar, dan berbagai bentuk penyimpangan kekuasaan lainnya berakibat pada ketidakpercayaan dan pelayanan publik yang buruk. Mari bersama-sama wujudkan Sragen yang membanggakan bagi kita semua, Sragen yang membanggakan bagi anak cucu kita. Gunakan kekuasaan yang kita miliki dengan sebaik-baiknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Buana Barindo, koleksi lagu Barat Indonesia.

0: Bu, Bu ne, ngerti kacamata ini bapak ora?
1: Ora ngerti aku pak, layan ilang, yo tumbas kono.
0: Arep tuku ning langganan biasane, tapi regane larang-larang ya.
1: Oh alah pak, pak, mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar. Wis regane murah, berkualitas, pelayanane yo ramah.
0: Oh ya wis bu, ayo ning toko kacamata Gangsar. Bune karo simbah tak tukone kacamata sisan.
2: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
3: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
2: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
3: Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

0: Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.
1: Barindo koleksi lagu barat Indonesia. Masih Ifah Ananda menemani Mitra Buana sampai jam 5 sore nanti. Selamat sore Mas Andri Setiawan ya, ada di Mantingan Ngawi. Lagu yang di request Rindu Setengah Mati dari The Massive, Sudeva Puter. Kemudian Hati Aku Yang Tersakiti dari Judika, di request sama Bunda Yasman ya, ada di Taman Asri. Selamat sore Bunda, jadi teman untuk beristirahat sore hari ini. Begitu juga Mas Andri Setiawan yang ada di Mantingan Ngawi, lebih semangat lagi di sana. Salam buat teman-teman. Kemudian ada siapa di sana, Eyang Timbul ya. Selamat sore juga, semoga selalu sehat bahagia, amin. Yang ada di telepon, coba Ifa buka kembali. Barindo, selamat sore.
2: Halo, Bandung, mendung, mendung.
1: Halo Bunda Kini, Bandungnya mendung ya. Iya, mendung-mendung, semoga hujan ya Bunda Kini ya. Iya, bismillah. Air mata di ujung rindu. Air mata di ujung rindu. Mulai. Buat siapakah?
2: Semuanya aja ya Mbak, supaya nipun.
1: Ya, aha.
2: Sambil mandi.
1: Boleh ya. Baik. Oh begitu ternyata ya.
2: Sambil mendengarkan lagu.
1: Sambil nyanyi nanti ya.
2: Besok kalau RPJ acara tak nyanyi.
1: Oh iya, aduh harus itu ya. Nah, budak ini harus tampil. Bener loh ya.
2: 5 kali.
1: Iya boleh. Pokoknya Bunda Kini bahagia, Ifa juga bahagia. Iya harus, itu memang Buana Asri yang bikin bahagia awet muda. Nah itu duet maut nanti ya. Ya duet maut Bunda Kini dan Bunda Yasman ya. Iya boleh, boleh. Ku nantikan penampilanmu. Iya boleh. Tambah satu lagi biar setengah lusin. Boleh Bunda. Yes. Sama-sama Bunda Kini. Siap. Sama-sama. Dengan senang hati. Iya Bunda Kini. Yuk gereng juga. Mau pamitan pakai hormat juga. Luar biasa Bunda Kini. Sudahlah pokoknya Bunda Kini happy, Fa juga happy gitu aja ya. Itulah gunanya Buana Asri, bikin semuanya bikin happy, jadi sehat. Kalau happy itu badan jadi sehat, gak percaya. Coba dengerin Buana Asri, adanya pasti happy-happy dan happy ya. Selamat sore buat Mitra Buana yang pernahkah Mitra Buana itu merasa punya perasaan meragukan diri sendiri. Atau istilah kerennya insecure ya. Gimana sih cara menghilangkan rasa meragukan diri sendiri ini? Rasa seperti ini dapat terjadi kapan saja dan dapat disebabkan oleh berbagai macam penyebab Mitra Buana. Terkadang hal tersebut tidak dapat dihindari, namun sebaiknya dalam merasakan perasaan tersebut tidak berlarut-larut. Meskipun setelah itu kadang meragukan diri sendiri datang lagi, rasa insecure ini datang kembali, namun sebaiknya jangan sampai mengganggu pikiran Mitra Buana. Tahukah Mitra Buana, ternyata ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk mengatasi perasaan insecure ini antara lain berhenti menyalahkan diri sendiri dan berpikir bahwa semua orang juga pernah mengalaminya. Kemudian sebaiknya melakukan hobi atau sesuatu yang disenangi seperti merawat hewan peliharaan, tanaman, mencoba hal baru, berbicara atau sharing dengan orang yang dipercaya. Memberikan penghargaan ke diri sendiri terhadap hal-hal yang telah berhasil dilakukan, ini juga perlu. Kemudian dapat mencoba untuk bersosialisasi dengan orang baru. Bila keluhan tidak membaik, Mitra Buana, tetap kok rasanya ragu terus sama diri sendiri, Mitra Buana bisa deh melakukan konseling seperti ke psikolog terlebih dahulu untuk menemukan penyebab dan mencari solusi yang tepat. Tapi sebelum itu, alangkah baiknya dicoba dulu deh. Coba melakukan hobi atau sesuatu yang Mitra Buana senangi. Mitra Buana yang tahu pasti kan, apa sih yang jadi passion saya, yang bikin happy saya gitu ya. Memberikan penghargaan ke diri sendiri itu juga perlu, Mitra Buana. Hargai diri sendiri setelah berhasil melakukan suatu kebaikan atau juga melakukan satu keberhasilan meskipun kecil di mata orang lain. Hargai diri, Mitra Buana, dengan memberikan sesuatu hadiah untuk diri sendiri ya. Iya, ini bisa mengatasi rasa insecure atau rasa ragu pada diri sendiri. Bunda Gun, yes yes yes, Mbak Iva lucu deh. Lucu juga ya, jadi stand up komedi dong ya nanti ya. Bunda Gun selamat sore deh. Selamat menyimak Barindo sampai selesai. Ini yang disuka sama Mas Joko Suprianto yang ada di Tanon. Cinta dalam doa. Jadi ingat Mbak WR Dahlia yang ada di Hong Kong. Sama sore, kawasan streaming di sana. Apa kabarnya? Selalu menyimak Buana Asri. Ini lagu yang disuka juga. Mas I sama Mbak Yuninya juga sama sore. Mbak Larasati dingin-dingan juga selamat sore. Mbak Nana, apa kabar? Di Cantel, Kak Rus juga sore. Semuanya yang masih bersama Barindo. Koleksi Lagu Barat Indonesia. Masih Ifah Ananda menemani Mitra Buana sampai di jam 5 sore nanti. Bunda Suradi juga selamat sore. Mbak Sartini, apa kabar? Sore juga.

0: tahu nggak sih? Sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan, nggak perlu ribet lagi loh.
1: Masa? Terus kalau KTP ketinggalan gimana?
0: Tenang, ada identitas kependudukan digital atau IKD, identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
1: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet gak?
0: Gampang kok. Syaratnya punya KTP elektronik atau EKTP, usia minimal 17 tahun atau sudah menikah, bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet, dan punya email aktif.
1: Terus, aktivasinya gimana?
0: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disdukcapil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi identitas kependudukan digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
1: Wah, ternyata gampang banget.
0: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK secara online, akses dokumen kependudukan lain secara online, pelayanan lebih cepat dan praktis, data aman dengan PIN pribadi, jadi akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen.

0: dulu ya. Jalan-jalan jauh ke Cikampek, pulangnya beli buah delima. Kalau badan sering ngeluh capek, kira-kira apa obatnya?
1: Pantunnya sih keren, boleh juga. Tapi sayang, badannya kalah semangat.
0: Nah, itu dia. Akhir-akhir ini baru kerja sebentar, badan sudah minta rebahan.
1: Kalau begitu, kenalan dulu sama Albormax. Dalam satu kapsul mengandung superfood, yaitu kombinasi ekstrak albumin, black cumin atau habatus sauda, ekstrak bipolen, dan kelor, yang bekerja secara sinergis membantu memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh. Juga mengandung protein asam amino L-arginin yang dapat melancarkan pembuluh darah arteri, termasuk ke spoon penis. Bisa jadi suplemen harian untuk bapak-bapak 40 tahun ke atas.
0: Berarti bisa bantu jaga daya tahan tubuh juga.
1: Bener banget, Albormax membantu mendukung daya tahan tubuh, membantu proses pemulihan, menjaga tubuh tetap bertenaga, membantu pemulihan luka setelah operasi dan setelah sakit, mendukung promil, serta menjaga keseimbangan fungsi hormon. Terbuat dari bahan alami, tanpa bahan berbahaya, diproduksi secara higienis, dan sudah BPOM.
0: Kalau begitu, saya balas pantun lagi ya, beli jamu di pagi hari, pulangnya mampir beli ketan. Kalau ingin tubuh tetap fit setiap hari, Albormax pilihan yang tepat sobat.
1: Pantun mulu. Buruan beli Albormax sekarang juga. Untuk pemesanan hubungi Ibu Ati di 081-327-309-094. Sekali lagi 081-327-309-094. Albormax, nutrisi lengkap, perlindungan maksimal. Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

0: Dan semakin menyenangkan.
1: Emang sudah ada di Sragen?
0: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
1: Wow, menyala Surya Motorku.
0: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya. Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

Aku Masih Cinta dari Papin Kak. Dan Mitra Buana, saatnya saya Iva Hananda mohon pamit dari Barindo, Koleksi Lagu Barat Indonesia untuk Jumat 4 September 2026. Terima kasih kebersamaannya ya. Mohon maaf.

Ini ada air mata di ujung rindu. Bisa didengarkan sebagai nomor penutup. Dan sekaligus saya Ifah Nana mohon pamit. Di jam 17 pas nanti, Mitra Buana bisa menyimak informasi terkini seputar Sragen di Sragen dalam berita. Setelah itu kita nanti ketemu lagi di Kala Kus Plus, kangen lagu Kus Plus. Jangan lupa Mitra Buana, bersikap baik tidak pernah sia-sia. Wassalamualaikum, yuk gerak.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men. Sragen dalam berita.
1: Mitra Buana, inilah Sragen dalam berita hari ini. Masyarakat dihimbau untuk tidak mudah terpengaruh dan mempercayai berbagai penawaran yang beredar melalui media sosial maupun teknologi informasi. Sehingga apabila menerima informasi maupun penawaran, perlu dilakukan cross-check lebih lanjut. Langkah tersebut penting dilakukan agar tidak mudah menjadi korban kejahatan cyber. Kapolres Sragen, AKBP Dewiana Syamsu Intiasari SIK MSI menjelaskan, edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat perlu terus dilakukan mengingat perkembangan teknologi informasi saat ini telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Di era digital seperti sekarang, hampir seluruh aktivitas masyarakat mulai dari bidang pendidikan, komunikasi hingga kegiatan ekonomi telah memanfaatkan teknologi informasi. Masyarakat diminta untuk selalu bijak dalam bermedia sosial serta berhati-hati dalam menggunakan teknologi informasi. Biasakan diri melakukan pengecekan terhadap sumber informasi sebelum mempercayai ataupun menyebarkan kepada orang lain. Dengan sikap lebih kritis dan bijak dalam bermedia sosial, diharapkan masyarakat dapat terhindar dari berbagai bentuk kejahatan cyber.
2: Jadi perlu banyak juga dilakukan edukasi, sosialisasi kepada masyarakat bahwa sekarang ini kita tidak bisa pungkiri kita hidup di era digital. Semua kegiatan masyarakat, baik pendidikan, ekonomi, dan lain sebagainya, semuanya menggunakan teknologi informasi. Oleh karena itu, masyarakat benar-benar harus diedukasi agar selalu bijak dalam bermedia sosial dan dalam menggunakan teknologi informasi. Jangan mudah terpengaruh, jangan mudah mempercayai penawaran-penawaran atau apapun juga yang sifatnya adalah melalui media sosial ataupun teknologi informasi. Sehingga apabila menerima suatu informasi, penawaran dan lain sebagainya, perlu dilakukan cross-check lebih lanjut supaya tidak menjadi korban dari kejahatan cyber.
3: Beragam camilan berbahan dasar jamur kini semakin diminati masyarakat. Salah satunya jamur crispy produksi pelaku UMKM asal Kabupaten Sragen, Anik Purwanti, pemilik usaha camilan jamur crispy merek Dukrija yang beralamat di Dukuh Kedung Panas, RT 18 RW 9 Desa Ngarum, Kecamatan Ngerampal, Sragen. Anik mengawali usahanya sejak tahun 2010. Namun, pada masa awal produksi, produk jamur crispy buat tanya masih banyak dipasarkan keluar daerah karena toko-toko di sekitar Sragen belum banyak menyediakan produk serupa. Baru sekitar tahun 2014, pihaknya mulai memperluas pemasaran ke toko-toko di wilayah Sragen dan Solo Raya. Untuk menjaga kualitas, ia menggunakan jamur tiram yang benar-benar segar. Jamur dipetik pada pagi hari dan langsung diproses pada hari yang sama. Menurutnya, penggunaan bahan baku segar menjadi salah satu kunci agar jamur crispy tetap memiliki kualitas yang baik. Sebab jamur yang tidak segera diolah akan lebih cepat layu, rusak, dan mudah patah saat masuk dalam proses penggorengan. Selain bahan baku yang segar, juga memiliki cara tersendiri dalam proses produksinya. Berbeda dengan keripik jamur pada umumnya, Dukrija menerapkan teknologi hybrid, yakni menggabungkan proses penggorengan dan pemanggangan menggunakan oven. Metode tersebut dilakukan setelah jamur digoreng. Jamur kemudian di oven untuk mengurangi kadar minyak sekaligus mendapatkan tingkat kerenyahan yang pas. Pihaknya juga tidak menggunakan bahan pengawet dalam produknya. Untuk menjaga daya tahan produk, jamur crispy dikemas menggunakan standing pouch yang tertutup rapat. Dalam hal pemasaran, Anik memanfaatkan jaringan pertemanan dan relasi, baik secara daring maupun luring. Selain itu, juga aktif mengikuti berbagai kegiatan kurasi produk dan bisnis matching yang digelar instansi pemerintah maupun lembaga seperti Bank Indonesia dan dinas terkait. Menurutnya, Kegiatan tersebut tidak hanya membantu memperluas pasar, tetapi juga menambah jaringan dan memperkenalkan produk Dukrija kepada konsumen dari berbagai daerah. Pihaknya berharap melalui inovasi produk, kualitas bahan baku, serta perluasan jaringan pemasaran, jamur crispy Dukrija dapat semakin dikenal dan mampu berkembang sebagai produk UMKM unggulan dari Sragen.
4: Saya berdiri 2010 itu justru di 2010 itu di toko Sragen itu hampir tidak bisa ditemui. Larinya keluar kota semua. Baru mulai 2014 itu saya baru merambah ke toko-toko sekitar Sragen dan Solo Raya. Kita kan untuk menjaga kualitas, kita menggunakan jamur tiram yang benar-benar fresh, yang pertama kali dipetik, misalkan kita produksinya pagi, jadi jamur itu kita juga petiknya di pagi hari. Setelah jamur itu dipetik, kita langsung melalui proses. Karena kalau kita tidak menggunakan jamur yang begitu kualitas bagus, jamur itu kan cepat layu, cepat rusak. Kalau jamur petikan sore, kita proses pagi, jamur itu otomatis mudah patah. Untuk penggorengan, kita beda dengan keripik jamur pada umumnya, karena kita menggunakan teknologi hybrid. Apa teknologi hybrid? Yaitu penggabungan antara dua teknologi, yaitu digoreng dan di oven. Karena setelah digoreng, terus kita di oven itu otomatis minyaknya itu berkurang dan tingkat keranyahannya akan semakin pas. Untuk tahan lamanya, kita memilih kemasan standing pouch. Ini selain ini untuk keripik bisa tahan lama, karena kita UMKM itu tidak pakai bahan pengawet ya Bu, jadi kita alami, natural, jadi kita harus pengemasannya juga yang rapat. Kita menggunakan jaringan pertemanan atau relasi, kita juga ada yang online dan offline. Kebanyakan juga saya sering mengikuti kurasi produk. Produk itu misalkan dari instansi Bank Indonesia atau dinas, ada business matching itu, saya kalau dapat info mesti saya ikut. Supaya apa? Supaya relasinya bertambah, kalau kurasinya lolos, paling tidak otomatis produk kita kan juga diminati banyak orang dan banyak kalangan di berbagai daerah.
1: Kesabaran guru pendidikan anak usia dini, PAUD, menjadi kunci utama dan investasi penting dalam membangun fondasi masa depan anak-anak. Pada usia 0 sampai dengan 6 tahun, anak berada dalam masa pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat. Periode ini dikenal sebagai masa emas Golden Age, ketika perkembangan otak, karakter, kemampuan berkomunikasi, serta keterampilan sosial anak mulai terbentuk secara intensif. Untuk itu, Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA menitipkan anak-anak Sragen kepada para guru PAUD di Kabupaten Sragen agar senantiasa memberikan pendampingan dengan penuh kesabaran dan kasih sayang. Menurut Bupati, proses pendidikan anak usia dini membutuhkan perhatian dan ketelatenan karena setiap anak memiliki karakter, kemampuan, serta tahap perkembangan yang berbeda-beda. Kesabaran guru dalam mendidik dan mendampingi anak diharapkan dapat menciptakan suasana belajar yang nyaman dan menyenangkan, sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Guru PAUD di Kabupaten Sragen diharapkan menjadi sosok mendidik yang sabar, telaten, dan mampu memberikan stimulasi yang tepat sesuai dengan kebutuhan anak agar anak-anak Kabupaten Sragen siap menghadapi tantangan di masa depan.
5: Mendidik anak ini kesulitannya 1000 kali lebih sulit daripada mendidik mahasiswa. Ya, jadi Bapak-Ibu sekalian, inilah yang memberi pondasi untuk anak-anak kita yang akan datang. Nah, karena sulitnya itu, maka kesabaran Bapak Ibu sekalian untuk mendidik anak didik kita menjadi kunci untuk keberhasilan proses itu.
3: Estafet Tunas Kelapa ETK 2026 tingkat kuartir daerah Jawa Tengah menjadi momentum bagi gerakan pramuka untuk semakin dekat dengan masyarakat. Saat Pataka Tunas Kelapa singgah di Sragen, kuartir cabang gerakan pramuka Sragen mengisinya dengan berbagai kegiatan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Ketua Kuartir Cabang Kuarcap Gerakan Pramuka Kabupaten Sragen, Dr. Rande Suwardi MM mengatakan, sejumlah kegiatan dilakukan mulai dari bakti sosial, penyiapan bibit, hingga penanaman tanaman di beberapa kuartir ranting. Kegiatan tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya pramuka dalam mendukung ketahanan pangan. Selain itu, di tengah kemarau panjang, Pramuka turut berupaya membantu penyediaan jaringan air bagi masyarakat. Pramuka juga ikut berkontribusi memperkuat ketahanan pangan nasional. Ini gerakan yang sudah berjalan beberapa tahun dan terus dilanjutkan. Pihaknya berharap semangat dan gerakan baik ini dapat diteruskan oleh kuarcap lainnya dan semangat gotong royong yang diwujudkan melalui rangkaian ETK tidak berhenti setelah Pataka Tunas Kelapa melanjutkan perjalanan. Menurutnya, keterlibatan Pramuka dalam kegiatan sosial dan lingkungan dapat terus dikembangkan, sehingga keberadaan Pramuka memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus mendukung program ketahanan pangan.
6: Raket, sejak kemarin ini kan juga rangkaian peringatan dari Pramuka itu. Sampai kemarin diadakan beberapa kegiatan, diantaranya kita melibatkan masyarakat bersama, yaitu untuk mengadakan bakti sosial. Kita mengumpulkan tanaman karena sesuai dengan tema, jadi menunjang ketahanan pangan. Kita menyiapkan bibit, mestinya ini adalah tersebar di seluruh kuartir ranting se-Kabupaten Sragen. Sehingga harapan apa? Harapan yang ada tema yang telah dicanangkan untuk memperkuat ketahanan keamanan itu, Pramuka juga peran serta di sini. Outputnya kami sebetulnya inilah hanya tindak lanjut ya. Kami sudah melaksanakan beberapa tahun sehingga kami itu memang berperan di situ. Kemudian untuk kali ini memang luar biasa kemarau yang panjang. Itu kami sangat fokus, ini adalah membangun jaringan air juga. Kaitannya dengan itu kita melanjutkan program yang kemarin, sehingga dengan demikian kita selain kita ketahanan pangan, kita juga membantu masyarakat yang mengalami bencana.
1: Demikian Sragen dalam berita hari ini. Terima kasih perhatian Anda.
0: Sragen dalam berita.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nelayan of Javamen.

0: Buonasri FM.
1: Mitra Buana, sabar selalu indah. Dari 94,7 Buana Acri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Selamat sore, assalamualaikum. Berjumpa kembali di Kala Kus Plus, Kangen Lagu Kus Plus. Edisi hari ini Jumat 4 September 2026. Ada saya Ifah Ananda menemani Mitra Buana sampai di jam 7 malam nanti. Apa kabar Mitra Buana? Semoga sehat, baik, bahagia. Seperti juga saya Ifah Ananda yang akan menemani Mitra Buana di Kala Kus Plus sampai di selesai nanti. Teman-teman Kus Plus sudah Ifah kantongin di sini. Bisa Mitra Buana request melalui line telepon 890799 atau di WhatsApp Buana Sri 082 1339509947. Seperti yang sudah ada di sini, ada Bapak Emita yang ada di Bomati Masaran. Selamat sore. Lagunya Aku Bernyanyi sudah Ifah putarkan buat semuanya pecinta Kus Plus tanpa terkecuali. Baik, saya tempatkan sebagai nomor pembuka tadi Bapak Emita yang ada di Bomati Masaran. Salam untuk keluarga tercinta, semoga jadi teman untuk beristirahat. Dan selamat sore Bu Sugi Humaira yang ada di sini. Mau requestnya Ojo Gelo, terima kasih dari Bu Sugi yang ada di sini. Terima kasih kembali Bu Sugi. Selamat sore. Selamat menikmati Kala Kus Plus bersama keluarga tercinta juga. Semoga menjadikan sore ini lebih menyenangkan lagi, bisa lebih nyaman lagi. Pak RT Mimbu yang ada di Tanon, apa kabar? Semoga sehat bahagia Pak Yon Plastik. Selamat sore. Pecinta Kus Plus ada Bunda Lis yang ada di Utara juga, selamat sore. Selamat sore juga Pak Sarbini yang ada di Pelupu, sehat selalu. Selamat sore buat Eyang Ponosto Cipto yang ada di Sambirejo juga, selamat sore.

0: Halah Hyung, sing angel kuwi dudu nguripke motor, Mbak. Sing angel ki malah golek IKTP pemilik motor sing lawas.
1: Mas iki tuku motor wis pirang-pirang tahun kok sing disalahke malah KTP mantan pemilike.
0: Lah piye, Mbak? Tak telpon ora aktif, tak goleki malah wis pindah jare. Ya wis lah, tak pasrah wae, gak iso bayar pajak.
1: Eits, ojo pasrah dhisik. Saiki bayar pajak kendaraan bermotor tahunan luwih gampang. Ora perlu repot goleki KTP pemilik sing lawas, Mas.
0: Serius? Terus syaratnya piye?
1: Gampang, cukup datang ke Samsat Sragen dengan membawa surat pernyataan kepemilikan bermaterai sekaligus sebagai permohonan penanda atau blokir dengan kewajiban melakukan balik nama pada tahun berikutnya. Melampirkan salinan identitas pemilik yang membawa berkas atau pemilik baru seperti KTP, kitas atau kitab, serta STNK asli.
0: Wah, saiki sing kudu digoleki mung isine dompet dudu mantan pemilik.
1: Sing tenang, Mas. Mulai 24 April sampai 31 Desember 2026 berlaku diskon PKB 5% program gas jateng. Ditambah meneh karo potongan denda dan tunggakan. Ayo, ojo nganti ketinggalan, Mas. Bayar saiki luwih gampang. Dompet yo aman toh. Bayar pajak kendaraan kini lebih mudah. Manfaatkan kemudahannya sekarang juga di seluruh Samsat Jawa Tengah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan UPPD Samsat Sragen.

0: ning Karang Malang ngombe es degan ning pinggir dalan. Yen durung menang aja kebajot bimbang, sapa ngerti Avanza sing teko ning halaman.
1: Avanzane sapa sing parkir ning halaman, Dik?
0: Avanzaku to, Yu. Lagi ndonga ki, Yu. Sapa ngerti entuk rezeki gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026 dari BPR BKK Karang Malang.
1: Nah, bener kuwi. Ojo nganti ketinggalan gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026 dari BPR BKK Karang Malang. Rezeki gak akan ketuker, Dek. Semangat.
0: Monggo, bapak-bapak, ibu-ibu, bude, pakde, paklek, bulek, mas, mbak, dan adik-adik sedoyo, catet yo, gebyar undian gratis berhadiah BPR BKK Karang Malang tahun 2026 dilaksanakan Selasa 8 September 2026 manggone ning Gedung Sasana Manggala Sukowati SMS Sragen.
1: Betul, banjir hadiah istimewa. Hadiah utama 1 unit Toyota Avanza 1.5 MT, 15 unit sepeda motor Honda Beat CBS, 10 buah mesin cuci Toshiba, 15 buah lemari es Polytron, 10 buah TV LG LED 32 inch, 15 buah sepeda gunung 26 MTB Foster, 15 buah oven Cosmos, dan door prize menarik lainnya.
0: Kowe entuk Avanza mulih ora kepanasan lan kodanan meneh, yo.
1: Lah nek durung entuk,
0: yo mulih numpak motor, nganggo mantol yo gak popo. Sing penting ati tetep optimis.
1: Yo wis, ge endang buka rekening utawa ditambah saldo tabungane, Dik. Muga-muga Avanzane sida parkir tenan ning halamanmu, Dik. PT BPR BKK Karang Malang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

Sesaat lagi, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan adzan maghrib untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: pantun dulu ya. Jalan-jalan jauh ke Cikampek, pulangnya beli buah delima. Kalau badan sering ngeluh capek, kira-kira apa obatnya?
1: Pantunnya sih keren, boleh juga. Tapi sayang, badannya kalah semangat.
0: Nah, itu dia. Akhir-akhir ini baru kerja sebentar, badan sudah minta rebahan.
1: Kalau begitu, kenalan dulu sama Algormax. Dalam satu kapsul mengandung superfood, yaitu kombinasi ekstrak albumin, black cumin atau habatus sauda, ekstrak bipolen, dan kelor, yang bekerja secara sinergis membantu memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh. Juga mengandung protein asam amino L-arginin yang dapat melancarkan pembuluh darah arteri termasuk ke spoon penis. Bisa jadi suplemen harian untuk bapak-bapak 40 tahun ke atas.
0: Berarti bisa bantu jaga daya tahan tubuh juga.
1: Bener banget, Algormax membantu mendukung daya tahan tubuh, membantu proses pemulihan, menjaga tubuh tetap bertenaga, membantu pemulihan luka setelah operasi dan setelah sakit, mendukung promil, serta menjaga keseimbangan fungsi hormon. Terbuat dari bahan alami, tanpa bahan berbahaya, diproduksi secara higienis, dan sudah BPOM.
0: Kalau begitu, saya balas pantun lagi ya, beli jamu di pagi hari, pulangnya mampir beli ketan. Kalau ingin tubuh tetap fit setiap hari, Albormax pilihan yang tepat sobat.
1: Pantun mulu, buruan beli Albormax sekarang juga. Untuk pemesanan hubungi Ibu Ati di 081-327-309-094. Sekali lagi 081-327-309-094. Albormax, nutrisi lengkap, perlindungan maksimal. Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga.

0: untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki untung.
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: tenan iki pameran UMKM panitia sukses tenan.
1: Sak mestine wong suwe ra ono pameran mergo pandemi. Wih, iki bajune bagus yo. Cekli-cekli modele. Bahane koyo yo awet iki. Mono modele update. Kok iso yo keren banget ngono baju-bajuke. Iki kan seragam kabeh to.
0: Ya iyalah. Jenenge wae pameran UMKM Kabupaten. Nadamu koyo ora trimo to, ngerti klambi apik-apik.
1: Lah aku wingi tuku klambi online lho, saka luar negeri. Halah, ora memper blas, wis regane larang, bahane ra pokro, ono ukurane cingkrang meneh, padahal fotone apik ki.
0: Korban PHP tibake, barang-barang hasil dhewe lho. Ora kalah karo luar negeri, malah sak perangan dikirim didol ning monco kok. Coba sawangan aku saro cekli to, yen nyandang nganggo mergo barang-barangku gawean dalam negeri kabeh. Iki ra perkara tahu dibacem lho ya.
1: Apa kuwi tahu dibacem?
0: Tahu kok dibacem? Awak dhewe kok ra dilem?
1: Amit-amit, narsis.
2: Dengan menggunakan produk lokal, membantu UMKM dan pengusaha dalam negeri. Lebih kreatif, menciptakan ide baru dalam berinovasi, sehingga produk lokal semakin baik dan berkualitas, dan pastinya meningkatkan lapangan kerja dan peningkatan ekonomi masyarakat. Tunggu apa lagi? Ayo, pakai dan cintai produk dalam negeri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Buana Asri Sragen.
3: Yuk Van, jogging.
4: Aduh, badanku sakit semua. Lemas, sakit kepala, kurang konsentrasi.
3: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan. Kebiasaan baik, jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga Van.
4: Bukan lupain, cuma males.
3: Males kok dipelihara. Ujung-ujungnya badan bengkak dan lemes deh.
5: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Asri Sragen.

Kangen lagu-lagu bisnis. 94.7 Winasri FM.

0: 107.7 FM.
1: Masih dari 94,7 Buana Asri FM, Radio Publik Kabupaten Seragen. Kala Kuspels masih menemani Mitra Buana sampai di jam 7 malam saja. Saya Iva Hanada masih menemani Mitra Buana dengan teman-teman Kuspels yang Mitra Buana request melalui line telepon 890799 atau WhatsApp Buana Asri 082 1339 50947. In my mind. Sudah ada yang menanti di line telepon, Iva buka dulu. Kala Kuspels Buana Asri.
2: Kala Kuspels Buana Asri, Mbak Ita Ananda.
1: Iya, selamat malam Pak Sarbini.
2: Iya.
1: Apa kabarnya?
2: Kabarnya saya.
1: Iya, syukur alhamdulillah.
2: Iya, bocamu bocam penanggil.
1: Iya, iya, semoga semakin sehat ya.
2: Iya.
1: Nih.
2: Lagunya Aku Melu Pento.
1: Oh iya, Melu Nendi.
2: Melu Brono.
1: Baik, jambu apa jeruk?
2: Jeruk. Aku Melu.
1: Orain to.
2: Pento. Kemayu. Iya. Ipananda. Salamnya kagum sedaya monitor.
1: Iya.
2: Patur nuwun dek isi yang dijelang Pak Pono.
1: Kulo. Oh iya.
2: Kebesan tamu.
1: Oh iya.
2: Matur-matur suwun ya Cing Ayu.
1: Iya.
2: Yuk keren.
1: Yuk keren kembali. Terima kasih Pak Sarbini. Yang ada di Pelupuh, seneng deh kalau dengar Pak Sarbini sudah sehat ya. Semoga sehat terus, semakin sehat gitu. Jambu opo jeruk, aku melu opo entuk. Entuk tapi ora pareng nakal. Nakal tiba kendalan. Selamat malam Pak Sarbini yang ada di Pulpo, boleh ditunggu lagunya Jambu opo jeruk. Mbak Martini rasa strawberry WNS. Halo, selamat malam. Masih atas gue selalu ya. Iya. Selamat malam juga untuk Pak Yon Plastik pecinta Kuspels yang ada di Pasar Gemolong. Selamat mendengarkan Kala Kuspels malam hari ini. Jambu opo jeruk?
3: Jambu opo jeruk?
1: Apa itu?

Kangen lagu-lagu Bisnes. Kangen lagu-lagu Bisnes. Kangen lagu-lagu Bisnes. Kala Bisnes 94.7 Winasri FM.

0: Kangen lagu-lagu Gusplay. Kangen lagu-lagu Gusplay. Kangen lagu-lagu Gusplay. Kala Gusplay. 94.7 Buena Sri FM. Kalakus Plus, kangen lagu Kus Plus. Selamat malam untuk Pak Sarbini yang ada di Pelupu. Selamat mendengarkan lagunya. Di sana ada Mas Ardian juga. Selamat menyimak Kalakus Plus di malam hari ini. Mas Antri Setiawan yang ada di Mantingan Ngawi bersama Mbah Eyang Timbulnya. Selamat malam juga pecinta Kus Plus yang ada di Ngawi. Selamat menyimak. Ada Pak Bapak Imita yang ada di Bomati Masaran. Pak gurunya sudah Eva play. Terima kasih yuk Greng, iya Greng kembali. Yang ada di telepon coba Kalakus Plus, Buana Asri. Eh, nambah lagi. Oh iya, sama-sama.
1: Iya. Dengerin dan lihat
0: baik, baik.
1: Nanti kalau boleh tanduk lagi.
0: Apa, mau tanduk apa?
1: Tahu kayak penyari.
0: Oh iya no.
1: Iya no.
0: Masa bagus ya. Iya.
1: Ya 10 tahun lebih ya, gak ketemu.
0: Wah,
1: ya
0: mbak iya. Ya. Duh, sudah berpuluhan tahun.
1: Ya, tahun.
0: Semoga sehat selalu.
1: Putra dua.
0: Iya, alhamdulillah. Kok terputus Pak Sarbini? Aduh, disambung lagi Pak Sarbini. Yang masuk di 890799, Iva persilakan lagi. Selamat malam, mat petang Mbak Iva. Petang juga dari Solo, tolong minta nomor teleponnya on air Buana Asri. Sewaktu-waktu mau telepon gitu Mbak. Oh ya boleh, dengan senang hati. Mas Adi kah ini? Iya. Nomornya 0271890799. Sepertinya Solo sama Sragen sama ya. Untuk kode areanya sama-sama 0271. Jadi tinggal 890799. Begitu Pak Adi atau Kak Mas Adi ini. Iva ulang sekali lagi, 0271 890799. Iva tunggu suaranya untuk Pak Adi atau Kak Mas Adi yang ada di Solo. Terima kasih. Yang di belakang Mas Adi ada Bunda Liz. Selamat petang menjelang malam Mbak Iva. Petang menjelang malam juga Bunda Liz. Mau request lagu Cah Ayu. Terima kasih yuk Greng. Greng kembali. Bisa ya, pas banget. Tadi Pak Sarbini juga request Cah Ayu. Hari ini pokoknya yang ayu-ayu aja. Yang ganteng tidak usah begitu. Bunda Liz terima kasih. Salam buat Pak Polisi gantengnya. Untuk Pak Mursidinya ya Bunda Liz. Bahagia selalu bersama keluarga tercinta. Selamat malam Bill, boleh ditunggu Cah Ayu Iva putarkan. Mama Fajar juga selamat malam, apa kabar? Bunda Surobani biasanya juga suka Kus Plus, apakah masih stay di sini? Mbak Rahayu di Widoro juga malam. Pak Giman di Mondoan selamat malam, apa kabarnya? Pak Mul yang ada di Mojosongo sehat selalu. Cak Roto yang ada di Mojosongo juga selamat mendengarkan Kala Kus Plus. Pak Joko yang ada di Ampel Boyolali. Ada Mbak Yanti yang ada di Guorjo, apa kabarnya? Semoga juga baik-baik. Mbak MM di Kedung Upit. Mbak WR masih stay. Mbak Ani tiga-tiganya juga selamat malam. Yang ayu-ayu semuanya yuk kumpul di sini. Bunda Liz yang request lagu ini ada di utara sana, yang ada di Tangkil, sama Pak Mursidinya. Pak Sarbini juga malam. Pak RT Membo juga selamat malam. Pak Adi yang ada di Solo juga selamat malam. Bisa disimak lagunya. Masih di Kala Kus Plus.

warga Sragen sudah bayar pajak kendaraan Anda, ada kabar menarik untuk Anda. Gelegar undian Opsen PKB 2026. Sebagai bentuk apresiasi pemerintah Kabupaten Sragen kepada masyarakat yang telah memenuhi kewajiban pajak kendaraan bermotor atau PKB dan Opsen PKB, tersedia berbagai hadiah menarik, di antaranya 2 unit sepeda motor, 8 unit sepeda MTB, 2 buah lemari es, dan 2 buah TV 32 inch. Siapa yang berhak mengikuti undian? Yaitu wajib pajak nomor plat AD Sragen yang telah melakukan pembayaran PKB dan Opsen PKB dari tanggal 1 Januari 2026 sampai 30 September 2026 sesuai ketentuan program. Bagi Anda yang masih memiliki tunggakan PKB, jangan ditunda. Masih ada kesempatan. Segera selesaikan pembayaran sebelum 30 September 2026 dan berkesempatan mengikuti Gelegar Undian Opsen PKB 2026. Pengundian akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2026 menggunakan aplikasi pengundian digital. Informasi selengkapnya kunjungi pajak.sragenkab.go.id atau media sosial @pajakdaerahsragen. Gelegar undian Opsen PKB 2026, bayar pajaknya, dukung pembangunannya, dan raih apresiasinya. Terima kasih telah berkontribusi untuk Sragen. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah BPKPD Kabupaten Sragen bekerjasama dengan Radio Buana Asri Sragen.

Nuswan Toro Ingkeng kasebat negari pandang apunjung pasir mukilo Sinawi gemah lipah harto turaharto Panjang towo pocapane punjung luhur kawi bawane Pasir araning samudro mukir araning pagunungan Sinawi tulus ingkeng sarwoti nandur gemah pripah murah ingkeng sarwoti numbas. Sedaya para kawula sami ngudi murah.

0: jalan-jalan ning Karang Malang, ngombe es degan ning pinggir dalan. Yen durung menang, ojo kebacot bimbang, sopo ngerti Avanza sing teko ning halaman.
1: Avanza ne sopo sing parkir ning halaman, Dik?
0: Avanza ku to, Yu. Lagi ndonga ki, Yu. Sopo ngerti entuk rezeki gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026 dari BPR BKK Karang Malang.
1: Nah, bener kuwi. Ojo nganti ketinggalan gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026 dari BPR BKK Karang Malang. Rezeki gak akan ketuker, Dek. Semangat.
0: Monggo, bapak-bapak, ibu-ibu, bude, pakde, pakle, bule, mas, mbak, dan adik-adik sedoyo, catet yo gebyar undian gratis berhadiah BPR BKK Karang Malang tahun 2026 dilaksanakan Selasa 8 September 2026 manggone ning Gedung Sasana Manggala Sukowati SMS Sragen.
1: Betul, banjir hadiah istimewa. Hadiah utama 1 unit Toyota Avanza 1.5 MT, 15 unit sepeda motor Honda Beat CBS, 10 buah mesin cuci Toshiba, 15 buah lemari es Polytron, 10 buah TV LG LED 32 inch, 15 buah sepeda gunung 26 MTB Foster, 15 buah oven Cosmos, dan door prize menarik lainnya.
0: Wah, nek aku entuk Avanza, mulih ora kepanasan lan kodanan meneh, Yu.
1: Lah nek durung entuk,
0: ya mulih numpak motor, nganggo mantol yo gak popo. Sing penting ati tetep optimis.
1: Ya wis, ge endang buka rekening utawa ditambah saldo tabungane, Dek. Muga-muga Avanza ne sida parkir tenan ning halamanmu, Dek. PT BPR BKK Karang Malang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

0: Kangen lagu-lagu Bisnis. Kangen lagu-lagu Bisnis. Kangen lagu-lagu Bisnis. Kangen Bisnis.
1: 94.7 Buena Street FM.

0: Eh, tahu nggak sih? Sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan, nggak perlu ribet lagi loh.
1: Masa? Terus kalau KTP ketinggalan gimana?
0: Tenang, ada identitas kependudukan digital atau IKD, identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
1: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet gak?
0: Gampang kok. Syaratnya punya KTP elektronik atau EKTP, usia minimal 17 tahun atau sudah menikah, bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet, dan punya email aktif.
1: Terus aktivasinya gimana?
0: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disdukcapil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi identitas kependudukan digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
1: Wah, ternyata gampang banget.
0: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK secara online, akses dokumen kependudukan lain secara online, pelayanan lebih cepat dan praktis, data aman dengan PIN pribadi, jadi akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen.

lebih ini ya, kalau sendiri dan rahasia, kata si Kus Plus sih. Sendiri dan rahasia mengantar kita ke 30 menit dari jam 6 petang. Dan kita masih di Kala Kus Plus, saya Iva Hana dan menemani Mitra Buana. Selamat malam Pak RT Membo yang ada di suatu tanon. Assalamualaikum Mbak Iva, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari absen J, oh iya silahkan. Buana Asri The Land of Java Man. Lagunya Nusantara 7 ya Mbak? Iya boleh. Salamnya buat Mbak Iva, met malam met bertugas. Semoga tidak lekas capek, amin. Juga salamnya buat semuanya Sobat Buana Asri, dimana aja berada tanpa terkecuali. Aku berdoa aja pulangnya hati-hati, semoga ketemu keluarga lagi yang dicintai. Thank you, wassalamualaikum. Waalaikumsalam Pak RT Membo yang ada di suatu tanon. Doa terbaik juga untuk Pak RT Membo, sehat, bahagia selalu, amin. Nusantara 7, lama gak ketemu, ketemu tetap aja Nusantara ya. Pokoknya dudu-dudu deh. Favoritnya Pak RT Membo yang ada di suatu tanon. Salam buat semua warganya ya Pak RT Membo ya. Sehat-sehat, bahagia selalu, amin ya rubbal alamin. Ada juga yang di sana Mas Joko Suprianto, selamat malam. Yang ada di tanon, cuma beda desanya sepertinya ya. Iya, pumpung sampai sana sih. Selamat mendengarkan Kala Kus Plus sampai selesai nanti. So sweet pokoknya ya. Dari tanon meluncur ke mana ya? Ke Gemolong deh. Ada Pak Yon Plastik. Assalamualaikum Mbak Iva, waalaikumsalam. Dari Gemolong tetap setia menemani Mbak Iva dengan lagu Tuhan. Ya Mbak, ya boleh dengan senang hati Faputer. Salamnya buat semua monitor Buana Asri Sragen di mana aja berada. Mbak Iva selamat bertugas, sehat dan sukses selalu. Dari Pak Yon Plastik Pasar Gemolong. Yuk gereng. Gereng kembali. Pak Yon Plastik ya ada di Pasar Gemolong. Selamat malam, semakin sukses bisnis plastiknya. Salam untuk teman-teman dan keluarga yang ada di Gemolong. Mbak Putri malam, sudah bersantai kah habis berolahraga sore tadi? Semoga sudah segar bugar. Mama Trika apa kabar? Bunda Suradi sudah sibuk-sibuk dengan yang anget-anget. Ada mie goreng, ada nasi goreng, lengkap ya. Iya. Bunda Fatima, Bunda Kini juga malam. Bunda Yasman yang selembut salju. Hampir tidak terdengar. Saya selalu Bunda Nino juga. Bunda Gun masih setia di sini. Selamat menyimak. Kak Rusnya juga, Mbak Nananya juga. Nusantara 7 yang di request sama Pak RT Membo. Yang ada di suatu tanon.

Kus Plus berirama pop Melayu ada Tuhan. Selamat malam Pak Yon Plastik yang ada di Pasar Ngemolong. Semoga semakin sukses bisnis plastiknya. The time has come. Salam untuk keluarga yang ada di Gemolong, kemudian Pak RT Mimbun Nusantara 7. Thank you Mbak Eva udah di play lagunya. Dengan senang hati Pak RT Mimbun. Salam untuk warga yang ada di suatu tanon ya. Semoga Pak RT-nya sehat, warganya juga tambah sehat. Amin. Mbak Putri malam. Katanya ini, alhamdulillah sudah selesai, udah segar bugar ya, udah istirahat. Pokoknya kalau habis Olga itu jadi fresh, istirahat pun jadi nyaman gitu ya. Ya, buat Mbak Iva nanti kalau pulang hati-hati ya Mbak Iva, siap dong. Semoga selamat sampai rumah, amin. Aku tunggu di info malam, siap nanti ya. 7:30 kita ketemu lagi nanti di info malam. Selepas warta berita dari RRI Jakarta. Begitu Mbak Putri. Selamat istirahat juga. Happy selalu, cantik selalu, amin. Selamat malam Bunda Ngatmi, apa kabarnya? Selalu sehat. WA-nya sudah masuk di sini. Selamat malam Mbak Iva, malam juga. Sehat Mbak, alhamdulillah sehat dan bahagia. Ini Bunda Ngatmi mau minta lagunya Bunga di Tepi Jalan ya Mbak? Oh boleh. Salam kangen aja buat Mbak Iva, makasih Mbak Iva. Aku dengerin di dapur sambil petik-petik. Oh iya, persiapan jualan besok ya. Ya, selamat malam Bunda Ngatmi. Semoga lebih semangat petik-petiknya. Terus apa itu? Semakin laris dagangannya. Nasihiknya ya. Amin ya rabbal alamin. Boleh ditunggu Bunga di Tepi Jalan. Nanti langsung Iva petik ini. Iva kasih spesial untuk Bunda Ngatmi. Boleh ikut nyanyi nanti ya. Pak Yon pastinya ada di Gemolong. Katanya terima kasih Mbak Iva, tetap semangat. Semangat selalu Pak Yon, terima kasih. Begitu juga Pak Yon Plastik, mudah-mudahan juga selalu semangat. Bunga di Tepi Jalan, lagu yang dirilis tahun 1971. Ini berada di album Kus Plus volume 4. Bunda Ngatmi, semoga petik-petiknya semakin semangat. Karena ini lagunya agak-agak ngebeat gitu ya. Petik-petiknya juga semakin cepat. Cet gitu. Iya, tahu-tahu selesai deh. Masih di Kala Kus Plus, sampai di jam 7 malam.

0: pantun dulu ya. Jalan-jalan jauh ke Cikampek, pulangnya beli buah delima. Kalau badan sering ngeluh capek, kira-kira apa obatnya?
1: Pantunnya sih keren, boleh juga. Tapi sayang, badannya kalah semangat.
0: Nah, itu dia. Akhir-akhir ini baru kerja sebentar, badan sudah minta rebahan.
1: Kalau begitu, kenalan dulu sama Albermax. Dalam satu kapsul mengandung superfood, yaitu kombinasi ekstrak albumin, black cumin atau habatus sauda, ekstrak bipolen, dan kelor yang bekerja secara sinergis membantu memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh. Juga mengandung protein asam amino L-arginin yang dapat melancarkan pembuluh darah arteri termasuk ke spoon penis. Bisa jadi suplemen harian untuk bapak-bapak 40 tahun ke atas.
0: Berarti bisa bantu jaga daya tahan tubuh juga.
1: Bener banget, Albormax membantu mendukung daya tahan tubuh, membantu proses pemulihan, menjaga tubuh tetap bertenaga, membantu pemulihan luka setelah operasi dan setelah sakit, mendukung promil, serta menjaga keseimbangan fungsi hormon. Terbuat dari bahan alami, tanpa bahan berbahaya, diproduksi secara higienis, dan sudah BPOM.
0: Kalau begitu, saya balas pantun lagi ya, beli jamu di pagi hari, pulangnya mampir beli ketan. Kalau ingin tubuh tetap fit setiap hari, Albormax pilihan yang tepat sobat.
1: Pantun mulu. Buruan beli Albormax sekarang juga. Untuk pemesanan hubungi Ibu Ati di 081-327-309-094. Sekali lagi 081-327-309-094. Albormax, nutrisi lengkap, perlindungan maksimal.

bisa turu lagunya. Dan Mitra Buana, sepertinya waktunya saya Iva Hananda mohon pamit dari Kalakusmas edisi Jumat 4 September 2026. Terima kasih untuk kebersamaannya. Mohon maaf salah-salah katanya. Tetap aja yang belum sempat Iva putarkan. Oh, ada Mas Andri Setiawan malam. Absen Kak Iva karena udah gak cukup waktunya buat request. Iya, Mas Andri Setiawan habis main kemana? Salam buat Eyang Timbulnya dan semua teman-teman yang ada di Mantingan Ngawi, Jawa Timur. Bahagia sehat selalu, terima kasih. Katanya untuk Mbak Iva tadi, sehat, sukses, berlimpah rezeki, kebahagiaan juga. Doa terbaik buat Kak Iva, amin. Terima kasih Mas Andri Setiawan yang ada di Mantingan Ngawi. Terima kasih semuanya. Mudah-mudahan kehadiran Kalakus Plus malam hari ini bisa benar-benar menjadikan petang dan malam Mitra Buana menjadi lebih menyenangkan lagi. Saya Iva Hananda pamit. Jam 7 pas nanti kita simak informasi terkini di Warta Berita. Dan setelah itu nanti kita ketemu lagi di Info Malam, lagu-lagu tahun 90-an dan info-info ringan yang bakal kami hadirkan untuk Mitra Buana. Jangan lupa Mitra Buana, syukur memperpanjang bahagia. Wassalamualaikum, yuk gereng.

0: I believe in this forum we can establish competitive direction.
1: Tahun 2027 prioritas kami juga tetap sama. Jadi sekolah-sekolah yang kami prioritaskan adalah sekolah yang terdampak bencana, sekolah yang di daerah 3T dan sekolah yang rusak berat.
2: Presiden Prabowo Subianto mendorong pembukaan jalur transportasi langsung Indonesia dan Rusia. Program revitalisasi sekolah tetap berlangsung pada tahun 2027. ...5.200 korban banjir Nepal, China masih belum ditemukan. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 4 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto mendorong pembukaan jalur pelayaran dan penerbangan langsung antara Indonesia dan Rusia untuk memperkuat konektivitas serta hubungan ekonomi kedua negara. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Vladimir Vladimirovich Putin.
4: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengatakan hubungan ekonomi termasuk perdagangan antara Indonesia dan Rusia semakin meningkat. Presiden Prabowo menyebut Indonesia dan Rusia merupakan negara yang luas sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk mengunjungi satu tempat. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo mendorong pembukaan jalur pelayaran dan penerbangan langsung antara Indonesia dan Rusia untuk memperkuat konektivitas serta hubungan ekonomi kedua negara. Jalur pelayaran langsung yang kompetitif dari Indonesia dan Vladivostok ke Rusia, kemudian konektivitas jalur udara. Penerbangan membawa wisatawan dari Rusia ke Indonesia dan juga sebaliknya. Penjelasan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya pada Forum Ekonomi Timur yang berlangsung di Vladivostok, Rusia.
0: I believe in this forum we can establish competitive direct shipping.
5: Saya percaya bahwa dalam forum ini kita dapat membangun jalur pelayaran langsung yang kompetitif antara Vladivostok dan Indonesia. Dengan jadwal, biaya, asuransi, serta muatan dari kedua arah yang dapat diprediksi. Penerbangan langsung akan membawa wisatawan Rusia ke Indonesia dan wisatawan Indonesia menikmati keindahan timur jauh Rusia. Kapal mengangkut barang.
0: To the beauty of the Russian Far East. Ships move goods. Aircraft move friendship.
4: Sementara itu, Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan Rusia tengah mengintegrasikan jalur logistik dengan mengembangkan koridor transportasi Transarktik yang menghubungkan pelabuhan-pelabuhan dengan kawasan Pasifik.
6: Saat ini, kapasitas angkut jalur kereta api, BAM, dan Trans-Siberia sudah ditingkatkan. Fasilitas pelabuhan, pergudangan, dan lintas batas sedang dimodernisasi. Inisiatif terpenting yang bertujuan untuk mengintegrasikan ruang logistik di wilayah Timur Jauh dan Arktik merupakan rencana pengembangan komprehensif untuk Arktik dan koridor transportasi Transarktik. Secara terpisah, saya ingin menekankan pengembangan koridor transportasi Transarktik yang membentang dari wilayah St. Petersburg dan Murmansk melalui jalur laut utara hingga Vladivostok dan selanjutnya terhubung ke kawasan negara-negara yang ada di kawasan Asia Pasifik.
4: Presiden Prabowo dan Presiden Putin memperkuat hubungan kerjasama di sektor lainnya seperti pertanian, energi, sumber daya mineral, pertahanan, mineral, investasi, dan perkapalan serta nuklir untuk tujuan damai. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolsenov, memastikan Moskow tetap aman dikunjungi wisatawan asing, meski situasi geopolitik global masih diwarnai ketidakpastian. Ia juga menyebut kehidupan di ibu kota tetap berjalan normal dan kunjungan wisatawan mancanegara terus meningkat. Berikut laporan Retno Mandasari.
7: And I have seen a lot of foreign tourists. Duta Besar Rusia untuk Indonesia Sergei Tolchenov memastikan Moskow tetap aman dikunjungi wisatawan asing, meski situasi geopolitik global masih diwarnai ketidakpastian. Tolchenov yang ditemui dalam kegiatan yang diadakan Komite Pariwisata Kota Moskow awal pekan ini di Jakarta menyebut, kehidupan di ibu kota Moskow tetap berjalan normal dan kunjungan wisatawan mancanegara terus meningkat. Tolchenov mengatakan dirinya menghabiskan sebagian besar bulan Juli dan dua pekan pada Agustus 2026 di kota Moskow.
8: Kehidupan berjalan normal. Saya yakin akan hal itu. Dan saya melihat sendiri. Saya melihat lokasinya sangat dekat dengan Jalan Arbat Lama yang sangat terkenal. Kawasan pejalan kaki yang membentang dari Kremlin hingga ke kantor Kemlu. Saya juga melihat banyak wisatawan asing dari Tiongkok, negara-negara lain, bahkan dari negara-negara Eropa.
7: Pernyataan serupa disampaikan Kepala Direktorat Asia, CIS, dan Amerika Latin dari Komite Pariwisata Kota Moskow, Maria Pasuginova. Menurutnya, Moskow saat ini terus menerima wisatawan dari berbagai negara dan pihaknya melihat pertumbuhan jumlah kunjungan setelah pandemi COVID-19.
9: Tugas kami sebagai Komite Pariwisata Kota Moskow adalah mempromosikan Moskow sebagai destinasi wisata. Saat ini, Moskow sangat ramah, aman, indah, dan semakin banyak menerima wisatawan dari seluruh dunia. Jadi, saya rasa itulah yang saya pikirkan saat ini.
7: Sementara, pemerintah Kota Moskow saat ini tengah mendorong kerjasama pariwisata, meeting incentive, convention, exhibition, atau MICE antara Moskow dan Indonesia. Di sisi lain, Komite Pariwisata Kota Moskow menyebut saat ini Moskow merupakan kota ramah wisatawan muslim yang didukung dengan berbagai fasilitas, seperti tersedianya ratusan restoran halal hingga masjid. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah memastikan program revitalisasi sekolah tetap berlangsung pada tahun 2027. Menurut Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti, setidaknya ada 100 ribu sekolah yang akan menerima program tersebut di tahun depan. Laporannya disampaikan Rini Hairani.
10: Pemerintah menargetkan revitalisasi sebanyak 100 ribu satuan pendidikan pada tahun 2027. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Muti mengatakan program tersebut diprioritaskan untuk wilayah 3T dan juga daerah terdampak bencana. Dalam rapat koordinasi pusat dan daerah pada program revitalisasi satuan pendidikan dan digitalisasi pembelajaran di Jakarta hari ini, Muti mengatakan 16.167 satuan pendidikan telah direvitalisasi pada tahun 2025. Sementara pada tahun 2026, revitalisasi dilakukan terhadap 71.744 satuan pendidikan. Dengan tambahan target di tahun 2027, maka hampir 200.000 sekolah diharapkan telah direvitalisasi. Ia juga berharap program tersebut memperbaiki fasilitas dan meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.
1: Nah, tahun 2027, prioritas kami juga tetap sama di sekolah-sekolah yang kami prioritaskan adalah sekolah yang terdampak bencana, sekolah yang tidak ada 3T, dan sekolah yang rusak berat. Nah, sehingga dengan kebijakan itu, mudah-mudahan di akhir tahun 2027 sudah ada ya hampir 200 ribu sekolah ya, hampir ya. Kan tahun ini kan kita, kalau ditambah tahun lalu, kalau tahun ini selesai semua, kita kan sekitar 87 ribu sekian.
10: Sementara itu, Direktur Jenderal PAUD Pendidikan Dasar dan Pendidikan Nonformal Kemendikdasmen Gogot Suharwoto mengatakan, ada tiga fokus pengawasan program tersebut, diantaranya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, memastikan bantuan dimanfaatkan, serta memperkuat sinergi pemerintah pusat dan daerah. Gogot menegaskan pemerintah daerah juga berperan dalam pendampingan, pemantauan sekaligus pengendalian program.
11: Izin melaporkan, Mbak Ibu semua, Pak Menteri dan semua yang hadir. Data kami di Dapodik masih menunjukkan angka di akhir tahun 2025 ada 203 sekolah yang memiliki ruang kelas atau ruang lainnya dalam kondisi rusak sedang dan rusak berat. Sampai hari ini alhamdulillah sudah terverifikasi dan validasi 62.000. Jadi sampai akhir 2026 insya Allah kita sudah punya data yang siap untuk di PKS-kan sehingga di akhir 2026 kita bisa selesaikan 51.000 sesuai dengan DIPA yang sudah direncanakan di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
10: Sebelumnya dalam rapat kerja Komisi 10 DPR RI di Gedung DPR Senayan Jakarta Senin 31 Agustus 2026, Mendikdasman Abdul Muti mengatakan bahwa tambahan anggaran 2027 sebesar Rp157,76 triliun. Anggaran tersebut diusulkan untuk mendukung berbagai program prioritas Kemendikdasman. Adapun pagu anggaran untuk revitalisasi satuan pendidikan adalah sebesar Rp9,28 triliun. Dari Jakarta, Rina Herani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Efisiensi anggaran dan pemutakhiran data penerima menjadi langkah Badan Gizi Nasional atau BGN dalam memastikan program makan bergizi gratis atau MBG tepat sasaran. Laporan selengkapnya disampaikan Hana Syarif.
12: Itu kemudian dari pagu anggaran 268 triliun, itu kemudian kami telah melakukan efisiensi, saat ini anggarannya menjadi 229 triliun tahun 2026 ini.
13: Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menegaskan, anggaran program makan bergizi gratis harus berorientasi pada kebutuhan dan manfaat bagi masyarakat. Ia mengatakan, efisiensi juga dilakukan terhadap sejumlah kelompok penerima, termasuk sekolah swasta yang dinilai bukan menjadi prioritas.
12: Itu kemudian dari pagu anggaran 268 triliun, itu kemudian kami telah melakukan efisiensi, saat ini anggarannya menjadi 229 triliun tahun 2026 ini. Jadi sudah kami efisiensikan berapa nih itu? Sekitar 39 triliun ya. Dan ini dari 229 sisanya, ini kami terus kami sisir, kami lacak. Ada nggak misalnya dapur-dapur yang selama ini ternyata tidak beroperasi tapi dicatat beroperasi? Kalau di situ ada unsur pidana, kami kemudian terjunkan inspektorat, kemudian kami minta nanti kami laporkan ke pihak kejaksaan untuk diperiksa.
13: Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI, Edi Wuryanto, meminta BGN memperjelas desain manajemen strategis program MBG. Menurutnya, arah dan hasil program MBG harus dapat diukur secara jelas. Ia juga meminta BGN untuk membangun kebijakan yang berbasis bukti.
14: Jadi kalau desain konstruksi manajemen itu mestinya outcome-nya apa? Output-nya apa? Jadi harus jelas dulu nih, karena itu nanti menyangkut penerima manfaat. Oleh karena itu, kalau kemudian MBG ini melenceng dari penerima manfaat, maka nggak akan tercapai misi presiden. Indikatornya nanti sulit diukur, dan bahkan menimbulkan ketidakadilan sosial.
13: Adapun, BGN telah melakukan penyisiran dan pemutakhiran data penerima manfaat MBG. Dari sebelumnya sekitar 63 juta penerima, jumlahnya kini menjadi sekitar 56 juta penerima. Sudaryono juga menyebut pihaknya telah mencabut daftar penerima manfaat dari 414 dapur dan mengembalikan sekitar Rp311 miliar ke dalam kas negara. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Badan Nasional Pengurangan Risiko dan Penanggulangan Bencana Nepal menyatakan hingga Kamis kemarin jumlah korban meninggal akibat banjir bandang di Nepal dan Tiongkok bertambah menjadi 1.259 orang, sementara 5.083 orang masih dinyatakan hilang. Jumlah korban hilang tersebut mencakup 583 orang asing, dan hingga kini lebih dari 21.400 personil keamanan telah dikerahkan dalam upaya pencarian. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, berdasarkan data terbaru Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, Stasiun Meteorologi Cilikriwut, Palangkaraya, jumlah titik panas kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah mencapai 3.219. Dengan 235 titik masuk kategori tingkat kepercayaan tinggi. Selain itu, 2.898 titik berada pada tingkat kepercayaan menengah, serta 86 titik dengan tingkat kepercayaan rendah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
15: Kebakaran ini memang tidak terbakar sendiri, tapi dibakar.
16: Sebanyak 3.219 titik panas atau hotspot terdeteksi di wilayah Kalimantan Tengah. Berdasarkan pantauan BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Cilikriwut, Palangkaraya per 3 September 2026. Dari jumlah tersebut sebanyak 235 titik panas terpantau dengan tingkat kepercayaan tinggi, 86 titik dengan tingkat kepercayaan rendah, sementara 2.898 titik lainnya berada pada tingkat kepercayaan sedang. Data tersebut menunjukkan masih tingginya aktivitas titik panas di wilayah Kalimantan Tengah, seiring kondisi cuaca yang relatif kering dan meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan. BMKG Stasiun Meteorologi Cilikriwut Palangkaraya terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan titik panas serta kondisi cuaca di wilayah Kalimantan Tengah. Informasi mengenai kebakaran hutan dan lahan juga menjadi salah satu layanan yang tersedia dalam pemantauan BMKG Kalimantan Tengah. Prakirawan BMKG Lian Andriani meminta masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan serta menggunakan masker karena udara saat ini masih dalam kategori tidak sehat, bahkan masuk ke level berbahaya akibat kabut asap dikarenakan kebakaran hutan dan lahan.
17: Perlu diwaspadai potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Tengah. Dihimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran lahan, kemudian juga masih perlu waspada potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Untuk masyarakat diimbau untuk mengurangi kegiatan di luar ruangan dan jika terpaksa keluar untuk selalu menggunakan masker.
16: Sementara itu Ketua DPRD Kalimantan Tengah Harton S. Dohong meminta masyarakat menghentikan aktivitas pembakaran hutan dan lahan mengingat kualitas udara saat ini sudah di level berbahaya. Menurut Harton, kondisi karutlah yang terjadi saat ini tidak hanya berdampak langsung terhadap kesehatan dan aktivitas masyarakat akibat kabut asap yang ditimbulkan. Menurut Harton, kondisi karutlah yang terjadi saat ini tidak hanya mengancam lingkungan, tetapi juga berdampak langsung terhadap kesehatan dan aktivitas masyarakat akibat kabut asap yang ditimbulkan.
15: Kondisi saat sekarang ini kita sama-sama sudah melihat sekaligus merasakan bahwa masalah kebakaran. Di kebakaran ini memang tidak terbakar sendiri, tapi dibakar oleh oknum, siapapun dia, apakah masyarakat biasa ataupun dia apa jabatan. Nah, ini persoalan adalah, ini tidak hanya kita melihat terbakar, tapi persoalannya bagaimana kita merubah pola pikir kita dari kebiasaan senang melihat nyala api dan asap.
16: Ketua DPRD Kalimantan Tengah Artonis Doang menyebut dengan masih terdeteksinya ribuan titik panas, upaya pencegahan dan penanganan karutlah membutuhkan sinergi antara pemerintah, petugas di lapangan, dan masyarakat. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum berdampak pada kualitas udara. Berikut laporan disampaikan Ratna Agusari dari RRI Sungai Liat.
18: Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di sejumlah wilayah Kabupaten Bangka hingga kini belum menimbulkan dampak serius terhadap kualitas udara maupun kesehatan masyarakat. Sejauh ini belum ada laporan mengenai gangguan asap akibat karhutla. Bupati Bangka Ferry Insani berharap kualitas udara di Kabupaten Bangka bisa tetap terjaga dari paparan kabut asap dampak kebakaran sehingga tidak mengganggu aktivitas masyarakat, termasuk kegiatan belajar mengajar di sekolah.
19: Masih aman sih, masih aman. Belum ya, dan mudah-mudahan jangan itu. Jangan itu, karena asap ya anak sekolah. Sampai sekarang tidak ada laporan terkait itu, cuma laporannya percikan api yang besar sekali di beberapa tempat, di lintas timur yang sering kali ya, di kawasan-kawasan yang masih hutan produksi itu. Karena itu hutan produksi itu, nggak bisa diapa-apain, hutan lindung malah.
18: Menurut Ferry, laporan yang diterima pemerintah daerah sejauh ini lebih banyak berkaitan dengan kemunculan percikan api berukuran cukup besar di sejumlah titik, terutama di kawasan lintas timur. Meski terjadi karhutla, Ferry memastikan kondisi udara di Kabupaten Bangka masih relatif aman. Belum terlihat adanya kabut asap yang dapat mengganggu jarak pandang maupun aktivitas penerbangan. Sementara Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka, Nora Sukmadewi, mengatakan terdapat peningkatan jumlah penderita infeksi saluran pernapasan akut, ISPA, yang dilaporkan dari sejumlah puskesmas di wilayah Kabupaten Bangka. Namun peningkatan kasus tersebut belum dapat dikaitkan secara langsung dengan dampak karhutla.
20: Satu debu ya, kedua alergi ya. Walaupun sebenarnya ISPA itu kan ada yang spesifik juga, jadi memang harus dikonsultasikan dengan dokter. Ketika memang spesifik, ada yang harus diberikan antibiotik dan sebagainya. Tapi kalau alergi mungkin nanti obatnya anti alergi seperti itu.
18: Nora mengimbau kepada masyarakat untuk menggunakan masker ketika melakukan aktivitas di luar ruangan untuk mencegah terpapar dengan ISPA. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi lainnya. Ketersediaan gabah hasil produksi petani di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur saat ini mencapai sekitar 7.000 ton. Produksi tersebut berasal dari petani binaan dengan luas lahan sekitar 1.500 hektar. Laporannya disampaikan Andri Iskandar.
3: Ketersediaan gabah hasil produksi petani di Kabupaten Kupang saat ini mencapai sekitar 7.000 ton. Produksi tersebut berasal dari petani binaan dengan luas lahan sekitar 1.500 hektar are. Manajer keuangan UDKare Sukses, Sri Juniati, mengatakan selain gabah pihaknya juga menyediakan sekitar 10 ton beras yang siap dipasarkan kepada masyarakat.
21: Ketersediaan gabah saat ini berasal dari produksi petani di Kabupaten Kupang yang juga menjadi petani bina dengan luas lahan kurang lebih 1.500 hektar. Dengan program bahan pangan, kami mendukung dengan melakukan pencetakan sawah secara mandiri seluas 120 hektar.
3: Sementara itu, Bupati Kupang Yusuf Lede menegaskan pemerintah daerah terus memberikan dukungan kepada petani agar mampu meningkatkan produksi sekaligus memperbaiki kesejahteraan mereka.
22: Tidak boleh orang berusaha, tidak boleh harus untung. Jadi kalau pengusaha yang sekarang untuk melahirkan produk bukan emas, yang namanya urusan. Tetapi saya juga mau bilang bahwa petani juga, saya ingin supaya para petani itu anak-anak sekolah. Saya ingin petani itu hidupnya agak baik, ya beranjak baik lah. Jangan dia tidak banyak banyak.
3: Pemerintah Kabupaten Kupang berharap peningkatan produksi pertanian dapat berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan petani. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andre Iskandar, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Tim penasihat hukum Gama Ginta terdakwa dugaan korupsi pembiayaan ekspor pada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI meminta Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta membebaskan kliennya dari seluruh dakwaan dan tuntutan dalam perkara yang merugikan negara sebesar 993 miliar rupiah tersebut. Berikut laporan Muhammad Isnin Suhanda.
23: Bahwa oleh sebab itu dalil replik yang menempatkan Gama Ginta seolah-olah memiliki kewenangan untuk secara sepihak menyatakan pembiayaan layak.
24: Pengadilan Tipikor Jakarta kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tibo Indah dan PT Pratama Argo Sawit dengan terdakwa mantan Kepala Departemen Pembiayaan Syariah Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI Gama Ginta. Dalam persidangan, advokat Gama Ginta membantah dakwaan jaksa penuntut umum yang menyebut Gama Ginta sebagai pengusul pemberian kredit ke PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit. Menurut Werdi, selaku kuasa hukum terdakwa Gama Ginta, kliennya bukan pihak yang memiliki kewenangan akhir untuk memutuskan pemberian fasilitas pembiayaan LPEI. Oleh karenanya, advokat Gama Ginta meminta hakim untuk membebaskan terdakwa Gama Ginta dari segala dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum.
23: Menyatakan terdakwa Gama Ginta tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan oleh penuntut umum. Membebaskan terdakwa Gama Ginta dari seluruh dakwaan penuntut umum. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan kedudukan harkat martabat serta nama baiknya. Memerintahkan agar terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan apabila terdakwa dalam tahanan.
24: Sebelumnya jaksa penuntut umum menuntut terdakwa Gama Ginta telah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dalam pemberian kredit LPEI. Jaksa meminta majelis hakim untuk menghukum terdakwa Gama Ginta dengan pidana penjara 8 tahun 6 bulan denda 1 miliar subsidiar 190 hari kurungan.
25: Hukum terdakwa dengan pidana penjara selama 8 tahun dan 6 bulan serta menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar 1 miliar rupiah apabila penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan terdakwa tidak cukup atau tidak memungkinkan dilaksanakan maka diganti dengan pidana penjara selama 190 hari.
24: Dalam perkara ini, terdakwa Gama Ginta sebagai pengusul tidak melakukan verifikasi terhadap aset dan dokumen para debitur sehingga PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit mendapatkan pembiayaan dari LPEI lebih dari 992 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI, Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Arema FC menang telak 4-0 atas Isen Mulang Kalteng FC pada pertandingan perdana kompetisi Liga Super Indonesia musim 2026-2027 yang sore tadi berlangsung di Stadion Kanjuruhan Malang. Berikut informasi selengkapnya disampaikan langsung oleh rekan kami William Nathan. William.
0: Arema FC mengawali Super League 2026-2027 dengan kemenangan meyakinkan. Bermain di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang Jumat sore tadi, Arema FC atau Singoedan menang telak 4 gol tanpa balas atas tim promosi Isen Mulang Kalteng FC. Arema langsung mengambil inisiatif sejak awal pertandingan. Kapten Johan Ahmad Farisi membuka keunggulan pada menit ke-6 melalui tembakan kaki kanan terarah. 8 menit kemudian giliran Diego Landis yang mencatatkan namanya di papan skor. Dia memanfaatkan kemelut di depan gawang untuk mencetak gol sundulan dan membawa Arema unggul 2 gol. Tekanan Arema berlanjut hingga penghujung babak pertama. Marcos Vinicius mencetak gol ketiga setelah skrimit atau kemelut di depan gawang pada masa tambahan waktu, tepatnya menit ke-45 plus 6. Memasuki babak kedua, Arema tetap menjaga keunggulan dan mengontrol permainan. Gol keempat akhirnya tercipta pada menit ke-85 melalui penyerang anyar Mauro Zylstra. Gol tersebut sekaligus menjadi penanda debut Mauro bersama Arema FC. Pelatih Arema FC, Marco Santos menilai efektivitas skema bola mati menjadi salah satu faktor penting dalam kemenangan timnya. Dan berikut ini adalah kutipan wawancara Marco Santos.
4: To my players, we had a very hard and tough preseason. First, I want to say, we played against a very strong team, like physically and especially, and we did a good job.
0: Dia juga mengapresiasi kontribusi Mauro yang mampu mencetak gol pada laga debutnya meski kondisi fisik pemain tersebut belum sepenuhnya pulih. Meski menang besar, Marco Santos meminta para pemainnya tidak cepat puas. Dia mengingatkan bahwa pertandingan melawan Isen Mulang baru menjadi langkah awal dan kompetisi masih berlangsung panjang. Tambahan 3 poin membuat Arema FC mengawali musim dengan selisih gol 4 dan saat ini memuncaki klasemen sementara. Hasil tersebut juga menjadi modal awal bagi Arema FC untuk melanjutkan perjuangan di Super League 2026-2027. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, Pro 3 RRI tetap mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Java Man.
2: Kembali dari 94,7 Buana Asri FM Radio Publik Kabupaten Sragen. Selamat malam Mitra Buana, assalamualaikum. Berjumpa kembali di Info Malam edisi 4 September 2026. Saya Ifah Ananda menempatkan diri di sini, menghadirkan teman-teman tahun 90-an dan juga info-info ringan yang siapa tahu Anda butuhkan malam hari ini. Dari saat sekarang sampai di jam 8 malam saja.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium kelas. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

Ya, artis yang punya julukan hidup setelah mati. Siapa lagi kalau bukan si Mojang Priangan Nike Ardila. Bintang kehidupan sudah mewarnai indra dengar Mitra Buana di info malam hari ini. Mitra Buana, tahukah Mitra Buana, ada sebagian orang yang merasa kurang segar saat bangun pagi. Nah, ternyata ada tipsnya biar Mitra Buana merasa segar saat bangun pagi. Karena memang sebagian orang sulit merasa segar di pagi hari meski sudah tidur dengan durasi cukup. Akibatnya apa? Mereka mudah lelah, tidak fokus sepanjang hari, terus juga tidak bersemangat gitu ya. Nah, kalau Anda salah satu yang seperti ini Mitra Buana, boleh deh dicoba ini. Karena sejatinya setiap orang itu bisa segar bangun pagi asalkan tahu cara mendapatkan kualitas tidur malam yang baik. Apa sih yang bisa kita lakukan Mitra Buana untuk mendapatkan kualitas tidur malam yang baik agar bisa segar bangun pagi? Caranya kebiasaan sebelum tidur Mitra Buana. Coba membuat kebiasaan rutin sebelum tidur. Contoh kebiasaan yang dimaksud yaitu seperti mandi sebelum tidur, membaca buku, atau berdoa, atau meditasi dan sebagainya. Menenangkan diri. Mandi malam hari terutama dengan air hangat ini memiliki berbagai manfaat yang didukung oleh berbagai temuan. Dari kebersihan hingga relaksasi, air hangat yang membantu mengendurkan otot-otot yang tegang dan mengurangi ketegangan fisik. Proses relaksasi ini sangat penting untuk meredakan stres akumulatif setelah menjalani rutinitas harian Mitra Buana. Ini juga mempersiapkan tubuh dan pikiran untuk transisi menuju istirahat. Dan waktu terbaik adalah sekitar 60 hingga 90 menit sebelum Mitra Buana tidur, ya. Interval ini memungkinkan tubuh untuk mendingin secara alami setelah mandi, mengirimkan sinyal kepada otak bahwa sudah waktunya untuk tidur, seperti itu. Nah, Mitra Buana bagaimana dengan Mitra Buana? Apakah Mitra Buana punya keluhan juga nggak bisa segar bangun di pagi hari? Bisa dicoba tadi ya, karena kuncinya adalah sebelum tidur ya. Apa yang Mitra Buana lakukan sebelum tidur? Mitra Buana bisa mencobanya, mudah-mudahan besok pagi bangun lebih fresh lagi. Siapa takut untuk mencoba ya. Selamat malam Mama Fajar, terima kasih. Judulnya tadi yang lagu pertama ya, Tak Bisa Kelain Hati. Begitu, terima kasih. Ini ada Niatinya tahun 90-an ada gak ya? Kayaknya 80-an deh kalau ini ada Niati. Terima kasih Mama Fajar untuk kebersamaannya. Kemudian dari Solo tadi Pak Adi ya. Terima kasih Mbak Eva yang, oh iya, terima kasih kembali. Terima kasih. Mudah-mudahan Buana Asri bisa menjadi teman baik untuk di malam hari ini. Mbak Putri yang lagi menyimak info malam, selamat malam juga. Dari intronya langsung membawa kita ke awal tahun 90-an di mana waktu itu ada, memang lagu ini diciptakan oleh kelompok asal Jerman ini sebagai kepedulian atas gejolak yang berada di Uni Soviet ya. Lagu ini tentang harapan, perdamaian global dan juga kebebasan di tengah masa transisi politik dunia menjelang runtuhnya Uni Soviet waktu itu ya Mitra Buana. Dan tahukah Mitra Buana, itu sudah terjadi di awal 90-an. Dan sekarang hari ini seperti yang Mitra Buana dengarkan di Warta Berita yang disiarkan RRI Jakarta di Rile Buana Asri tadi. Hari ini di Moskow
juga sedang tidak baik-baik saja, diwarnai peningkatan ketegangan keamanan akibat ancaman serangan drone, kemudian juga dinamika geopolitik internasional, serta pengetatan operasional penerbangan global. Dan ini sepertinya lagu ini sangat pas untuk didengar.

0: Tahu nggak sih, sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan, nggak perlu ribet lagi loh.
1: Masa? Terus, kalau KTP ketinggalan gimana?
0: Tenang, ada identitas kependudukan digital atau IKD, identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
1: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet nggak?
0: Gampang kok. Syaratnya punya KTP elektronik atau eKTP, usia minimal 17 tahun atau sudah

0: menikah, bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet dan punya email aktif.
1: Terus, aktivasinya gimana?
0: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disdukcapil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi identitas kependudukan digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
1: Wah, ternyata gampang banget.
0: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK secara online, akses dokumen kependudukan lain secara online, pelayanan lebih cepat dan praktis. Data aman dengan PIN pribadi, jadi akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen.

Satu koleksi dari RC Formation. Lagu yang dirilis tahun 95 Mitra Buana. Ada si rambut di si rambut gondrong Rudy Kisara di situ. Jujur mengaku. Jadi ingat masa-masa SMA kalian mungkin ya. Atau waktu itu sudah kuliah, sudah kerja, atau masih ada yang SMP tahun 95, ada yang SD. Iya deh. Salahkanlah. Dari RC Formation dan Mitra Buana, saya Iva Ananda harus mengakhiri info malam untuk hari ini. Terima kasih untuk bersamaannya. Selamat beristirahat Mitra Buana bersama orang-orang tersayang. Semoga bisa beristirahat dengan nyaman. Besok pagi menyongsong hari baru dengan lebih bahagia, lebih sehat, penuh keberuntungan dan keberkahan. Amin. Jam 8 nanti bisa mendengarkan Sragen dalam berita. Setelah itu bisa ketemu dengan Kak Irfan Permadi di Kontak Malam, lagu-lagu Melayu. Jangan lupa Mitra Buana, satu langkah kecil tetap berarti. Wassalamualaikum, yuk gereng.

Forum Radio LPPL Jawa Tengah mempersembahkan Jateng Dalam Berita. Rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah disiarkan secara serentak oleh Radio Lembaga Penyiaran Publik Lokal se-Jawa Tengah. Inilah Jateng Dalam Berita.

0: Pendengar setia Radio Jawa Tengah, seneng banget bisa nyapa Anda lagi hari ini. Saya Mita, siap menemani aktivitasmu dengan beragam informasi yang udah dirangkum tim redaksi Jateng Dalam Berita. Langsung saja kita simak, ada kabar apa aja hari ini? Pemprov Jateng perkuat kerjasama dengan 6 kampus UIN. Tampung 100 ton sampah tiap hari, TPA Tanggan Sragen nyaris penuh. Inilah Jateng Dalam Berita selengkapnya, saya Mita Rosana.
1: Anda masih dengarkan Jateng Dalam Berita.
0: Persoalan sampah di Sragen kian mendesak untuk dicarikan solusi. Terkini, TPA Tanggan nyaris mencapai batas maksimal kapasitasnya. DLH Sragen pun menyiapkan langkah perluasan lahan, sembari mengajak masyarakat mengurangi sampah sejak dari sumbernya. Dewi Rati melaporkan untuk Jateng Dalam Berita.
2: Permasalahan sampah masih menjadi perhatian serius di Kabupaten Sragen. Kapasitas tempat pemrosesan akhir atau TPA yang berada di Desa Tanggan, Kecamatan Gesi, Kabupaten Sragen, kini dilaporkan sudah hampir mencapai batas maksimal. Kepala Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kabupaten Sragen, Albert Pramono Susanto STMT, saat ditemui reporter Radio Buana Asri, menyampaikan kondisi kapasitas TPA Tanggan saat ini telah terisi sekitar 90%. Dari total luas kawasan TPA sekitar 5 hektar, zona aktif yang masih dapat digunakan diperkirakan hanya tersisa sekitar 1 hektar. Setiap hari, TPA Tanggan menerima sampah dalam jumlah besar, yakni sekitar 90 hingga 100 ton per hari. Dengan tingginya volume sampah yang masuk, tumpukan sampah di zona aktif juga semakin tinggi, sehingga diperlukan langkah perluasan area. Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, pemerintah Kabupaten Sragen melalui DLH telah menyiapkan perluasan lahan di sisi TPA Tanggan. Lahan tambahan yang direncanakan untuk mendukung perluasan diperkirakan mencapai sekitar 5.000 meter persegi. Perluasan tersebut dinilai penting dilakukan karena tanpa adanya tambahan area, kapasitas TPA Tanggan dikhawatirkan tidak lagi mampu menampung sampah yang terus masuk setiap hari. Lebih lanjut, DLH Kabupaten Sragen menegaskan, penambahan lahan bukan menjadi satu-satunya solusi dalam menghadapi persoalan sampah. Namun, pengurangan volume sampah yang dikirim ke TPA juga harus menjadi perhatian.
3: Kalau kita bicara kapasitas tempat pemrosesan akhir di Tanggan, itu sudah hampir habis sebetulnya. Jadi posisinya mungkin sekitar 90%. Upaya yang dilakukan sebetulnya kami di tahun ini membeli lahan baru lagi di sebelahnya, di samping pemrosesan langsung untuk perluasan. Karena kalau tidak ada perluasan pasti tahun ini habis gitu ya. Kalau jumlah sampah yang masuk sesuai data kami di TPA, di tempat pemrosesan akhir di Tanggan itu, perharinya kurang lebih 90-100 ton per hari yang masuk ke sana. Ya.
4: Kalau luasan kita di TPA Tanggan itu sudah totalnya 5 hektar, tapi yang zona aktif itu mungkin tinggal 1 hektar mungkin ya, yang zona aktifnya. Itu pun posisi sudah tinggi, posisi tumpuan sampahnya itu sudah cukup tinggi, sehingga kalau ditaikkan lagi sudah mungkin tidak bisa. Artinya kita perlu perluasan. Perluasan kurang lebih 5.000 meter.
2: DLH Kabupaten Sragen berharap upaya perluasan TPA Tanggan dapat menjadi langkah sementara untuk menjaga keberlangsungan pengelolaan sampah. Di sisi lain, masyarakat juga didorong untuk mengurangi dan memilah sampah sejak dari sumbernya agar beban TPA dapat ditekan. Dengan demikian, keberadaan TPA tidak hanya menjadi tempat pembuangan akhir, namun juga menjadi bagian dari sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan di Kabupaten Sragen. Demikian, saya Dewi Ratih, reporter LPPL Radio Buana Asri Sragen, melaporkan untuk Jateng Dalam Berita.
0: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memperkuat kerjasama dengan 6 kampus Universitas Islam Negeri di wilayahnya saat Gubernur Ahmad Lutfi menerima Forum Rektor UIN se-Jawa Tengah hari Rabu lalu. Pertemuan tersebut membahas tindak lanjut kerjasama dalam berbagai program seperti KKN tematik di daerah kemiskinan ekstrim, peningkatan kapasitas SDM, sertifikasi halal, pendidikan vokasi, hingga pengolahan sampah. Ketua Forum Rektor UIN se-Jawa Tengah Zainal Mustaqim menegaskan kesiapan pihaknya mendukung penuh program pemerintah. Sejumlah kampus turut memaparkan program unggulan yang potensial dikolaborasikan dengan Pemprov Jateng. UIN Raden Mas Sahid Surakarta misalnya, tengah mengembangkan pendidikan profesi dan vokasi yang fokus pada komunitas digital dan media. UIN Salatiga menawarkan program pengolahan sampah yang telah berjalan bersama Pemkot Salatiga. Pertemuan ini turut dihadiri Rektor UIN Wali Songo Musa Hadi, Rektor UIN Sunan Kudus Abdurrahman Kasdi, serta perwakilan dari UIN Salatiga dan UIN Purwokerto. Gubernur Ahmad Lutfi meminta seluruh program yang dipaparkan segera ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan dinas-dinas terkait. Ia secara khusus menyoroti pentingnya program vokasi agar lulusannya terserap sesuai kebutuhan industri. Serta menekankan setiap program harus berorientasi pada hasil nyata bagi kesejahteraan masyarakat disertai evaluasi berkala.
1: Jateng dalam berita, rangkuman informasi aktual seputar Jawa Tengah.
0: Bagi driver ojek, menunggu orderan kini tak lagi harus di pinggir jalan. Polres Purbalingga menghadirkan warkop ojol Kamtipmas, pangkalan nyaman bagi para pengemudi ojek online di Jalan Maijen Sungkono, depan kantor Samsat. Informasi selengkapnya dilaporkan Fitri Hasanah.
5: Polres Purbalingga meluncurkan tempat pangkalan bagi pengemudi ojek online ojol yang diberi nama warkop ojol Kamtipmas di Jalan Maijen Sungkono, depan kantor Samsat Purbalingga. Kapolres Purbalingga AKBP Hendri Susanto Sianipar mengatakan pembuatan warkop ojol Kamtipmas dilakukan sebagai upaya Polres Purbalingga untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Menurut Kapolres, Polres Purbalingga melibatkan semua elemen dan kelompok serta potensi masyarakat untuk mewujudkan keamanan. Kapolres menambahkan akan dibentuk kembali warung Kamtipmas seperti ini bekerja sama dengan komunitas lainnya sehingga banyak ruang untuk berdiskusi dan berkomunikasi tentang Kamtipmas antara masyarakat dengan Polres Purbalingga.
6: Polres Purbalingga dalam mewujudkan keamanan. Keamanan sudah menjadi kebutuhan kita bersama. Karena menjadi kebutuhan kita bersama, maka harus memiliki rasa tanggung jawab yang sama juga untuk mewujudkannya. Semua elemen dan kelompok masyarakat, potensi masyarakat akan kami libatkan dalam mewujudkan keamanan. Dan salah satu unsur yang terpenting dalam hal ini adalah teman-teman dari ojek online atau ojol.
5: Ketua Driver Online Purbalingga DOP Imam Riyadi menyampaikan bahwa apa yang menjadi mimpi driver ojol di Purbalingga dapat terwujud, yaitu adanya tempat yang nyaman untuk menunggu orderan.
7: Bentuk kepedulian dan perhatiannya kepada teman-teman ojol sehingga mewujudkan mimpi dari teman-teman dulur ojol Purbalingga, kita memiliki sebuah rumah yang nantinya menjadi rumah singgah buat teman-teman lintas ojol Nusantara yang mungkin melintas di Purbalingga bisa singgah di sini. Juga ada fasilitas untuk charger, ada tempat berteduh, tidak seperti yang semula ketika hujan kita harus mencari tempat berlindung untuk biar kita nggak kehujanan.
5: Imam menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kapolres Purbalingga dan jajarannya atas kepedulian dan perhatian sehingga dapat terwujud pangkalan yang nyaman bagi ojol di Kabupaten Purbalingga. Fitri Hasanah melaporkan.
0: Aroma roti panggang dan kopi kini menyapa pengunjung RSUD Batang. Menggantikan kesan rumah sakit yang identik dengan bau obat, fasilitas roti kopi dan kantin sehat ini dihadirkan manajemen rumah sakit untuk memberi kenyamanan bagi keluarga pasien selama menunggu. Reporter Harry Kiss mengabarkan.
8: Suasana RSUD Batang kini jauh lebih nyaman, serasa ada di kafe dengan aroma roti dan kopi, serta jauh dari kesan rumah sakit yang beraroma obat. Pasalnya, kini manajemen RSUD Batang menghadirkan layanan roti kopi atau ropi dan kantin sehat bagi keluarga pasien maupun karyawan agar memudahkan dalam memenuhi kebutuhan makan dan minum tanpa harus meninggalkan rumah sakit. Pengelola ropi, Sri Nur Hayati, membenarkan keberadaan layanan ropi yang baru 1,5 bulan ini mendapat respon positif dari keluarga pasien yang sering memanfaatkan untuk keperluan konsumsi sembari menunggu. Tujuan utamanya yakni ingin menciptakan suasana nyaman kepada pengunjung maupun keluarga pasien melalui aroma roti yang sedap.
9: Ini kan kita memberikan kenyamanan ya bagi pasien, memberikan rasa gimana ketika menunggu antrian itu rasanya seperti di mall-mall gitu, bandara gitu. Cuma yang saya temui sih ya masing-masing sih panik jam sih biasanya untuk yang polling yang.
8: Salah satu pasien rawat jalan Udin dari Desa Silurah Wonotunggal mengaku terbantu dengan kehadiran layanan toko roti di area rumah sakit karena memudahkan untuk sarapan praktis sambil berobat jalan.
10: Ya membantu sih, misal dari rumah belum sempat sarapan bisa mampir sini dulu untuk mengisi. Kebetulan ini berobat jalan sih, ya baru pertama kali berobat jalan. Tapi pas rawat inap juga, kalau pagi itu sering lihat teman baru hari ini berkesempatan mampir. Ya bagus. bagus sih mendekatkan, misal kalau mau nyari makan di luar kan agak jauh, kualitasnya mungkin ya di luar kan ya bagus lah, bagus
8: lah. Direktur RSUD Batang Dr. Ani Rusdiani bersama manajemen rumah sakit sengaja menghadirkan layanan ropi dan kantin sehat yang dirancang menciptakan suasana nyaman saat keluarga menunggu pasien. Pihaknya menekankan ketika semua fasilitas berada di dalam rumah sakit harus memenuhi standarisasi, pencegahan, dan pengendalian infeksi.
0: Musim kemarau membawa dampak serius bagi warga di sejumlah kabupaten Sragen. Sumber air bawah tanah yang mengering membuat dropping air bersih menjadi satu-satunya solusi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari warga hingga musim kekeringan diprediksi berakhir Oktober mendatang. Rara Anggita melaporkan untuk Anda.
2: Dropping air bersih saat ini menjadi satu-satunya solusi bagi warga yang terdampak kekeringan di Kabupaten Sragen. Kapolres Sragen, AKBP Dewiana Syamsu Indiasari SIK MSI menjelaskan, berdasarkan hasil rapat koordinasi bersama instansi terkait, bantuan air bersih dinilai lebih efektif dibandingkan dengan pembangunan sumur bor. Karena berdasarkan kondisi di lapangan, sumber air bersih di bawah tanah sudah tidak tersedia. Dengan kondisi tersebut, dropping air bersih menjadi solusi yang dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan warga, khususnya untuk kebutuhan sehari-hari selama musim kekeringan berlangsung. Sementara itu, kekeringan di Kabupaten Sragen diprediksi masih akan terjadi hingga Oktober 2026. Dengan wilayah terdampak, sebagian besar berada di sejumlah kecamatan di wilayah utara Kabupaten Sragen. Untuk itu, Polres Sragen bersama pemerintah Kabupaten Sragen dan instansi terkait terus melakukan pemantauan serta menyalurkan bantuan air bersih kepada masyarakat terdampak guna memastikan kebutuhan dasar warga tetap terpenuhi selama musim kemarau.
11: Prediksi untuk kekeringan sampai kapan lagi?
12: Nah itu masih kita lihat lebih lanjut ya, tapi kalau kita lihat kan memang biasanya sampai di akhir tahun itu masih sekitar bulan mungkin Oktober gitu, mungkin masih akan ada beberapa wilayah yang membutuhkan bantuan air bersih.
11: Artinya ini terus berlangsung?
12: Kalau kecamatan kebanyakan yang di daerah utara ya, tapi memang sebetulnya kami kemarin pada saat rapat koordinasi dengan instansi terkait juga ketika kita mau membantu misalkan sumur bor itu juga sudah tidak efektif lagi karena memang di bawahnya itu sudah tidak ada sumber air bersih. Jadi memang sudah menjadi agenda tahunan di Sragen ini, beberapa kecamatan itu memang selalu membutuhkan dropping air bersih. Satu-satunya solusi seperti itu.
2: Demikian Rara Anggita, reporter LPPL Radio Buana Asri Sragen, melaporkan untuk Jateng dalam berita.
1: Anda masih dengarkan Jateng dalam berita.
0: Lembaga Seni Budaya Muslimin Indonesia atau Lesbumi NU Blora mengajak masyarakat menjaga kelestarian lingkungan melalui kompetisi Mertikayon Blora 2026. Dengan mengusung tema merawat pohon kehidupan menjaga warisan alam, kompetisi ini bukan sekedar ajang fotografi biasa, melainkan mengajak peserta mengabadikan pohon yang memiliki keunikan, nilai sejarah, budaya, maupun manfaat ekologis di lingkungan sekitar mereka. Dalam kompetisi ini, peserta diminta mengirimkan foto pohon yang dilengkapi deskripsi dan narasi, serta nilai penting di balik keberadaan pohon itu. Dikutip dari laman Radio Gagak Rimang Blora, panitia membuka kesempatan bagi warga Blora dan sekitarnya untuk berpartisipasi dengan total hadiah Rp10 juta. Pengajuan profil pohon berupa foto dan narasi dibuka mulai 1 September hingga 10 Oktober 2026. Selanjutnya, karya yang masuk akan melalui tahap verifikasi dan penjurian pada 11 hingga 20 Oktober 2026, kemudian ditampilkan dalam pameran Mertikayon yang digelar pada 21 hingga 25 Oktober 2026. Sampai di sini dulu update informasi Jateng dalam berita. Saya Mita Rosana beserta tim redaksi dan reporter di berbagai daerah pamit undur diri. Satu pesan dari Mita, mari selalu berpikir positif dalam menjalani kehidupan. Jangan lupa tetap setia mendengarkan radio untuk mendapatkan informasi dan hiburan Anda. Sampai jumpa lagi di edisi Jateng dalam berita berikutnya.
1: Baru saja Anda dengarkan Jateng dalam berita. Rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah disiarkan secara serentak oleh radio-radio pilihan se-Jawa Tengah. Sampai ketemu edisi berikutnya.
13: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men.
14: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
15: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
16: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
17: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam mitra Buana serta saudara pendengar. Berjumpa kembali bersama kami, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, yang kali ini dipancar luaskan melalui jalan veteran 21 Sragen di frekuensi 94.7 MHz Radio Buana Sri FM, serta live streaming di www.lppl.buanasrisragen.com. Mitra Buana, kali ini berjumpa bersama saya Irfan Permadi menyapa Mitra Buana tentunya di edisi siar hari Jumat 4 September 2026. Kali ini Irfan Permadi menyapa tentunya dalam acara gelaran kontak malam dengan lagu-lagu berirama dangdut. Dan kebersamaan kita di edisi siar malam hari ini tentunya sampai dengan pukul 22 waktu Indonesia Barat nanti. Bagi Mitra Buana yang ingin beratensi, kali ini sudah Irfan Permadi buka atensinya baik di line telepon di nomor 0271-890-799 ataupun di line SMS dan WhatsApp di nomor 082-133-950-947. Mitra Buana, cincin kepalsuan dari Arda Chandra kali ini sudah menyapa kita. Lagu ini sebelumnya dipopulerkan oleh Mansyur S, dan kali ini di aransemen ulang tentunya oleh Arda Chandra, dan tentunya sudah menjadi lagu pembuka jumpa kita di edisi siar malam hari ini. Untuk Mitra Buana, selamat malam. Bagaimana kabarnya di malam hari ini? Semoga kita semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu hal apapun. Semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

0: Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, kali ini sudah ada penelpon masuk 890799 Irfan Permadi, terima terlebih dahulu. Halo, selamat malam, kontak malam.
1: Halo Bandung.
0: Halo Bandung, Bunda Kini, bagaimana kabarnya ini? Alhamdulillah. Mau lagu apa ini? Dinding pemisah. Dinding pemisah lah, kok dindingnya memisahkan? dinding pemisah dari Mary Andani ya, boleh. Betul. Salamnya untuk siapa, Bunda? Oke, siap. Boleh. Amin. Amin. Amin. Oke. Iya, Bunda. Enggak kok, ini enggak ngantuk, ini segar bugar malam hari ini. Iya, Bun. Oh gitu. Oh iya ya. Bunda.
1: Pokoknya sehat selalu.
0: Amin Bunda juga ya.
1: Terima kasih,
0: Mas.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih. Terima kasih.
1: Sehat berat.
0: Sehat. Oke.
1: Yuk
0: greng. Wah, kali ini Bunda Gini semangat terus nih ya. Kali ini dengan dinding pemisah. Waduh. Ini kira-kira dindingnya memisahkan siapa ini? Antara dinding kanan, dinding kiri? Terima kasih tuh Bunda Gini ya. Sehat selalu tuh Bunda dan keluarga tentunya. Amin ya rabbal alamin. Di belakangnya kali ini ada Bunda Ismi yang ada di Bojonegoro ini. Selamat malam Mas Irfan, selamat malam juga Bunda. Mas Irfan, ini Bunda mendengarkan melalui aplikasi Buan Asri. Di sini jernih dan celing sekali. Bunda mau request Senyum dan Hatimu dari Kenurjana. Ini dapat titipan salam dari Bapak Mas Irfan, katanya sukses terus. Lagunya Aku Tunggu Mas Irfan dari Bojonegoro, sehat terus untuk Mas Irfan dan kru semua. Yuk greng. Amin, terima kasih untuk Bunda Ismi beserta Bapak. Salam kenal untuk Bapak, sehat selalu untuk Bapak dan keluarga. Dan untuk Bunda Ismi juga ini beserta keluarga tercinta. Sehat selalu semuanya, pokoknya diberikan kesehatan dimanapun berada. Terima kasih sudah menyapa Irfan. Sekali lagi sehat selalu untuk Bunda Ismi dan keluarga. Amin, ya rabbal alamin. Di belakangnya ada Mas Ferry di Toyogo menyapa Irfan. Assalamualaikum Mas Irfan. Waalaikumsalam. Mas Irfan, di teras rumah sambil menikmati mie rebus panas-panas yang enak syahdu seger, ditemani dengan teh hangat, kali ini aku dihadirkan benang biru dari Maggie Z ya Mas Irfan. Untuk Mas Irfan, lagunya Aku Tunggu, terima kasih. Yuk greng. Baik, terima kasih untuk Mas Ferry yang ada di Toyogo sudah menyapa Irfan kali ini dengan sebuah lagu benang biru dari Maggie Z. Nanti lagunya boleh dinantikan ya. Sehat selalu tentunya beserta keluarga tercinta. Amin ya rabbal alamin. Mitra Buana, kali ini mungkin kita jeda sebentar ya. Irfan Permadi akan berjumpa dengan Bunda Kini, dinding pemisah dari Mary Andani. Dilanjutkan dengan Senyum dan Hatimu dari Ike Nurjanah tentunya untuk Bunda Ismi dan suami yang ada di Bojonegoro. Dan untuk Mas Heri, lagunya akan Irfan Permadi hadirkan. Harapan Irfan masih tetap stay tune bersama kami ya di frekuensi 94.7 ataupun di live streaming kami. Dan kita jeda sebentar, dinding pemisah dari Mary Andiani. Selamat mendengarkan.

0: Bu, Bu nih, ngerti kacamata ini bapak ora?
1: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang, yo tumbas kono.
0: Arep tuku ning langganan biasane, tapi regane larang-larang e.
1: Oh alah, Pak, Pak. Mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar, wis regane murah, berkualitas, pelayanane yo ramah.
0: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar, Bune karo Simbah tak tukone kacamata sisan.
2: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
3: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
2: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
4: Jalan-jalan ning Karang Malang, ngombe es degan ning pinggir dalan. Yen durung menang, ojo kebajot bimbang, sopo ngerti Avanza sing teko ning halaman.
5: Avanza ne sopo sing parkir ning halaman, Dik?
4: Avanza ku to, Yu. Lagi ndonga ki, Yu. Sopo ngerti entuk rezeki gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026. Dari BPR BKK Karangmalang.
5: Nah, bener kuwi. Ojo nganti ketinggalan gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026 dari BPR BKK Karangmalang. Rezeki gak akan ketuker, Dek. Semangat!
4: Monggo, bapak-bapak, ibu-ibu, bude, pakde, paklek, bule, mas, mbak, dan adik-adik sedoyo, catet yo, gebyar undian gratis berhadiah BPR BKK Karangmalang tahun 2026 dilaksanakan Selasa 8 September 2026 manggone ning Gedung Sasana Manggala Sukowati SMS Sragen.
5: Betul, banjir hadiah istimewa. Hadiah utama 1 unit Toyota Avanza 1.5 MT, 15 unit sepeda motor Honda Beat CBS, 10 buah mesin cuci Toshiba, 15 buah lemari es Polytron, 10 buah TV LG LED 32 inch, 15 buah sepeda gunung 26 MTB Foster, 15 buah oven Cosmos, dan door prize menarik lainnya.
4: Wah, nek aku entuk Avanza, mulih ora kepanasan lan kodanan meneh yu.
5: Lah nek durung entuk,
4: yo mulih numpak motor, nganggo mantol yo gak popo. Sing penting ati tetep optimis.
5: Yo wis, ge endang buka rekening utawa ditambah saldo tabungane, Dik. Muga-muga Avanzane sido parkir tenan ning halamanmu, Dik. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

0: Halo warga Sragen, sudah bayar pajak kendaraan Anda? Ada kabar menarik untuk Anda. Gelegar undian Opsen PKB 2026. Sebagai bentuk apresiasi pemerintah Kabupaten Sragen kepada masyarakat yang telah memenuhi kewajiban pajak kendaraan bermotor atau PKB dan Opsen PKB, tersedia berbagai hadiah menarik. Di antaranya, 2 unit sepeda motor, 8 unit sepeda MTB, 2 buah lemari es, dan 2 buah TV 32 inch. Siapa yang berhak mengikuti undian? Yaitu wajib pajak nomor plat AD Sragen yang telah melakukan pembayaran PKB dan Opsen PKB dari tanggal 1 Januari 2026 sampai 30 September 2026 sesuai ketentuan program. Bagi Anda yang masih memiliki tunggakan PKB, jangan ditunda. Masih ada kesempatan. Segera selesaikan pembayaran sebelum 30 September 2026 dan berkesempatan mengikuti Gelegar Undian Opsen PKB 2026. Pengundian akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2026 menggunakan aplikasi pengundian digital. Informasi selengkapnya kunjungi pajak.sragenkab.go.id atau media sosial @pajakdaerahsragen. Gelegar undian Opsen PKB 2026. Bayar pajaknya, dukung pembangunannya, dan raih apresiasinya. Terima kasih telah berkontribusi untuk Sragen. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah BPKPD Kabupaten Sragen bekerjasama dengan Radio Buana Asri Sragen. Tahu nggak sih? Sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan nggak perlu ribet lagi loh.
1: Masa? Terus kalau KTP ketinggalan gimana?
0: Tenang, ada Identitas Kependudukan Digital atau IKD, identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
1: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet gak?
0: Gampang kok. Syaratnya punya KTP elektronik atau EKTP, usia minimal 17 tahun atau sudah menikah, bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet, dan punya email aktif.
1: Terus, aktivasinya gimana?
0: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disdukcapil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi Identitas Kependudukan Digital IKD, petugas

Dengan PIN pribadi, jadi akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen.

Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, kali ini masih bersama saya Irfan Permadi, masih setia menemani Mitra Buana tentunya dengan lagu-lagu Bari Ramadang Do. Mitra Buana, sebelum Irfan Permadi berjumpa kali ini dengan Mas Ferry Benang Biru dari Megiset, kali ini sudah ada WhatsApp masuk dari Bumiko di Kadipiro Sambirejo menyapa Irfan. Assalamualaikum Mas Irfan. Waalaikumsalam. Selamat bertugas, tetap semangat dan sehat selalu. Amin. Dua kursi buat Mas Irfan ya dari Rita Sugiarto. Makasih Kyu Greng. Baik, terima kasih untuk Bunda Miko. Lagunya Dua Kursi dari Rita Sugiarto boleh dinantikan. Sehat selalu untuk Bunda Miko dan keluarga tentunya. Amin ya rabbal alamin. Di belakangnya ada Bu Sugi di sini Sragen. Selamat malam Mas Irfan. Selamat malam juga. Request Kulo Pas dengan Ikhlas dari Lesti Kejora. Terima kasih dari saya Bu Sugi di sini Sragen. Baik, terima kasih untuk Bu Sugi di sini Sragen. Kulo Pas dengan Ikhlas, lagunya dari Lesti boleh dinantikan. Sehat selalu untuk Bu Miko dan keluarga tentunya. Amin ya rabbal alamin. Di belakangnya ada Mama Fajar, Pacar Lima Langkah. Terima kasih untuk Mama Fajar, lagu Pacar Lima Langkah dari Ica Wang boleh dinantikan. Sehat selalu beserta keluarga tercinta. Amin ya rabbal alamin. Di belakangnya kembali ada Bunda Lis di Sragen. Selamat malam Mas Irfan, selamat bertugas, semoga sehat selalu, tetap semangat, request lagu Putri Panggung. Makasih Mas Irfan. Baik, terima kasih untuk Bunda Lis, sehat selalu untuk Bunda Lis dan keluarga ya. Amin ya rabbal alamin. Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, di malam hari ini ya tentunya Irfan Permadi akan berjumpa dengan 3 buah lagu sekaligus. Yang pertama Benang Biru dari Megiset untuk Mas Ferry. Yang kedua Dua Kursi dari Rita Sugiarto tentunya untuk Bunda Miko. Dan yang ketiga Kulepas dengan Ikhlas dari Lesti tentunya untuk Bu Sugi yang ada di sini Sragen. Dan untuk Mitra Buana, kita jeda sebentar, kita dengarkan yang pertama Benang Biru dari Megiset untuk Mas Ferry. Selamat mendengarkan.

0: Hei, ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yuk ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, padha rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali, tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli, yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata dodol rokok ilegal, ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai, seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
2: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
2: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
2: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.
0: Baik mitra Buana serta saudara pendengar, kali ini masih bersama saya Irfan Permadi. Tentunya masih menyapa mitra Buana dengan lagu-lagu berirama dangdut edisi siar malam hari ini. Dan kali ini bagi mitra Buana yang ingin beratensi, Mas Irfan Permadi nantikan atensinya. Baik di line telepon di nomor 0271-890-799 ataupun di line SMS dan WhatsApp di nomor 082-133-950-947. Kali ini sebelum Irfan Permadi berjumpa dengan mamanya Fajar, pacar 5 langkah dari Icewong, dilanjutkan dengan putri panggung dari Ut Permatasari tentunya untuk Bunda Lis yang ada di Sragen. Dan yang ketiga kali ini ada Mbak Lastri di Sragen Kulon menyapa Irfan dengan cinta sejati dari Selviama. Terima kasih untuk Mbak Lastri, sehat selalu untuk Mbak Lastri dan keluarga tentunya. Amin ya rabbal alamin. Baik mitra Buana serta saudara pendengar, kali ini langsung saja ya Irfan Permadi akan berjumpa dengan mamanya Fajar, lagunya Pacar 5 Langkah dari Icewong. Selamat mendengarkan.

0: pantun dulu ya. Jalan-jalan jauh ke Cikampek, pulangnya beli buah delima. Kalau badan sering ngeluh capek, kira-kira apa obatnya?
1: Pantunnya sih keren, boleh juga. Tapi sayang, badannya kalah semangat.
0: Nah, itu dia. Akhir-akhir ini baru kerja sebentar, badan sudah minta rebahan.
1: Kalau begitu, kenalan dulu sama Algormax. Dalam satu kapsul mengandung superfood, yaitu kombinasi ekstrak albumin, black cumin atau habatus sauda, ekstrak bipolen, dan kelor yang bekerja secara sinergis membantu memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh. Juga mengandung protein asam amino L-arginin yang dapat melancarkan pembuluh darah arteri termasuk ke spoon penis. Bisa jadi suplemen harian untuk bapak-bapak 40 tahun ke atas.
0: Berarti bisa bantu jaga daya tahan tubuh juga.
1: Bener banget, Algormax membantu mendukung daya tahan tubuh, membantu proses pemulihan, menjaga tubuh tetap bertenaga, membantu pemulihan luka setelah operasi dan setelah sakit, mendukung promil, serta menjaga keseimbangan fungsi hormon. Terbuat dari bahan alami, tanpa bahan berbahaya, diproduksi secara higienis, dan sudah BPOM.
0: Kalau begitu, saya balas pantun lagi ya, beli jamu di pagi hari, pulangnya mampir beli ketan. Kalau ingin tubuh tetap fit setiap hari, Albormax pilihan yang tepat sobat.
1: Pantun mulu, buruan beli Albormax sekarang juga. Untuk pemesanan hubungi Ibu Ati di 081-327-309-094. Sekali lagi 081-327-309-094. Albormax, nutrisi lengkap, perlindungan maksimal.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, kali ini masih bersama saya Irfan Permadi, masih menemani Mitra Buana tentunya dengan lagu-lagu berirama dangdut di edisi siar malam hari ini. Untuk Mitra Buana tentunya di malam hari ini sudah ada WhatsApp masuk, kali ini dari mamanya Cynthia di Sragen menyapa Irfan dengan mimpi manis dari Rika. Terima kasih untuk mamahnya Cynthia, sehat selalu untuk mamahnya Cynthia dan keluarga tentunya, amin ya rabbal alamin. Di belakangnya kali ini ada mamahnya Aswa. Selamat malam, bagaimana kabarnya ini? Untuk Bunda Surati juga, selamat malam. Mbak Andi Gemoy, Mbak Rosanjarini, Mbak WR, untuk Bunda Yasman, untuk Bunda untuk Bunda Reni, untuk Pak Rohman dan Ibu, dan untuk semuanya saja, selamat malam. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu semuanya ya. Amin ya rabbal alamin. Dan kali ini akan Irfan Permadi hadirkan minyak wangi ya dari Ayu Ting Ting, tentunya untuk mamanya Aswa, semoga sehat selalu beliaunya dan beserta keluarga tercinta ya, amin ya rabbal alamin. Dan kali ini mimpi manis dari Rika tentunya untuk mamanya Cynthia akan Irfan Permadi hadirkan. Selamat mendengarkan.

0: Rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sih. Kuih rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuih.
0: Ra penting piye toh? Rokok legal kuih ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

0: Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, kali ini tak terasa jumpa kita dalam acara gelaran kontak malam dengan lagu-lagu berirama dangdut edisi siar hari Jumat 4 September 2026 akan segera usai. Dan sebelum Irfan Permadi pamit, Irfan Permadi mengucapkan terima kasih kali ini kepada Mitra Buana yang sudah beratensi. Semoga lagu-lagu yang sudah Irfan Permadi hadirkan bisa menghibur kita semuanya. Nanti tepat pukul 22, keruan Anda kami sampaikan seragen dalam berita edisi siar hari Jumat 4 September 2026. Saya Irfan Permadi yang bertugas undur diri. Terima kasih, selamat malam, selamat berjumpa lain waktu, dan salam yuk keren.
1: Ku yang menyerah, ku lelah berharap padamu. Bila kau tak cinta padaku, jangan buang waktuku.

0: Ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yo ngumpul.
1: Suwe ora jamu godong telo.

0: Ya lor, podo rungokno pantunku dhisik ya. Etan kali, kulon kali. Tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal aja didoli. Yen ra pengen mlebu penjara.
1: Cakep.
0: Aja main-main karo negara. Kayata toto rokok ilegal. Ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
1: Cakep.
2: Walah, acur Jum.
3: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai. Seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men. Sragen dalam berita.
1: Mitra Buana, inilah Sragen dalam berita hari ini. Masyarakat dihimbau untuk tidak mudah terpengaruh dan mempercayai berbagai penawaran yang beredar melalui media sosial maupun teknologi informasi. Sehingga apabila menerima informasi maupun penawaran, perlu dilakukan cross-check lebih lanjut. Langkah tersebut penting dilakukan agar tidak mudah menjadi korban kejahatan cyber. Kapolres Sragen, AKBP Dewiana Syamsu Intiasari SIK MSI menjelaskan, edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat perlu terus dilakukan mengingat perkembangan teknologi informasi saat ini telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Di era digital seperti sekarang, hampir seluruh aktivitas masyarakat mulai dari bidang pendidikan, komunikasi, hingga kegiatan ekonomi telah memanfaatkan teknologi informasi. Masyarakat diminta untuk selalu bijak dalam bermedia sosial serta berhati-hati dalam menggunakan teknologi informasi. Biasakan diri melakukan pengecekan terhadap sumber informasi sebelum mempercayai ataupun menyebarkan kepada orang lain. Dengan sikap lebih kritis dan bijak dalam bermedia sosial, diharapkan masyarakat dapat terhindar dari berbagai bentuk kejahatan cyber.
2: Jadi perlu banyak juga dilakukan edukasi, sosialisasi kepada masyarakat bahwa sekarang ini kita tidak bisa pungkiri kita hidup di era digital. Semua kegiatan masyarakat, baik pendidikan, ekonomi, dan lain sebagainya, semuanya menggunakan teknologi informasi. Oleh karena itu, masyarakat benar-benar harus diedukasi agar selalu bijak dalam bermedia sosial dan dalam menggunakan teknologi informasi. Jangan mudah terpengaruh, jangan mudah mempercayai penawaran-penawaran atau apapun juga yang sifatnya adalah melalui media sosial ataupun teknologi informasi. Sehingga apabila menerima suatu informasi, penawaran dan lain sebagainya, perlu dilakukan cross-check lebih lanjut supaya tidak menjadi korban dari kejahatan cyber.
3: Beragam camilan berbahan dasar jamur kini semakin diminati masyarakat. Salah satunya jamur crispy produksi pelaku UMKM asal Kabupaten Sragen, Anik Purwanti, pemilik usaha camilan jamur crispy merek Dukrija yang beralamat di Dukuh Kedung Panas, RT 18 RW 9, Desa Ngarum, Kecamatan Ngerampal, Sragen. Anik mengawali usahanya sejak tahun 2010. Namun, pada masa awal produksi, produk jamur crispy buat katanya masih banyak dipasarkan keluar daerah karena toko-toko di sekitar Sragen belum banyak menyediakan produk serupa. Baru sekitar tahun 2014, pihaknya mulai memperluas pemasaran ke toko-toko di wilayah Sragen dan Solo Raya. Untuk menjaga kualitas, ia menggunakan jamur tiram yang benar-benar segar. Jamur dipetik pada pagi hari dan langsung diproses pada hari yang sama. Menurutnya, penggunaan bahan baku segar menjadi salah satu kunci agar jamur crispy tetap memiliki kualitas yang baik. Sebab jamur yang tidak segera diolah akan lebih cepat layu, rusak, dan mudah patah saat masuk dalam proses penggorengan. Selain bahan baku yang segar, juga memiliki cara tersendiri dalam proses produksinya. Berbeda dengan keripik jamur pada umumnya, Dukrija menerapkan teknologi hybrid, yakni menggabungkan proses penggorengan dan pemanggangan menggunakan oven. Metode tersebut dilakukan setelah jamur digoreng. Jamur kemudian di oven untuk mengurangi kadar minyak sekaligus mendapatkan tingkat kerenyahan yang pas. Pihaknya juga tidak menggunakan bahan pengawet dalam produknya. Untuk menjaga daya tahan produk, jamur crispy dikemas menggunakan standing pouch yang tertutup rapat. Dalam hal pemasaran, Anik memanfaatkan jaringan pertemanan dan relasi, baik secara daring maupun luring. Selain itu, juga aktif mengikuti berbagai kegiatan kurasi produk dan business matching yang digelar instansi pemerintah maupun lembaga seperti Bank Indonesia dan dinas terkait. Menurutnya, kegiatan tersebut tidak hanya membantu memperluas pasar, tetapi juga menambah jaringan dan memperkenalkan produk Dukrija kepada konsumen dari berbagai daerah. Pihaknya berharap melalui inovasi produk, kualitas bahan baku, serta perluasan jaringan pemasaran, jamur crispy Dukrija dapat dapat semakin dikenal dan mampu berkembang sebagai produk UMKM unggulan dari Sragen.
4: Saya berdiri 2010 itu justru di 2010 itu di toko Sragen itu hampir tidak bisa ditemui. Larinya keluar kota semua. Baru mulai 2014 itu saya baru merambah ke toko-toko sekitar Sragen dan Solo Raya. Kita kan untuk menjaga kualitas, kita menggunakan jamur tiram yang benar-benar fresh, yang pertama kali dipetik, misalkan kita produksinya pagi, jadi jamur itu kita juga petiknya di pagi hari. Setelah jamur itu dipetik, kita langsung melalui proses. Karena kalau kita tidak menggunakan jamur yang begitu kualitas bagus, jamur itu kan cepat layu, cepat rusak. Kalau jamur petikan sore, kita proses pagi, jamur itu otomatis mudah patah. Untuk penggorengan, kita beda dengan keripik jamur pada umumnya, karena kita menggunakan teknologi hybrid. Apa teknologi hybrid? Yaitu penggabungan antara dua teknologi, yaitu digoreng dan di oven. Karena setelah digoreng, terus kita di oven itu otomatis minyaknya itu berkurang dan tingkat kerenyahannya akan semakin pas. Untuk tahan lamanya, kita memilih kemasan standing pouch. Ini selain ini untuk keripik bisa tahan lama, karena kita UMKM itu tidak pakai bahan pengawet ya Bu, jadi kita alami natural, jadi kita harus pengemasannya juga yang rapat. Kita menggunakan jaringan pertemanan atau relasi, kita juga ada yang online dan offline. Kebanyakan juga saya sering mengikuti kurasi produk. Produk itu misalkan dari instansi Bank Indonesia atau dinas, ada business matching, itu saya kalau dapat info mesti saya ikut. Supaya apa? Supaya relasinya bertambah, kalau kurasinya lolos, kepaling tidak otomatis produk kita kan juga diminati banyak orang dan banyak kalangan di berbagai daerah.
1: Kesabaran guru pendidikan anak usia dini, PAUD, menjadi kunci utama dan investasi penting dalam membangun fondasi masa depan anak-anak. Pada usia 0 sampai dengan 6 tahun, anak berada dalam masa pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat. Periode ini dikenal sebagai masa emas Golden Age, ketika perkembangan otak, karakter, kemampuan berkomunikasi, serta keterampilan sosial anak mulai terbentuk secara intensif. Untuk itu, Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA menitipkan anak-anak Sragen kepada para guru PAUD di Kabupaten Sragen agar senantiasa memberikan pendampingan dengan penuh kesabaran dan kasih sayang. Menurut Bupati, proses pendidikan anak usia dini membutuhkan perhatian dan ketelatenan karena setiap anak memiliki karakter, kemampuan, serta tahap perkembangan yang berbeda-beda. Kesabaran guru dalam mendidik dan mendampingi anak diharapkan dapat menciptakan suasana belajar yang nyaman dan menyenangkan, sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Guru PAUD di Kabupaten Sragen diharapkan menjadi sosok mendidik yang sabar, telaten, dan mampu memberikan stimulasi yang tepat sesuai dengan kebutuhan anak agar anak-anak Kabupaten Sragen siap menghadapi tantangan di masa depan.
5: Mendidik anak ini kesulitannya 1000 kali lebih sulit daripada mendidik mahasiswa. Ya, jadi Bapak-Ibu sekalian, inilah yang memberi pondasi untuk anak-anak kita yang akan datang. Nah, karena sulitnya itu, maka kesabaran Bapak Ibu sekalian untuk mendidik anak didik kita menjadi kunci untuk keberhasilan proses itu.
3: Estafet Tunas Kelapa ETK 2026 tingkat kuartir daerah Jawa Tengah menjadi momentum bagi gerakan pramuka untuk semakin dekat dengan masyarakat. Saat Pataka Tunas Kelapa singgah di Sragen, kuartir cabang gerakan pramuka Sragen mengisinya dengan berbagai kegiatan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Ketua kuartir cabang Kuarcap Gerakan Pramuka Kabupaten Sragen, Dr. Andes Suwardi MM mengatakan, sejumlah kegiatan dilakukan mulai dari bakti sosial, penyiapan bibit, hingga penanaman tanaman di beberapa kuartir ranting. Kegiatan tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya pramuka dalam mendukung ketahanan pangan. Selain itu, di tengah kemarau panjang, pramuka turut berupaya membantu penyediaan jaringan air bagi masyarakat. Pramuka juga ikut berkontribusi memperkuat ketahanan pangan nasional. Ini gerakan yang sudah berjalan beberapa tahun dan terus dilanjutkan. Pihaknya berharap semangat dan gerakan baik ini dapat diteruskan oleh kuarcap lainnya dan semangat gotong royong yang diwujudkan melalui rangkaian ETK tidak berhenti setelah Pataka Tunas Kelapa melanjutkan perjalanan. Menurutnya, keterlibatan pramuka dalam kegiatan sosial dan lingkungan dapat terus dikembangkan sehingga keberadaan pramuka memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus mendukung program ketahanan pangan.
6: Raket sejak kemarin ini kan juga rangkaian peringatan dari pramuka itu. Sampai kemarin diadakan beberapa kegiatan, diantaranya kita melibatkan masyarakat bersama, yaitu untuk mengadakan bakti sosial, kita mengadakan mengumpulkan tanaman karena sesuai dengan tema, jadi menunjang ketahanan pangan, kita menyiapkan bibit, mestinya ini adalah tersebar di seluruh kuartir ranting se-Kabupaten Sragen. Sehingga harapan apa? Harapan yang ada tema yang telah dicanangkan untuk memperkuat ketahanan keamanan itu pramuka juga peran serta di situ. Outputnya kami sebetulnya ini hanya tindak lanjut ya. Kami sudah melaksanakan beberapa tahun sehingga kami itu memang berperan di situ. Kemudian untuk kali ini memang luar biasa kemarau yang panjang. Itu kami sangat fokus ini adalah membangun jaringan air juga. Kaitannya dengan itu kita melanjutkan program yang kemarin. Sehingga dengan demikian kita selain kita ketahanan pangan, kita juga membantu masyarakat yang mengalami bencana.
1: Demikian Sragen dalam berita hari ini. Terima kasih perhatian Anda.
0: Sragen dalam berita.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men.
1: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
2: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
3: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
4: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, gemung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu para pamirsa. Pepanggian malih kalian dalam Irfan Permadi sampeyan ngrencangi panjenengan kalian sekar-sekar campur sari wonten giaran ronda malam sekaripun campur sari campuran dinten menika dinten Jumat sekawan September tahun 2016. Wekdal menika Irfan Permadi ngrencangi panjenengan saking Marki Veteran nomor 21 Sragen Tengah Sragen frekuensi 99.7 MHz Radio Buana Sri FM kalian live streaming wonten www.lppl.buanasri.sragen.com. Nggih para pamirsa, dalem menika Irfan Permadi ngrencangi panjenengan dumugi tabuh kawan likur mangke. Semoga kagem para pamirsa ingkang badhe nderek ngregengaken sakmenika tasih Irfan Permadi. Sampun Irfan Permadi bikak nggih wonten lan telepon 0 kali 7 1 0 7 0 0 utawi SMS uki WhatsApp wonten 0 kali 1 3 3 0 0 7. Nggih para pamirsa, dalu menika sampun Irfan Permadi bikak kalian Sekar Oyong Guyu saking Mbak Indah Laras. Sama menika sampun dados Sekar pambuka wonten giaran ronda malam dalu menika. Kagem para pamirsa sugeng dalu tos pun dipawartosipun panjenengan sedaya. Mugi-mugi kita sedaya pinaringan sehat walafiat tanpa kirang setunggal pun apa. Mugi-mugi kita sedaya pinaringan perlindungan wonten pundi kemawon. Amin ya rabbal alamin. Sameneika sampun wonten yang Yasman lelenggan wonten Taman Asri. Sugeng dalu Mas Irfan, sugeng dalu ugi Eyang. Eyang diputarkan kembang kandel Didi Kempot J. Salam kater Bunda Gun, Bunda Surati, Bunda Kini, Mamai Aswa, Bunda Nino, Mas Diar. Sedaya ingkang tasih midhangetaken, Bu Ana Asri matur nuwun Mas Irfan sugi. Sugeng tugas, mugi tansah sehat semangat. Amin. Matur nuwun kagem Eyang, mugi pinaringan sehat sedayanipun. Amin ya rabbal alamin. Salajengipun sakmenika wonten Mbak Reni lelenggan wonten Toyoga. Sugeng dalu Mas Irfan tos pundi pawartosipun. Alhamdulillah saya sugeng dalu ugi Mas Irfan kepareng badhe nyuwun Sekar ayang-ayang saking Mbak Damar, Mas Damara dan Tades Lavora. Sekaripun kagem sedaya kemawon nggih Mas Irfan nggih sugeng tugas mawon mangke kondure ngatos-ngatos yuk greng. Nggih matur nuwun sakmenika kagem Mbak Reni lelenggan wonten Toyoga mangke sekaripun ayang-ayang saking Damara kalian Tades Lavora badhe Irfan Permadi kaputraken. Matur nuwun mugi pinaringan sehat sedayanipun. Amin ya rabbal alamin. Nggih para pamirsa sumangga ingkang badhe nderek ngregengaken nggih tasih Irfan Permadi serantos wonten lan telepon 0 kali 7 1 0 7 0 0 utawi SMS ugi WhatsApp wonten 0 kali 7 3 3 0 0 7. Sameneika kembang kandhil saking Mas Didi Kempot mangke dipun lajengaken Sekar ayang-ayang saking Damara kan tadi selapora badhe Irfan Permadi kaaturaken. Sameneika badhe pepanggihan rumiyin kalian Eyang Yasman kembang kandhil.

0: rokok apa? Wih kok murah, coba dicek sih. Kuih rokok legal apa ilegal? Kita cukene, ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuih yu.
0: Ra penting piye toh? Rokok legal kuih, ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau, utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsinya apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi, soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya Mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emoh. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

0: Ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yuk ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, podo rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali, tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli, yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata toto rokok ilegal, ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai, seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sih. Kuih rokok legal apa ilegal? Kita cukene, ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, rah penting kuih.
0: Rah penting piye toh? Rokok legal kuih, ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau, utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi, soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

Giboro pamirsa, sampeyan kota se pepanggihan kalian dalam Irfan Permadi. Semoga ingkang badhe dereng regengaken wonten kiaran ronda malam dalam menika saged miyos lumantar teleponipun Bu Anasri 0 kali 7 tunggal 890 7 00 utawi SMS ugi WhatsApp wonten 0 8 kali 7 33 9 0 9 7. Oke para pamirsa, sampeyan kersa nabi seranto sampun Irfan Permadi cawisaken sekar rasa madu saking Mbak Noni Aprilia. Sumangga.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBHCHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi, soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

Nggih para pamirsa, sakmenika tasih pepanggihan kalian dalam Irfan Permadi. Tasih ngrencangi panjenengan kalian sekar-sekar campur sari. Sakmenika sinambi seranto sampun Irfan Permadi cawisaken sekar lelak nolongoku saking Happy Asmara, maka dipun lajengaken simpang 5 ninggal janji saking Mas Nurbayan. Semoga

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBHCHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi, soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

Nggih para pamirsa, sakmenika tasih pepanggihan kalian dalam Irfan Permadi. Sakmenika sinambi serantos. Sampun Irfan Permadi cawisaken sekar pelastri saking Mbak Darayu langsung kemawon sumangga.

Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

0: Ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yuk ngumpul-ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, podo rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali. Tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli. Yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata toto rokok ilegal. Ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai. Seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

Nggih para pamirsa, dalu menika Irfan Permadi badhe pamit wonten kiaran ronda malam sekaripun campur sari campuran dinten menika. Irfan Permadi ngaturaken matur nuwun kagem para pamirsa ingkang sampun miyos. Mugi-mugi sekar-sekar ingkang sampun Irfan Permadi kaputaraken saged ngrencangi kita sedaya.

Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men. Ya Allah yang Maha Pemurah, segala puji dan syukur kami persembahkan kepada-Mu atas rahmat, bimbingan dan pertolongan-Mu. Hari ini kami telah menyelesaikan tugas dan kewajiban kami. Berkahilah segala usaha ini sebagai bentuk pengabdian dan ibadah kami sebatas kemampuan yang kami miliki. Bila terdapat kesalahan dan kekurangan, berilah kami kemampuan untuk memperbaikinya. Jika berujung pada perbuatan dosa, ampunilah kami. Ya Allah yang Maha Bijaksana, izinkanlah kami beristirahat sejenak malam ini untuk kesegaran raga, pikiran, dan ketenangan jiwa kami di bawah penjagaan dan lindungan-Mu. Bangkitkan lagi kami esok hari dalam keadaan sehat dan penuh semangat untuk melanjutkan bakti kami dan meraih hasil yang lebih baik daripada hari ini. Akhirnya, semua usaha yang telah kami curahkan hari ini kami serahkan kepada-Mu sebagai Zat yang Maha Kuasa. Bimbinglah kami menjadi hamba yang ikhlas menerima takdir-Mu. Amin.

Mitra Buana, akhirnya sampai di sini lembaga penyiaran publik lokal Radio Publik Kabupaten Sragen menemani Indra dengar Anda. Tiba saatnya lembaga penyiaran publik lokal Radio Publik Kabupaten Sragen undur diri dari Indra dengar Anda dan akan menjumpai Anda kembali esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari studio utama Jalan Veteran 21 Sragen, kami mengucapkan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.

0: Selamat pagi Mitra Buana dan saudara pendengar, berjumpa kembali bersama kami Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen yang dipancarluaskan melalui Jalan Veteran nomor 21 Sragen pada frekuensi 94,7 MHz Buana Asri FM dan live streaming di www.lppl.buanaasrisragen.com di kesempatan pagi hari ini untuk edisi siar hari Sabtu 5 September 2026. Buana Asri Sragen akan menyampaikan serangkaian acara sepanjang pagi, siang hingga malam hari untuk menemani aktivitas Anda. Dari studio utama Jalan Veteran 21 Sragen, saya Indah Anjani mengucapkan selamat bergabung bersama kami Radio Buana Asri Sragen. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.
1: Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, puji dan syukur kami persembahkan kepada-Mu atas segala nikmat dan rahmat-Mu. Hari ini kami masih bisa bangkit lagi dan merasakan kesegaran udara pagi. Berikanlah kami petunjuk, kemudahan, kelancaran dan keselamatan untuk menjalankan semua tugas kami. Bimbinglah penglihatan kami untuk bisa melihat kebaikan dan keindahan ciptaan-Mu. Tuntunlah lisan kami agar mampu menebarkan kejujuran, kebenaran, dan kemuliaan bagi orang lain. Gerakkanlah tangan dan kaki kami untuk memberikan kemanfaatan bagi umat manusia sebagai bagian dari ibadah kami. Tuntunlah kami dengan cahaya-Mu agar hati, tubuh, dan pikiran kami senantiasa bersih dan sehat.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nelayan of Java Men.
2: Baik Mitra Buana, sesaat lagi kita akan ikuti senam peregangan yang akan kami hadirkan untuk Anda melalui 94,7 MHz. Dan saya yang bertugas, selamat mengikuti senam peregangan.
0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nelayan of Java Men.
3: Hello, darling.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nilai of Javamen.

Halo, selamat pagi Mitra Buana dan saudara pendengar, kembali di Buana Asri FM 94,7 MHz ya. Kali ini ketemu lagi bersama dengan Indah Anjani yang menemani Mitra Buana dan saudara pendengar sampai nanti pukul 6 pagi dengan berbagi tips nih untuk Mitra Buana dan saudara pendengar. Dan tips kali ini yang akan Indah Anjani hadirkan ya untuk Mitra Buana dan saudara pendengar, yaitu mengenai jaga kesehatan tubuh dengan beberapa makanan bernutrisi yang layak masuk menu harian Anda. Ini akan menjadi topik kita pada pagi hari ini, dan informasi semuanya dari www.msn.com ya, yang akan kita bagi untuk Anda. Ya, Mitra Buana dan saudara pendengar, memenuhi kebutuhan nutrisi setiap hari ini merupakan salah satu langkah penting ya untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Sejumlah makanan kaya vitamin, mineral, serta antioksidan itu juga dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi, sekaligus juga dapat mendukung berbagai fungsi tubuh agar tetap optimal. Selain bisa membantu memperkuat sistem kekebalan tubuh Anda, makanan bernutrisi juga berperan dalam mengurangi peradangan dan juga bisa menjaga kesehatan secara menyeluruh. Nah, mengkonsumsi berbagai jenis makanan bergizi secara rutin itu juga dapat menjadi bagian dari pola hidup sehat dalam jangka panjang. Dan ini mengutip dari Angus Jagrang, ada beberapa makanan kaya nutrisi yang layak dikonsumsi setiap hari untuk mendukung kesehatan tubuh. Nah, untuk makanan pertama nih yang kaya akan nutrisi yang layak dikonsumsi setiap hari untuk mendukung kesehatan tubuh adalah pepaya. Makanan pertama yang bisa Anda konsumsi untuk menu harian Anda, karena makanan tersebut itu kaya akan nutrisi, yaitu ada pepaya. Nah, Mitra Buana, pepaya kaya akan vitamin A, C, dan E. Ya, pepaya kaya akan vitamin A, C, dan E. Pepaya merupakan makanan super yang memperkuat kekebalan tubuh dan menyehatkan rambut. Jadi, pepaya mengandung enzim yang disebut papain, dan ini membantu pencernaan dan membuat Anda itu merasa tidak kembung, Mitra Buana. Dan kandungan antioksidan di dalamnya ini juga mengurangi peradangan dan juga melindungi dari penyakit jangka panjang. Selain itu, pepaya juga meningkatkan kesehatan jantung dengan memperlancar sirkulasi darah dan juga dapat mengurangi kolesterol. Jadi pepaya ini bantu mempercepat penyembuhan luka, mendukung kesehatan mata, dan memberikan kesejahteraan umum. Nah, itu manfaat dari pepaya, Mitra Buana, yang bisa Anda coba untuk sebagai menu harian Anda, karena buah pepaya ini kaya akan nutrisi yang pastinya baik untuk kesehatan, dan kaya akan vitamin A, C, dan E, karena pepaya ini merupakan makanan super yang memperkuat kekebalan tubuh dan menyehatkan rambut Anda. Ya, jadi pepaya ini bisa membantu mempercepat penyembuhan luka, mendukung kesehatan mata, dan memberikan kesejahteraan umum. Itu yang pertama, ada pepaya. Yang kedua ada alpukat. Nah, kalau alpukat di sini, makanan ini dikenal sebagai makanan yang memiliki kandungan nutrisi yang melimpah dan tekstur lembut ya. Jadi makanan ini dikenal karena kandungan nutrisi yang melimpah dan tekstur lembut, juga mengandung lemak tak jenuh tunggal yang bantu menurunkan kolesterol jahat dan juga bermanfaat bagi kesehatan jantung. Nah, buah alpukat kaya akan vitamin E, C, dan B6 serta kalium yang menjaga tekanan darah tetap normal. Nah, itu ya. Jadi alpukat, makanan ini dikenal karena kandungan nutrisi yang melimpah dan tekstur lembut, juga mengandung lemak yang lemak tak jenuh tunggal yang bantu menurunkan kolesterol jahat dan bermanfaat bagi kesehatan jantung ya. Dan buah alpukat ini kaya akan vitamin E, C, dan B6 serta kalium yang dapat menjaga
tekanan darah tetap normal. Nah itu, jadi ada buah pepaya dan alpukat ya, ini dua makanan yang bernutrisi yang layak Anda masukkan dari menu harian Anda ya. Dan juga mudah didapatkan juga pastinya ya, seperti buah alpukat maupun juga pepaya. Nah sebelum kita berlanjut lagi ya, untuk Mitra Buana dan saudara pendengar masih di Sragen Sehat dengan topik menjaga kesehatan tubuh itu dengan beberapa makanan bernutrisi yang layak Anda masukkan dalam menu harian Anda. Sebelum kita berbagi informasinya kembali untuk Mitra Buana dan saudara pendengar, kali ini kita hadirkan ya untuk yang masih menyatu di Buana Asri Radio Publik Kabupaten Sragen.

0: Yuk, Van, jogging.
1: Aduh, badanku sakit semua. Lemas, sakit kepala, kurang konsentrasi.
0: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan? Kebiasaan baik, jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga, Van.
1: Bukan lupain, cuma males.
0: Males kok dipelihara. Ujung-ujungnya badan bengkak dan lemes deh.
2: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Asu Sragen.

Oke, balik lagi ya, masih di Seragen Sehat. Tadi sudah kita dengarkan bersama Goyang Menyala ya, dari Bayiner dan Korea by Dewi Dita, yang pastinya lagu ini cukup asik ya kalau kita tuh buat senam-senam aerobik gitu ya. Sangat cocok sekali dengan Goyang Menyala. Waduh, kalau kita dengerin aja pengennya juga goyang ya. Oke, jadi terima kasih di Seragen Sehat, dan kita masih membahas nih ya mengenai menjaga kesehatan tubuh dengan beberapa makanan bernutrisi yang layak Anda masukkan dalam menu harian Anda. Yang pertama tadi ada pepaya, dan yang kedua ada alpukat, mitra buana dan pendengar ya. Nah, untuk yang berikutnya ada almond ya. Di sini almond kandungan antioksidan, magnesium, vitamin E dan lemak tak jenuh tunggal dari kacang almond ini ternyata dapat mengurangi peradangan dan meningkatkan kesehatan jantung. Jadi kacang almond ini merupakan sumber serat dan membantu pencernaan serta mengusir rasa lapar ya. Jadi Anda dapat menyantap kacang almond panggang ini sebagai camilan Anda. Wow, ternyata kacang almond ini yang memiliki kandungan antioksidan, magnesium, vitamin E, dan juga lemak tak jenuh tunggal ini ternyata dapat mengurangi peradangan dan meningkatkan kesehatan jantung loh Mitra Buana. Karena kacang almond ini merupakan sumber serat dan membantu pencernaan serta mengusir rasa lapar. Jadi Anda bisa menyantap kacang almond panggang ini sebagai camilan Anda. Nah itu, jadi selain alpukat, pepaya, ternyata juga kacang almond juga merupakan salah satu makanan bernutrisi yang layak Anda masukkan dalam menu harian Anda agar dapat menjaga kesehatan tubuh Anda. Nah, berikutnya ada biji chia. Nah, biji chia di sini Mitra Buana kaya akan serat protein dan asam lemak omega 3. Dan biji chia ini juga sangat baik untuk kesehatan jantung dan fungsi pencernaan. Jadi biji chia ini mengandung kadar fosfor ya Mitra Buana, dan juga magnesium serta kalium yang dapat meningkatkan kesehatan tulang. Nah, jadi biji chia ini juga baik nih untuk tulang kita ya. Karena dari kacang serat, protein dan lemak omega ya, kaya akan seratnya itu. Jadi biji chia ini juga bisa membantu untuk kesehatan jantung dan fungsi pencernaan. Wah, jadi juga kaya akan manfaat yang bisa didapatkan dari kita mengkonsumsi biji chia ya Mitra Buana. Karena juga memiliki kandungan kadar fosfor, magnesium dan kalsium yang juga dapat meningkatkan kesehatan tulang juga. Terus juga ada blueberry. Nah, blueberry warna biru pada buah berry ini juga disebabkan oleh adanya antioksidan, terutama dari antosianin yang ampuh menurunkan peradangan dan melawan stres antioksidan. Jadi blueberry ini memiliki jumlah serat makanan serta vitamin C dan K yang signifikan, dan buah ini juga meningkatkan kesehatan jantung dan fungsi otak. Nah itu, jadi blueberry ini juga merupakan salah satu makanan sehat Mitra Buana, karena dari warna biru pada buah ceri itu disebabkan oleh adanya antioksidan ya. Jadi dari buah beri itu ya berwarna biru, adanya antioksidan terutama dari antosianin yang ampuh untuk menurunkan peradangan dan melawan stres antioksidan. Jadi blueberry ini memiliki jumlah serat makanan serta vitamin C yang kaya dan juga vitamin K yang signifikan. Jadi buah ini dapat meningkatkan kesehatan jantung dan fungsi otak. Nah, itulah beberapa jenis makanan yang bernutrisi yang layak Anda masukkan dalam menu harian Anda. Jadi ada pepaya, ada alpukat, ada kacang almond, biji chia dan juga blueberry ya. Jadi itulah beberapa makanan kaya nutrisi yang layak dikonsumsi setiap hari untuk mendukung kesehatan tubuh ya. Jadi untuk Mitra Buana, memenuhi kebutuhan nutrisi setiap hari ini merupakan salah satu langkah penting ya untuk dapat menjaga kesehatan tubuh. Dari sejumlah makanan kaya vitamin,
mineral, serta antioksidan ini dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi sekaligus juga mendukung berbagai fungsi tubuh agar tetap optimal. Jadi tadi ya, selain bisa membantu untuk memperkuat kekebalan tubuh, makanan bernutrisi ini juga berperan dalam mengurangi peradangan dan menjaga kesehatan secara menyeluruh. Jadi dengan Anda mengkonsumsi berbagai jenis makanan bergizi secara rutin, secara teratur, itu nanti dapat menjadi bagian dari pola hidup sehat dalam jangka panjang. Nah, itulah sudah kita bagi 5 makanan kaya nutrisi yang layak dikonsumsi setiap hari untuk mendukung kekebalan tubuh. Ada pepaya, alpukat, almond, biji chia, dan blueberry. Semoga informasi ini dapat bermanfaat ya buat Mitra Buana dan saudara pendengar. Dan selepas ini nanti pukul 6 pagi, Mitra Buana dapat mendengarkan yaitu warta berita yang akan kami hadirkan untuk Anda melalui RRI Pro 3 Jakarta. Jadi sampai di sini dulu, saya Indah Anjani yang sudah menemani Anda. Semoga bisa bermanfaat dengan informasi yang kami bagi kali ini untuk Mitra Buana mengenai 5 makanan sehat yang bernutrisi yang layak Anda masukkan dalam menu harian Anda untuk dapat menjaga kesehatan tubuh ya. Baik, untuk Mitra Buana saatnya Indah pamit undur, sampai ketemu lagi di program selanjutnya ya. Nanti kita masih menemani Anda di Buana Asri FM 94,7 MHz. Selamat pagi dan salam yuk gerak.

0: iki apa?
1: SIKK kuwi singkatan Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan, tempat kanggo masarke produk unggulan karya masyarakat Sragen, ono batik khas Sragen, kerajinan tangan, lan produk kreatif lainnya.
0: Regone piye?
1: Jelas, luwih murah. Soale langsung songko pengrajin, pelaku UMKM neng Kabupaten Sragen, lan kualitas pasti terjamin.
0: Wah, mantep ki.
1: Neng SIKK iso belajar batik juga loh. Dadi ora mung blonjo tok.
0: Wah, asik juga kuwi. Saliyane mendukung UMKM lokal, awake dhewe iso nambah pengetahuan dan keterampilan.
1: Ayo, kunjungi Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan SIKK Sragen, Kompleks Pasar Ngelangon, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen. Dukung UMKM dan produk lokal. Bangga karya lokal, bangga produk Sragen. Iklan layanan ini dipersembahkan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Buana Asri Sragen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nilai of Java Men.
2: Warta berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya petani dan kelompok tani di Kalimantan Tengah diminta lebih cermat memanfaatkan lahan di musim kemarau. Pemerintah daerah meminta diberi kewenangan terkait dengan pengawasan SPPG. Trump dukung gagasan akhiri perang dengan Iran. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 5 September 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan aturan mengenai operasional Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih KDKMP akan segera keluar dalam sebuah acara di Bandar Lampung kemarin. Ferry mengatakan bahwa peraturan Presiden terkait dengan operasional KDKMP tersebut akan sangat membantu dalam memahami teknis operasional koperasi secara rinci. Presiden Amerika Serikat Donald Trump disebut mendukung gagasan para penasehat seniornya untuk mengakhiri operasi militer dengan Iran. Ia juga disebut meyakini bahwa tekanan ekonomi dapat membuat pemerintah Iran menghentikan program nuklir dan eskalasi konflik dengan Iran dapat mengancam nasib Partai Republik dalam pemilu paruh waktu November mendatang. Dari dunia olahraga, pebulu tangkis tunggal putra Indonesia Alwi Farhan siap memberikan kejutan pada debutnya di Asian Games Aichi Nagoya 2026 yang berlangsung di Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Atlet 21 tahun itu menjelaskan persiapan mental, fisik, dan pikiran menjadi fokus utama untuk menghadapi persaingan di ajang multi cabang olahraga terbesar di Asia tersebut. Selanjutnya kami hadirkan sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia. Kami awali mengenai Menteri Kehutanan, Raja Juliantono mengakui kondisi kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kalimantan Barat belum sepenuhnya membaik. Rian Suryadi melaporkan.
3: Menteri Kehutanan Raja Juliantono menyatakan kondisi kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kalimantan Barat belum sepenuhnya membaik. Meski jumlah titik panas mengalami penurunan, kabut asap masih menyelimuti sejumlah wilayah. Raja Juli mengatakan berdasarkan data hingga malam kemarin, jumlah titik panas di Kalimantan Barat turun dibandingkan sehari sebelumnya. Namun pada 31 Agustus tercatat 272 titik panas, kemudian meningkat menjadi 859 titik pada 1 September 2026. Raja Juli mengatakan terdapat sejumlah langkah dilakukan secara terintegrasi, salah satunya melalui operasi modifikasi cuaca atau OMC untuk meningkatkan kelembapan lahan dan mengurangi resiko kebakaran.
4: Hari ini teman-teman Menggalakkan Kemenhub, TNI Polri, BPBD semua ya, sedang berjibaku untuk memastikan supaya tadi hotspotnya bisa turun. Namun saat bersamaan harus ada gerakan yang masif untuk melakukan pendinginan. Ini sekarang nih lagi lakukan pendinginan. Malam nanti akan kita pantau kembali ya jumlah hotspot maupun visibility-nya ya.
3: Sementara Kepala Balai Pengendalian Kebakaran Hutan Kalimantan, Yudo Sekti Mustiko, mengatakan pihaknya terus berupaya melakukan pemadaman di sejumlah wilayah di Kalimantan. Upaya tersebut untuk mencegah kepulan asap yang menyelimuti beberapa wilayah di Kalimantan akibat kebakaran hutan dan lahan.
5: Nah, kita tetap memantau ini dan kita juga mengupayakan aksi-aksi pemadaman yang kita lakukan dengan menggerakkan Manggala Agni dan bersama juga tim gabungan gitu ya untuk menyelesaikan ini. Jadi biasanya kita lihat ini arah asap yang kemana, kita berupaya menyelamatkan seperti ibu kota gitu kan ya.
3: Kementerian Kehutanan bersama BNPB, BMKG, TNI Polri, BPBD, Manggala Agni serta berbagai unsur lainnya terus melakukan pemadaman dan kini juga terus melakukan upaya pendinginan di lapangan. Dari Kalimantan Barat, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Jadi pakai hidup tantangannya gambut.
6: Oh, ini gambut juga ya?
7: Gambut,
6: gambut ya, Pak. Ini lagi kering ya begini nih, kalau hujan dan terjang.
2: Kelompok pertanian dan seluruh petani di Kalimantan Tengah didorong dapat cermat memanfaatkan lahan di musim kemarau sebagai antisipasi meluasnya kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Edi Suroso melaporkan selengkapnya.
8: Pertama, melihat situasi ini kan petani itu kan harus berhitung.
9: Pembina kelompok pertanian Joko Santoso mengajak para petani untuk memanfaatkan secara optimal tanah-tanah produktif yang tersedia. Menurutnya, lahan pertanian jangan sampai dibiarkan terlantar karena memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat. Joko mengatakan keseriusan petani dalam mengolah lahan pertanian produktif akan memberikan dampak positif terhadap peningkatan nilai ekonomi sektor pertanian.
10: Tanah-tanah yang produktif ini kita sebagai para petani itu juga mengajak kepada para petani yang lain, ayo kita manfaatkan dengan baik, jangan sampai ada terlantar, sehingga ini juga bisa memberikan dampak positif buat perekonomian kita di masing-masing para petani, karena kalau kita serius di dalam memanfaatkan tanah-tanah produktif ini akan menambah value atau nilai ekonomi dari sektor pertanian.
9: Pemanfaatan lahan secara maksimal juga dapat menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan produktivitas hasil pertanian dan mencegah terjadinya karhutla secara masif. Sementara itu, anggota DPRD Palangkaraya Kemal Nasri mengingatkan para petani agar cermat dalam mengambil keputusan terkait waktu penanaman. Petani perlu memperhitungkan kondisi cuaca dan situasi di lapangan sebelum memutuskan untuk melakukan penanaman.
8: Pertama, melihat situasi ini kan petani itu kan harus berhitung. Artinya memang kalau memang belum sudah waktunya musim tanam, tetapi tidak memungkinkan untuk melakukan penanaman, jangan dilakukan dulu, ya kan? Nah itu yang dilakukan oleh petani, jangan sampai situasi tidak memungkinkan untuk melakukan penanaman, tapi dipaksakan, nah pada akhirnya kan akan merugikan oleh petani. Itu satu. Kedua lagi, petugas dari pertanian, PPL, harus sigap mendampingi para pelaku-pelaku usaha pertanian ini. Jangan dibiarkan sendiri mereka itu. Jangan, maksudnya mereka terus melakukan pendampingan.
9: Menurut Kemal, apabila kondisi tidak memungkinkan untuk melakukan penanaman, petani sebaiknya tidak memaksakan diri. Hal tersebut penting dilakukan agar petani tidak mengalami kerugian akibat tanaman yang gagal panen atau tidak dapat berkembang secara optimal. Selain itu, ia juga mendorong petugas dari sektor pertanian untuk sigap memberikan pendampingan kepada para pelaku usaha pertanian. Tujuannya agar petani tidak berjalan sendiri dalam menghadapi berbagai persoalan, mulai dari perencanaan hingga pengelolaan hasil pertanian. Edi Suroso melaporkan.
2: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menyatakan sejumlah kasus insiden keamanan pangan dalam program makan bergizi gratis MBG telah masuk dalam tahap penyidikan. Berikut laporan disampaikan oleh Hana Syarif.
11: Nah, apakah ada yang tersangka atau tidak, kita serahkan kepada hasil penyidikan atau penyelidikan oleh aparat penegak hukum di lapangan. Gitu kira-kira.
12: Kepala BGN Sudaryono menyebut sejumlah kasus keracunan makanan dalam program makan bergizi gratis telah masuk dalam proses hukum. Menurutnya, beberapa kasus yang sebelumnya berada pada tahap penyelidikan kini telah naik ke tahap penyidikan. Penentuan ada atau tidaknya unsur pidana termasuk penetapan tersangka sepenuhnya menjadi kewenangan aparat penegak hukum.
11: Jadi gini, pidana atau tidaknya itu tergantung hasil penyelidikan dari pihak aparat berwajib. Sejauh ini laporan yang kami terima dari kepolisian, beberapa titik dapur yang kemudian menyebabkan gangguan kesehatan keracunan makanan itu dilakukan penyelidikan dan ada yang sudah naik penyidikan. Nah, apakah ada yang tersangka atau tidak, kita serahkan kepada hasil penyidikan atau penyelidikan oleh aparat penegak hukum di lapangan. Itu kira-kira.
12: Menanggapi persoalan tersebut, anggota Komisi 9 DPR RI Irma Suryani meminta BGN lebih selektif dalam memberikan persetujuan kepada SPPG. Ia menegaskan BGN tidak boleh ragu mengambil tindakan tegas apabila keberadaan SPPG justru beresiko menimbulkan keracunan dan membahayakan anak-anak penerima manfaat MBG.
13: Saya juga menyampaikan kepada BGN untuk melihat kembali kesiapan mereka. Kalau tidak memungkinkan dan membahayakan publik, seharusnya disuspend. Jangan juga kemudian kita ragu-ragu untuk melakukan tindakan tegas, tapi justru membahayakan anak-anak bangsa ini karena keracunan. BGN harus juga melaksanakan itu, tahu dengan apa tugasnya.
12: Adapun pihak BGN telah menerapkan label LBD yang memuat informasi mengenai sekolah penerima, lokasi dapur, waktu makanan dibuat, serta batas waktu konsumsi. Sudaryono menilai temuan tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara prosedur dan praktik di lapangan. Dalam hal ini, BGN juga akan memperkuat pengawasan terhadap dapur MBG termasuk mengawasi petugas SPPI yang bertanggung jawab melakukan pengawasan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur meminta pemerintah pusat memberi kewenangan kepada setiap daerah terkait dengan pengawasan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Januar Fahmi melaporkan.
7: Pemkab Sidoarjo meminta daerah diberikan wewenang terhadap SPPG di Sidoarjo menyusul dugaan keracunan ratusan santri Ponpes Manbaul Hikam setelah mengonsumsi makanan program pemerintah tersebut. Bupati Sidoarjo Subandi menyebut terdapat 170 SPPG di Sidoarjo, namun 31 diantaranya belum mengantongi izin. Dia mengatakan jika SPPG tidak dan belum siap menjalankan program prioritas presiden tersebut, maka sebaiknya jangan dipaksakan.
14: Ini harapan kita dengan kejadian di Sidoarjo. Mari kita koreksi, mari kita benahi. Jangan program yang bagus, ya niat mulia presiden, ini dicidrai dengan orang-orang yang kira-kira tidak bertanggung jawab dalam terkait masalah program-program yang dilakukan ini.
7: Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa meminta seluruh SPPG melakukan evaluasi, terutama terkait proses dan waktu pengiriman makanan untuk mencegah kejadian serupa terulang kembali.
15: Sudah dalam kondisi baik. Yang saya tanya kan apa indikasinya ke dokter? Oh, mual. Lalu pusing. Yang saya tanya kepada semua pasien, mual dan pusing sudah tidak ada. Tapi yang insya Allah sudah clear, KRS bisa pulang pagi ini itu bisa 24, tidak diobservasi lagi.
7: Kofifa juga menyenguk para santri yang dirawat dan menyebut sebagian korban telah diperbolehkan pulang, namun beberapa di antaranya masih harus menjalani perawatan intensif. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
2: Komisi 11 DPR RI menyetujui penyesuaian RKA OJK 2027 menjadi Rp10,58 triliun. Anggaran itu nantinya disesuaikan untuk memperkuat kapasitas kelembagaan OJK menghadapi perluasan mandat pengawasan. Zahrotin Aljana melaporkan.
16: Komisi 11 DPR RI menyetujui RKA OJK tahun 2027.
17: Komisi 11 DPR RI menyetujui penyesuaian rencana kerja dan anggaran Otoritas Jasa Keuangan tahun 2027. Persetujuan tersebut diambil setelah Komisi 11 bersama OJK membahas penyesuaian kebutuhan anggaran. Anggaran OJK tahun 2027 sebelumnya ditetapkan sekitar Rp10,24 triliun pada Juni 2026. Setelah penyesuaian, total anggaran OJK meningkat menjadi sekitar Rp10,58 triliun. Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun mengatakan, penyesuaian tersebut telah disepakati dalam pembahasan bersama OJK. Persetujuan tersebut mencakup kebutuhan operasional, administrasi, pengadaan aset, dan kegiatan pendukung lainnya.
16: Komisi 11 DPR RI menyetujui RKA OJK tahun 2027 sebesar Rp10.587.333.183.396 dengan rincian sebagai berikut. 1. Kegiatan operasional Rp1.188.294.087.186.
17: Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderika Widyasari Dewi mengatakan, penyesuaian anggaran diperlukan untuk memperkuat kapasitas kelembagaan. Langkah tersebut berkaitan dengan perkembangan sektor keuangan dan perluasan mandat pengaturan serta pengawasan OJK.
18: Penambahan anggaran tersebut, sebagaimana disampaikan oleh Bapak Ketua tadi, adalah untuk pembentukan bidang pengawasan bursa mineral dan komoditas strategis, tambahan penyediaan infrastruktur kelogistikan dan IT, serta penguatan fungsi literasi dan edukasi keuangan termasuk survei nasional literasi dan inklusi keuangan.
17: Penyesuaian anggaran tersebut juga mencakup penguatan infrastruktur teknologi informasi dan logistik. OJK juga melakukan penataan sejumlah fungsi internal untuk mendukung pelaksanaan tugas kelembagaan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ketua DPRD Kota Palangkaraya Subandi menekankan upaya dari pemerintah kota untuk lebih menggenjot pendapatan daerah, mengingat hingga saat ini mendekati akhir 2026 realisasi masih rendah, yaitu di angka 48%. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
19: Penekanan bahwa berdasarkan penjelasan dari pemerintah kota,
20: Ketua DPRD Kota Palangkaraya Subandi menyoroti realisasi pendapatan daerah yang hingga kini baru mencapai 48,55%. Capaian tersebut dinilai perlu menjadi perhatian dari pemerintah Kota Palangkaraya mengingat tahun anggaran 2026 semakin mendekati akhir. Subandi meminta pemerintah Kota Palangkaraya melalui organisasi perangkat daerah terkait terus mengoptimalkan berbagai sumber penerimaan daerah. Menurutnya percepatan realisasi pendapatan penting dilakukan agar target yang telah ditetapkan dalam APBD 2026 dapat tercapai.
19: Perlu mendapat penekanan bahwa berdasarkan penjelasan dari pemerintah kota sampai tanggal 31 Juli 2026 realisasi pendapatan itu 48,50%. Tentu harapan kami realisasi pendapatan ini tentu nanti kita berharap ada masa akhir anggaran Desember akan selesai.
20: Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kota Palangkaraya Emi Abriani menyebut target penerimaan pajak daerah pada tahun 2026 sebesar 275,420 miliar lebih, sedangkan target retribusi daerah mencapai 22,959 miliar lebih. Emi Abriani membeberkan sejak Januari hingga awal Agustus 2026, realisasi penerimaan pajak daerah telah mencapai 155,223 miliar rupiah lebih atau sekitar 56,36% dari target tahunan. Sementara itu, realisasi penerimaan retribusi daerah tercatat sebesar 8,271 miliar lebih atau sekitar 36,02% dari target yang ditetapkan.
21: Jadi dari target sebesar 275 miliar rupiah, saat ini kita sudah mencapai atau memperoleh ini 180 miliar 783 miliar. Jadi tinggal dari 100 miliarnya itu di 25 miliar.
20: Kepala Bapenda Palangkaraya Emi Abriani mengaku bahwa pihaknya telah memodernisasi layanan perpajakan daerah melalui penerapan sistem digital berbasis Geographic Information System atau GIS guna meningkatkan akurasi pendataan objek dan subjek pajak serta mengoptimalkan penerimaan pendapatan asli daerah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Untuk meningkatkan ekonomi syariah, Bank Indonesia Kediri bersama dengan pemerintah Kota Kediri menggelar Semarak Ekonomi Syariah Wilayah Mataram atau Syiar 2026. Berikut laporan selengkapnya Ayu Citra.
22: Untuk meningkatkan ekonomi syariah, Bank Indonesia Kediri bersama dengan pemerintah Kota Kediri menggelar Semarak Ekonomi Syariah Wilayah Mataraman Syiar 2026. Agenda ini diadakan di Balai Kota Kediri antara tanggal 4 sampai 6 September 2026. Menurut keterangan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kediri, Yayat Sadarajat, bahwa pengembangan ekonomi dan keuangan syariah memang berpotensi menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru di wilayah Mataraman. Ia menyebutkan pula bahwa ajang Syiar 2026 fokus pada 3 pilar, yaitu ekosistem halal, pembiayaan syariah, dan literasi keuangan syariah dengan dukungan transformasi digital.
23: Kegiatan Semarak Ekonomi Keuangan Syariah Wilayah Mataraman ini merupakan bentuk dukungan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kediri dalam rangka sebagai bagian dari rangkaian kegiatan menuju Festival Ekonomi Syariah atau Fesyar Jawa yang nanti akan dilaksanakan di Surabaya dan juga rangkaian dari Indonesia Syariah Economic Festival.
0: Sementara itu, hadir di lokasi yang sama Wali Kota Kediri, Finanda Pramaswati. Ia meyakini pula bahwa program Syiar ini dapat sekaligus menggerakkan ekonomi daerah dan juga mewujudkan terciptanya Indonesia sebagai rantai perajut pasar syariah dunia.
1: Tadi kita juga baru saja bersama-sama, nantinya kita akan menandatangani komitmen ekosistem halal di Kota Kediri. Ini merupakan penegasan komitmen kita untuk bersama-sama membangun ekosistem halal yang lebih kuat, terintegrasi dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Yang tidak kalah penting, mari kita bangun kesadaran bahwa halal bukan hanya soal label, tetapi bagian dari kualitas dan kepercayaan.
0: Bahkan agen ini pula juga menjadi pemanasan menuju Festival Ekonomi Syariah Fesyar Jawa di Surabaya pada akhir September mendatang. Ayu Citra melaporkan.
2: Berikut kami hadirkan kembali perakiran cuaca dari BMKG untuk sepanjang hari ini.
4: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 5 September 2026. Bersama saya Henok Vita, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi terpantau terbentuk di Aceh, Kepulauan Riau, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat Daya, Papua Barat, dan Papua. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di perairan barat dan utara Aceh, Teluk Thailand, Laut Cina Selatan, dan Samudra Pasifik Timur Filipina. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kewaspadaan potensi hujan sedang hingga lebat di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Padang, dan Tanjung Selor. Kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Tanjung Pinang, Jambi, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, dan Surabaya. Terdapat juga potensi udara kabur di Pekanbaru, Bengkulu, Palembang, Yogyakarta, Pontianak, Palangkaraya, dan Samarinda, serta potensi asap atau kabut di Bandar Lampung dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Palu, Mamuju, dan Sorong. Kemudian terdapat potensi cerah berawan-berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Jayapura, dan Merauke. Terdapat juga potensi udara kabur di Manokwari dan Nabire, serta potensi asap atau kabut di Jayawijaya. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Java Men.
2: Kamu tim mana? Tim ribet atau tim simple? Zaman now, pilih yang simple-simple aja. Kini Bank Jateng hadir dengan memberikan kemudahan dalam pengajuan kredit aplikasi IPLO, Elektronik Kredit Pegawai khusus ASN. Ternyata prosesnya gampang banget, dimanapun dan kapanpun kalau aku cukup dari rumah saja. Caranya gini nih, 1. Daftarkan akun untuk pengajuan kredit melalui link plo.bankjateng.co.id. 2. Isi data diri yang terdapat di aplikasi. 3. Selesai pendaftaran, pilih fasilitas kredit yang dikehendaki. Jika sudah benar, kemudian klik tombol buat pengajuan. 4. Pengajuan PLO-mu sudah masuk ke dalam sistem Bank Jateng dan akan segera ditinjau. 5. Bila kesulitan, hubungi petugas Bank Jateng terdekat. Wujudkan impianmu dengan IPLO. Kredit mudah, cepat, dan nyaman dari rumah. Nah, gampang kan? BPD, Bank Penak DW. Yuk segera ajukan ke Bank Jateng, gunakan aplikasi IPLO, dan dapatkan bunga spesial.
3: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
4: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
5: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
6: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, gemung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.
0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Java Men.
2: Sragen hari ini. Sragen hari ini.

Iya, halo, selamat pagi Mitra Buana dan saudara pendengar. Kembali lagi kali ini bertemu bersama dengan Indah Anjani yang hadir untuk menemani Mitra Buana dan saudara pendengar di program acara Seragen hari ini sampai nanti pukul 7 pagi ya. Saya akan menemani Mitra Buana dan saudara pendengar dengan berbagi satu informasi untuk Anda di Seragen hari ini. Baik, untuk informasi kali ini Mitra Buana dan saudara pendengar ya, informasinya sudah kita siapkan untuk Mitra Buana dan saudara pendengar bahwa untuk layanan Samsat Minggu CFD. Nah, di sini untuk Mitra Buana dan saudara pendengar ya, untuk pengumuman layanan Samsat Minggu CFD Car Free Day itu dipindahkan di halaman UPPD Samsat Induk Seragen ya, yang dulu di halaman Pemda Lama untuk minggu besok yaitu tanggal 6 September 2026 untuk layanan Samsat Minggu CFD Car Free Day itu dipindahkan di halaman UPPD Samsat Induk Seragen ya. Jadi nanti dimulai pukul 6 pagi sampai pukul 9 waktu Indonesia Barat, Samsat Minggu Car Free Day pelayanan pajak 1 tahunan STNK asli dan identitas asli sesuai nama STNK. Nah itu ya, jadi untuk Mitra Buana yang besok pagi yang biasanya ada di Car Free Day Seragen, karena memang untuk besok pagi kan CFD ditiadakan juga. Jadi kalau ingin membayar pajak tahunan, Anda bisa datang langsung ke halaman UPPD Samsat Induk Seragen pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Jadi sementara untuk layanan Samsat Minggu CFD itu langsung berlokasi di halaman UPPD Samsat Induk Seragen. Nah, itulah untuk pengumuman atau info pagi hari ini yang kami hadirkan untuk Anda. Informasinya dari IG Samsat _ Seragen ya. Jadi sekali lagi pengumuman layanan Samsat Minggu CFD Car Free Day dipindahkan ke halaman UPPD Samsat Induk Seragen Minggu 6 September 2026 pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat di halaman UPPD Samsat Induk Seragen, karena memang Car Free Day juga ditiadakan ya nanti selama 3 pekan, dan nanti ada baru mulai lagi CFD itu pada tanggal 27 September 2026 ya. Sedikit informasi yang kami bagi untuk Anda di Seragen hari ini, masih bersama dengan Indah Anjani yang menemani Anda sampai pukul 7 di Seragen hari ini.

0: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
1: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
0: Oh iya?
1: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
0: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.
2: Bu, Bune, ngerti kacamata dari Bapak ora?
3: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang, ya tumbas kono.
2: Arep tuku ning langganan biasane, tapi regane larang-larang e.
3: Oh, alah, Pak, Pak. Mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar. Wis regane murah, berkualitas, pelayanane ya ramah.
2: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar, Bune karo Simbah tak tukokne kacamata sisan.
4: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
0: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
4: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
0: Sragen hari ini. Sragen hari ini.

Oke, balik lagi masih di Sragen hari ini ya, untuk Mitra Buana yang masih menyatu di Buana Asri FM 94,7 MHz nih. Buat Mitra Buana, di sini kita akan kembali hadirkan informasinya untuk Mitra Buana yang masih menyatu di Buana Asri Sragen. Baik, di sini Mitra Buana dan saudara pendengar ya. Untuk info selanjutnya kali ini buat Mitra Buana dan pendengar, tadi sudah mengenai pengumuman Samsat Car Free Day ya. Untuk yang mau perpanjangan pajak ini bisa langsung datang ke Samsat atau UPPD Samsat Sragen, karena dikarenakan CFD libur 3 pekan, jadi untuk Samsat Car Free Day itu bisa datang langsung ke UPPD Samsat Sragen ya, di Minggu pagi 6 September 2026 pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat ya. Terus kali ini untuk Mitra Buana, informasi selanjutnya yang akan Indah Anjani hadirkan nih untuk Mitra Buana dan saudara pendengar.

yaitu mengenai gelegar undian absen PKB 2026 ya. Sekali lagi, program ini merupakan bentuk apresiasi dan ucapan terima kasih kepada masyarakat yang telah memenuhi kewajiban pembayaran PKB dan absen PKB. Peserta undian adalah wajib pajak yang telah melakukan pembayaran PKB dan absen PKB sampai dengan 30 September 2026. Beragam hadiah menarik dan khusus plat nomor ADI Sragen. Nah, di sini ya untuk mitra

Kabupaten Sragen. Baik, sampai di sini dulu. Saya Indah Anjani menemani Anda di Sragen hari ini, dan nanti pukul 7 pagi Anda dapat mendengarkan Sragen dalam berita yang akan kami hadirkan untuk Anda. Indah pamit, selamat pagi, selamat berakhir pekan, dan salam. Yuk, ger.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
2: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
2: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
2: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.
3: Waspada demam berdarah. Nyamuk Aedes aegypti berkembang di penampungan air bersih. Nyamuk bertelur 100 hingga 300 di air dan bertahan selama 6 bulan di tempat kering. Dalam 2 hari, telur menjadi jentik nyamuk. Nyamuk Aedes aegypti menggigit pada waktu pagi dan sore hari. Jika mengalami panas tinggi selama 2 hari, timbul bintik-bintik merah pada kulit disertai nyeri pada ulu hati, segera periksa

ke puskesmas atau layanan kesehatan terdekat. Fogging hanya membunuh nyamuk dewasa. Cegah demam berdarah dengan pemberantasan sarang nyamuk PSN melalui 3M+. Menguras bak penampungan air. Disikat agar telur nyamuk hilang. Menutup tampungan air. Mendaur ulang barang bekas. Dengan PSN, nyamuk akan mati. Cegah demam berdarah dengan PSN. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.